0: Al-Quran ini. Allah mengatakan, fadhkuruni adhkur. Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murattal Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kamar 7 dan lain.
3: Kelasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Peristiwa yang terjadi hari ini di Purbalingga dan sekitarnya segera akan kami kabarkan di Kabar 7. Kabar 7. Insani FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, keikhlasan itu melegakan, kesabaran itu menguatkan, pasrah itu bikin nyaman, prasangka baik itu mencerahkan. Inilah Kabar 7 untuk hari ini.
1: Kabar 7. Insani FM.
4: Kerabat muslim, pemerintah Kabupaten Purbalingga akan menertibkan pedagang kaki lima liar dan parkir tidak resmi di depan Taman Kota Usman Janatin. Langkah ini diambil karena aktivitas tersebut dinilai melanggar aturan lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan. Rencana penertiban dibahas dalam pertemuan Dinas Perhubungan, Satlantas Polres Purbalingga dan Perumda Owabong. Kabid Lalu Lintas Dinhub Purbalingga Woko menyebut area depan taman yang berada di jalur trafik light tidak boleh digunakan untuk berjualan maupun parkir. Ia menegaskan keberadaan PKL dan parkir liar melanggar aturan lalu lintas serta perda tentang ketertiban umum. Selain berisiko terhadap pengendara, kondisi tersebut juga membahayakan para pedagang itu sendiri. Kanit Kamsel Satlantas Polres Purbalingga Aibda Teguh menambahkan bahwa area lampu lalu lintas bukan zona aktivitas perdagangan. Sementara itu Direktur Operasional Perumda Owabong Adi Jaya mengungkapkan pihaknya sudah beberapa kali melakukan edukasi kepada para PKL namun para pedagang tetap kembali berjualan di lokasi tersebut. Menurutnya keberadaan PKL membuat kawasan Taman Kota Usman Janatin terlihat kumuh dan tidak tertata. Penertiban akan diperkuat dengan pemasangan traffic cone, water barrier, serta spanduk larangan.
1: Kabar 7. Insani FM.
4: Kerabat muslim, proses pengumpulan koper jamaah haji Kabupaten Purbalingga mulai dilakukan sejak 10 hingga 11 Mei 2026. Seluruh koper bagasi jamaah kloter 68 dan 69 ditargetkan sudah tiba di embarkasi Solo satu hari sebelum keberangkatan menuju Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Purbalingga Ani mengatakan, pengumpulan koper menjadi tahapan penting dalam rangkaian keberangkatan haji tahun ini. Menurutnya, koper jamaah kloter 68-69 akan diberangkatkan menuju embarkasi Solo pada tanggal 12 Mei malam menggunakan armada jasa ekspedisi kantor pos. Proses distribusi koper dibagi menjadi 6 perjalanan untuk memastikan seluruh bagasi dapat terkirim tepat waktu. Selain koper jamaah reguler, terdapat 5 koper milik jamaah cadangan dari kloter 72, 73, dan 75 yang nantinya akan dititipkan melalui armada Banyumas pada 14 Mei. Ani menjelaskan, petugas daerah juga telah bersiaga di embarkasi sejak 2 hari sebelum keberangkatan guna mengantisipasi kendala teknis maupun pemeriksaan barang bawaan. 4 jam sebelum jadwal penerbangan, petugas akan melakukan sweeping terhadap barang bawaan jamaah. Jamaah hanya diperbolehkan membawa koper kabin berisi, kain ihram, pakaian ganti, dan kebutuhan mendesak, serta koper besar maksimal 30 kg yang masuk bagasi pesawat. Jika ditemukan barang melebihi kapasitas atau termasuk barang terlarang, barang tersebut akan diamankan dan dikembalikan melalui Kementerian Haji Purbalingga untuk diambil pihak keluarga. Koper besar nantinya langsung diterima jamaah di hotel setibanya di Arab Saudi. Untuk memudahkan identifikasi koper, jamaah juga diminta memfoto koper penerbangan Solo berciri warna merah kuning dan membagikannya di grup komunikasi rombongan.
1: Kabar 7. Insani FM.
5: Aduh, Jan. Apane maning sih bodol ya, Jan.
6: Lah wong gari digawe kan aku mung bengkel dewek.
5: Lah wong bengkel dewek sing ngendi lah?
6: Lah kae sih apa rikoro menangi Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga.
7: Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang

0: original, ditangani oleh mekanik-mekanik handal, dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet, serta musola. Untuk booking service, hubungi 0821-33-34-6667 Berkah Motor Purbalingga di Jalan Es Parman nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah Motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah Motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas Wonge Dewek.
1: Lagi ngapain bro?
2: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
1: Na'udzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
2: Masa depan suram, hidupnya perantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
3: Kita generasi muda, jauhi narkoba, muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita, gak ada kata nyoba buat narkoba.
0: Mari wujudkan Purbalingga bersinar, bersih narkoba, perang melawan narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga. Kabar 7, Insani FM.
4: Kerabat muslim, bersabarlah, tidak peduli seberapa sulit dan gelap jalan yang Anda akan lalui. Masih di kabar 7 dan inilah kabar selanjutnya.
0: Kabar 7, Insani FM.
4: Kerabat muslim, aktivitas perdagangan kambing di pasar hewan Purbalingga mulai mengalami peningkatan menjelang hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Meski demikian, harga kambing masih tergolong stabil dan belum mengalami lonjakan signifikan. Salah satu pedagang kambing asal Banjarnegara, Marhadi, mengatakan kondisi pasar saat ini masih relatif normal. Aktivitas jual beli mulai sedikit meningkat namun belum memasuki puncak keramaian. Dua pekan mendekati Lebaran Haji, pembeli masih biasa-biasa saja, cuma sedikit lebih ramai. Harga kambing juga tidak terlalu anjlok dan tidak terlalu tinggi. Menurutnya, harga kambing saat ini berada di kisaran 1,6 juta hingga Rp1.750.000 per ekor. Harga tersebut diperkirakan mulai naik sekitar sepekan sebelum hari raya Idul Adha ketika permintaan masyarakat meningkat. Kalau nanti sepekan sebelum Lebaran biasanya mulai makin ramai, harga bisa mencapai 2 juta hingga 3 juta lebih, tergantung kondisi dan bobot kambing. Marhadi optimis jumlah pembeli akan terus bertambah mendekati hari raya kurban. Ia menilai kondisi pasar saat ini masih tergolong sedang dan belum menunjukkan lonjakan pembelian secara signifikan. Kondisi pasar sekarang juga sedang saja, tidak ramai dan tidak pula sepi. Mungkin nanti mendekati Idul Adha makin ramai. Sambil menunggu pembeli datang, Marhadi memanfaatkan waktu dengan merawat kambing dagangannya agar terlihat lebih sehat dan menarik. Ia tampak merapikan bulu, memotong kuku kaki hingga memangkas tanduk kambing supaya terlihat lebih rapi dan simetris. Menurutnya, jasa perawatan kambing sebenarnya tersedia di pasar dengan tarif sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per ekor. Namun ia memilih melakukan sendiri untuk menekan biaya perawatan.
0: Kabar 7, Insani FM.
4: Kerabat muslim, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga terus mengencarkan program deteksi dini kanker serviks melalui metode inspeksi visual dengan asam asetat pada tahun 2026. Program tersebut menargetkan sebanyak 11.000 wanita menjalani pemeriksaan. Program IFA atau visual dengan asam asetat ini dari Dinkes PPPKB Purbalingga mengatakan bahwa antusiasme masyarakat terhadap pemeriksaan IFA terus meningkat. Tingginya kesadaran warga dinilai menjadi modal penting untuk mencapai target pemeriksaan tahun ini. Di Puskesmas Kalimana, antusias masyarakat untuk IFA sudah tinggi. Bahkan ketika kita membutuhkan sasaran untuk pelatihan Bapelkes di Gombong, kuota langsung terpenuhi. Ia menjelaskan, pemeriksaan IFA difokuskan bagi wanita usia 30 hingga 50 tahun. Target 11.000 pemeriksaan tersebut mengacu pada indikator penilaian kinerja Puskesmas, yakni sekitar 15% dari total sasaran wanita usia 30 hingga 50 tahun

0: hingga 50 tahun yang dibagi tiga. Menurut Nida, program IFA memiliki keunggulan karena tidak bergantung pada ketersediaan alat khusus dari pemerintah pusat. Pemeriksaan juga dapat dilakukan langsung di fasilitas kesehatan tanpa harus melalui proses laboratorium yang rumit. Untuk IFA tidak memerlukan bahan medis habis pakai khusus dari Kemenkes, jadi tidak perlu repot dibawa ke laboratorium. Program IFA menjadi salah satu langkah preventif untuk meningkatkan deteksi dini kanker serviks di masyarakat. Pemeriksaan ini dilakukan guna mengetahui lebih awal adanya perubahan sel pada leher rahim sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat, katanya.
1: Kabar 7. Insani FM.
2: Eh, Kang, arep maring dini, Kak.
3: Iya lah, arep tuku wesi ko. Arep go renovasi dapur.
2: Oh, loh, emangnya kenapa sih dapur ini, Kak?
3: Ya, bintu di wonten main, Bok.
2: Oh iya ke, Rika tak tidok ke. Rika mung toko besi tunas ilmu baik.
3: Lho emangnya nang tunas ilmu wis ana toko besi sih?
2: Ya wis ana. Nang toko besi tunas ilmu kowe wis ana besi, semen lan liyane. Wis, sik Rika mung ana baik.
0: Toko besi tunas ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini, melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08-222-065-8700 atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko Besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda.
4: John, suki beras larang, sayur ya larang, masih tekan lombok-lombok ya larang kabeh ya Kang?
5: Tela iya kok, bulane selama esi teng nandur nang umah ya, nandur nang umah.
4: Ya nek kaya Rika langsung gue pekarangane ambo, ya gampang arep nandur-nandur kaya uwe. Loh aku sih kepriwe.
5: Oke, suki kan tewek teng nandur kambi pot lo, nek Rika bingung media tanami ya, tuku bae nang TI Farm.
0: Anda ingin berkebun, ingin menanam tanaman hias, atau menanam cabai dan sayur-sayuran, tetapi tidak punya media tanamnya? Jangan khawatir, kini yang Anda butuhkan telah tersedia di Teifarm. Kami menyediakan media tanam siap pakai atau pupuk Kohe yang dapat memenuhi asupan nutrisi tanaman Anda. Untuk media tanam, tersedia dalam kemasan karung ukuran 25 kg. Dan untuk pupuk Kohe, tersedia dalam kemasan karung ukuran 15 kg. Yuk, buruan datang ke Toko Besi Tunas Ilmu di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Juga tersedia di TIMAT. Atau Anda bisa menghubungi ke nomor 0822-2065-8700.
1: Kabar 7. Insani FM.
0: Kerabat Muslim, belajarlah tenang dan sabar. Jalan keluar sebuah masalah dan kemenangan selalu diraih oleh mereka yang tenang dan sabar. Masih di Kabar 7 dan inilah dua kabar terakhir.
1: Kabar 7. Insani FM.
0: Kerabat Muslim, Komandan Korem 071 Wijayakusuma, Kolonel Infanteri Lukman meninjau langsung progres pembangunan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-128 di Kabupaten Purbalingga. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh sasaran fisik berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran. Dalam peninjauan itu, Danrem didampingi dan Satgas TMMD ke-128 Kodim 0702 Purbalingga, Letkol Infanteri Aris, yang turut mengecek langsung kualitas pekerjaan di lapangan. Keduanya melakukan belusukan ke sejumlah titik pembangunan yang melibatkan personel TNI dan warga. Selain memeriksa pembangunan fisik, Danrem juga berdialog dengan warga untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat di lokasi TMMD. Ia menekankan pentingnya menjaga semangat gotong royong antara TNI dan warga dalam setiap proses pembangunan. Menurutnya, TMMD bukan hanya proyek pembangunan infrastruktur, tetapi juga wujud kemenanggulan TNI dan rakyat. Program ini diharapkan memberi manfaat jangka panjang bagi percepatan pembangunan desa. Sementara itu, dan Satgas TMMD Letkol Infanteri Aris Ika memastikan seluruh personil di lapangan terus

0: kerja maksimal. Ia menargetkan seluruh sasaran TMMD, baik fisik maupun non-fisik, dapat selesai tepat waktu dengan kualitas terbaik.
1: Kabar 7, Insani FM.
0: Keraban Muslim Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Purbalingga mulai memperketat pengawasan hewan korban yang masuk wilayah setempat menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan dengan menurunkan tim memantau sebelum dan saat hari raya penyembelihan. Kepala DPPPP Purbalingga Praitno menyebut tim pengawasan sudah disiapkan dan kini dalam tahap pembagian tugas. Pengawasan difokuskan pada kesehatan hewan serta kelayakan konsumsi daging korban. Ia menjelaskan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan korban dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Tim juga akan mengecek potensi penyakit pada hewan yang beredar di pasaran. Praitno menyoroti risiko parasit seperti cacing hati dan cacing pita yang kerap ditemukan pada hewan ternak. Menurutnya, temuan tersebut menjadi indikator hewan tidak dalam kondisi sehat. Cacing hati umumnya ditemukan pada organ hati sapi atau kambing, sementara cacing pita dapat berada di jaringan otot daging. Jika ditemukan kasus tersebut, daging dinyatakan tidak layak untuk konsumsi. Selain pemeriksaan lapangan, DPPPP juga melakukan sosialisasi kepada pengurus masjid terkait tata kelola hewan korban dan aspek kesehatan hewan. Upaya ini dilakukan agar proses ibadah korban berjalan aman dan sesuai standar kesehatan. Pemeriksaan ini untuk memastikan hewan korban yang beredar dalam kondisi sehat, aman, dan layak konsumsi, tambahnya.
1: Kabar 7, Insani FM.
0: Kerabat Muslim, setiap musibah mengandung permata yang berharga, tapi hanya orang-orang bersabarlah yang berhak mendapatkannya. Demikian kerabat Muslim, kabar 7 untuk hari ini. Pastikan Anda akan kembali mengikuti kabar-kabar berikutnya hanya di kabar 7 Radio Insani FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar 7, Insani FM.
2: Nukum soleh terus kojo nang masjid manul ilmi terus rebelonjo simari mendi ya penake sing rugane kenanggo seduluran kaya kue.
3: Lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen, gari mampir baik nang tak imat, nang kono insyaallah golet sembako, madu herbal, buku agama, alat tulis kantor lan liya-liyane anak.
2: Apa temenan murah kowe, Kang? Terus bisa bayar listrik karo pamora nang tak imat kowe?
3: Yo bisa lah. Ge, nek reka kepengin ngerti. Tak imat kowe pendak Ahad lan Senin ana promo Ahsan. Ditambah maning promo hebat unggal bulan nek bok murah gue wis belanja karo ngamal maning.
4: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon, dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Quran, alat tulis kantor, dan masih banyak lagi. Dapatkan diskon untuk produk buku dan mushaf, serta promo pekanan Ahsan setiap hari Ahad dan Senin. Selain barang-barang yang insya Allah lengkap, Anda bisa berbelanja dengan nyaman dan adem, karena di sini selalu terdengar mulotal Al-Quran dan kajian Islam. Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Buluh Kalimanah Purbalingga atau dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2529-9009 atau 0897-580-7665. Tunas Ilmu Mart, belanja plus beramal.
5: Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk, berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah. Bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedung Wuluh, RT 8 RW 2 Kalimanah Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba TI Farm. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020.
4: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
6: Bismillah.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif. Bersama Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim. Kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga. Hari ini tim Dolan Inspiratif berada di Desa Jeleleng, Kelurahan Wirasana, Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, dan kami saat ini berada di tempatnya Mas Teguh, di mana Mas Teguh ini punya usaha spesial membuat dipan spring bed, istilahnya seperti itu, tetapi mungkin nanti bisa dikoreksi kalau kita keliru ya. Baik, segera kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Teguh, tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
0: Dolan Inspiratif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Teguh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Mas Teguh, terima kasih nih pas waktunya kita sudah diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol di Dolan Inspiratif. Mas, benar nggak tadi saya yang ngomong bahwa Mas Teguh ini usahanya adalah membuat dipan spring bed atau apa sih Mas istilahnya?
2: Nama saya Teguh, saya dari Jeleleng Wirasana. Kalau usaha itu bikin dipan spring bed, spring bed itu kan yang dari yang kayak kasur itu kalau dari sini, tapi yang ada pernya. Kalau saya khusus buat dipannya, yang buat alasnya. Jadi nanti dipan sama sandaran. Terus untuk pemasaran kita masuk ke toko.
1: Nah, tapi kalau bikin dipan spring bed itu sama saja dengan dipan-dipan yang lain apa enggak sih, kayak yang terbuat dari kayu atau beda sih Mas?
2: Kalau yang buat yang dipan yang lain itu beda. Cuma kita tuh bahan dasarnya kayu. Terus nanti dibikin rangka, dikasih ada sedikit busa sama ditutup sama kain Oscar.
1: Oh gitu ya, bedanya adalah seperti itu ya. Karena kalau dipan kayu kan full kayu, tapi ini barangkali sudah ada kombinasi yang lain yang tadi dibaluti dengan apa tadi, kain Oscar.
2: Kain Oscar yang biasa buat itu yang sofa. Terus nanti untuk sandarannya ada motif sendiri, biasanya ada motif pakai kancing, motif garis, yang kadang juga tergantung sama yang custom itu, yang konsumen yang minta modelnya kayak apa, nanti bisa kita bikinin.
1: Dan itu berarti berbagai macam ukuran ya Mas, atau hanya satu ukuran saja yang Mas bikin, atau kemudian tergantung pesanan?
2: Kalau ukuran, kalau yang standar itu ukuran 160, kalau biasa orang nyebut itu nomor 2.

0: Tapi ukuran biasanya mulai dari ukuran 90, 120, 140, 160 sama ukuran 180.
1: Lah, ini kan khusus untuk kasur spring bed ya. Tetapi berarti masih ngejualan kasurnya atau menyediakan sekalian untuk kasurnya?
0: Kalau kasurnya enggak.
1: Lah, ini berarti cara jualnya bagaimana nih? Apa ada orang nih yang kemudian butuh dipannya saja ada, Mas?
0: Kalau yang butuh dipannya banyak itu. Buat ini, buat apa? Pasangan sama kasurnya.
1: Oh, soalnya kalau kita pergi ke toko kan sudah langsung sama kasurnya ya, apa beli dipannya tok bisa?
0: Kalau beli dipannya aja bisa, tapi biasanya sama toko udah di set sama kasur. Jadi nanti toko mungkin jualnya satu set.
1: Berarti masih jualnya ke toko ya, bukan kemudian ke konsumen langsung ya?
0: Jualnya ke toko.
1: Sudah ya. Bekerja sama dengan toko berarti?
0: Sudah bekerja sama dengan toko. Kita mulai bersama dengan toko tahun 2018.
1: Tapi khusus yang di Purbalingga?
0: Yang sampai ke ini, Wonosobo, Banjarnegara, Cilacap.
1: Oh gitu, Masya Allah, ternyata dari 2018 sudah ada jaringannya di Wonosobo dan Cilacap ya. Berarti setiap hari memproduksi dan bikin atau bagaimana, Mas?
0: Ya, setiap hari kita produksi 2-3, jadi setiap hari. Tapi kalau ini kan nggak mesti ya, karena orderan ya kadang-kadang juga satu bisa bikin satu. Tapi setiap hari kita bikin.
1: Tapi selalu pesanannya adalah datang dari toko ya, bukan dari user langsung ya?
0: Bukan, kita khusus ke toko.
1: Tapi kalau misalnya ada pesanan nih, barangkali ini pendengar nih, karena mendengarkan ini, pesan sajalah daripada ke toko gitu, bisa nggak?
0: Oh, kalau sebaiknya sih ke toko saja, soalnya kita sudah bekerja sama dengan toko.
1: Nggak bisa langsung ya, soalnya kalau langsung kan barangkali bisa lebih murah gitu.
0: Kalau ini sudah komitmen sih sama toko, jadi mungkin bisa langsung ke toko aja nanti. Gitu.
1: Lah, Mas, bedanya kemudian dipan spring bed sama dipan kayu biasa itu apa? Kalau misalnya yang spring bed ini memang nggak pernah berubuken atau nggak pernah rapuh atau gimana sih, Mas?
0: Kalau berubuken selama ini sih hampir nggak ada. Soalnya dari bahan dasarnya kayu itu udah kita potong, terus nanti kita rendam. Rendam biasanya minimal 1 hari pakai obat anti itu, anti kutu, anti rayap. Habis itu kita jemur, terus dibikin rangka. Nah, dari rangka itu nanti kita jemur lagi. Setelah kita jemur baru kita ini kasih dibungkus sama kain.
1: Berarti barangkali lebih unggul daripada kayu ya, sedikit barangkali ya.
0: Insya Allah lebih bagus, modelnya juga lebih bagus, lebih modern.
1: Mas, ini kan kadang-kadang yang ada di rumah juga kan saya punya tuh, tapi hanya untuk alas tok, terus kemudian nggak ada ininya gitu. Pokoknya tergantung desainnya, terserah ya. Apa berbagai macam desain Mas bisa membukin gitu, membikin gitu.
0: Kalau yang standar sih, yang model garis sama model kancing-kancing itu. Tapi biasanya kalau konsumen minta custom, terus kita bisa bikin, ya kita bikinin.
1: Tapi lagi-lagi customnya itu memang berasal dari toko yang bisa langsung ya.
0: Iya, dari toko.
1: Baik, kalau begitu karena jenengan sudah bekerja sama dengan toko ya, berarti kan kalau langsung nggak bisa ya. Lah, yang Mas kerja sama dengan toko, toko apa sih, Mas?
0: Kalau toko di sini di Purbalingga ada, di Purbalingga ada, di Bocari juga ada.
1: Di Purbalingga aja, di Bocari ada. Ya sudah, kalau begitu berarti kan barangkali kalau teman-teman pendengar yang mau pesan langsung ya nggak bisa, nanya-nanya langsung nggak bisa, karena ini bekerja sama dengan toko ya, gitu loh. Jadi harus ke toko, dan tokonya juga ada di Purbalingga dan ada di Bocari ya, di banyak negara juga ada, Purwokerto ada. Ya sudah, Mas, yang jelas ini Masnya ini bisa membuat seperti ini, dulunya terinspirasi dari mana, Mas? Apakah memang Mas pada dasarnya sudah ahlinya untuk bikin dipan spring bed atau apa nih awal mulanya nih?
0: Awal mulanya saya bekerja di ini pabrik itu, jadi sales di pabrik spring bed sama dipan. Nah, terus karena udah tahu cara pembuatannya, tapi saya kerja sama tukang yang bisa bikin. Nah, baru itu mulai kita bikin, terus saya yang masarin.
1: Oh gitu ya, awal mulanya seperti itu. Baik, Mas Teguh, terima kasih atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol di Dolan Inspiratif. Mudah-mudahan usaha jenengan yang sudah kerjasama dengan toko dimudahkan oleh Allah SWT.
0: Amin, terima kasih.
1: Demikian kerabat muslim obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua.
3: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali

0: Tentera Hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Murotal Duha. Yang mana insya Allah satu jam ke depan kita akan kembali menemani kerabat muslim sekalian dengan memutarkan murotal dari Syekh Misari Rosi di juz 23 surat Yasin ayat 62 sampai dengan 83. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Walmaya aku sih ngidiki ya. Kenang apa sih Riko, parikanku? Walmah, walmah, bae. Jani lagi ngapa?
2: Yo, yo, walmah kan cepat meredakan asam lambung. Juga bisa menyembuhkan luka lambung. Terus yang lebih penting kue, wis teruji nang penderita lambung, lan bepom.
0: Walmah, obat mah. Produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah, diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852-800-145. Sekali lagi, 0852-800-145. Sakit mah, Walmain aja.
3: Ngelamun kena ngapet jane Kang?
4: Lah iya kira akekahan, urung apa-apa wis keselawake. Rebyek, umeh morak-marik, dapurnya sesek. Bisa iku nyora bisa masak maning jen. Mora enak lah, boleh isin.
3: Lah masalah akekoh ya serah nabae maring akekoh dan catering masakan bunda. Rasanya enak, porsine pas, arep request ya bisa, praktis wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen maring akikoh dan catering masakan bunda.
0: Bener sekali, mau akikohan? Yuk pesan saja di akikoh dan catering masakan bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit. Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, insya Allah kami siap menerima orderan dari Anda. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana muslim bersama saya Sulaiman dalam buka buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Sabar dan Syukur. Agar seorang muslim meraih derajat sebagai orang yang bertakwa, dia harus memiliki dua karakteristik pokok, sabar dan syukur. Tentu saja, dengan didasari oleh akidah dan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua pondasi penting ini adalah dua kata kunci bagi sekian sisi dan dimensi sikap hidup seorang

0: Muslim. Sebegitu penting kedudukan masing-masing dari kedua ibadah ini. Ditambah dengan kenyataan bahwa masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan yang agung dan mendapat janji balasan yang juga besar. Maka di kalangan para ulama muncul pertanyaan, mana yang lebih utama? Bersabar ataukah bersyukur? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena semua urusannya adalah baik baginya, dan itu tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin, yaitu apabila dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur, sehingga yang demikian itu merupakan kebaikan baginya, dan apabila ditimpa kesusahan dia bersabar, sehingga itu juga merupakan kebaikan baginya. Nah, di sini tersirat bahwa bersyukur itu dituntut dari orang yang diberikan kemudahan dan kelapangan hidup, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama. Kemudian bersabar itu dituntut dari orang yang dihinggapi keterbatasan dan kesempitan, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama pula. Di sini, pertanyaan muncul dengan sendirinya. Siapa di antara keduanya yang lebih utama? Orang fakir yang sabar, ataukah orang kaya yang bersyukur? Nah, buku ini menguraikan kedua masalah penting tersebut dari berbagai sisi secara mendalam. Berikut perbandingan di antara keduanya, dan dengan uraian yang simpel dan bahasa yang sederhana. Dan Gal Muslim inilah buku-buku dengan judul Sabar dan Syukur. Saya Ibu Sanima dari buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kerabat Muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan Islami.
2: Rabat Muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Duha. Di sesi yang kedua ini, kita akan kembali putarkan Murotal dari Syekh Misari Rosid. Juz 23 surat As-Saffat ayat 1 sampai dengan 29. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu pilihan minuman alami yang menawarkan manfaat luar biasa untuk kesehatan? Susu kambing murni dari Teifam, minuman sehat yang kaya nutrisi dan ramah bagi tubuh Anda. Mengandung kalsium tinggi, susu kambing sangat baik untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Dengan prebiotik alami, susu ini membantu menjaga kesehatan pencernaan dan cocok dikonsumsi oleh individu yang memiliki sensitivitas terhadap susu sapi. Manfaat lainnya, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan jantung berkat kadar kolesterolnya yang lebih bersahabat. Kini tersedia dalam kemasan 250 ml harga Rp8.000 dan 1 liter harga Rp25.000. Diproduksi fresh by order, bisa delivery order atau COD untuk area Purbalingga dan Purwokerto. Ongkos kirim menyesuaikan. Segera pesan melalui WA di 0857-1060-1000. Susu kambing murni Teifam, alami, segar, dan penuh manfaat untuk kesehatan Anda. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air. Dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
2: Saya Agus Budi Setiawan, salah satu jemaah umroh yang mengikuti umroh dari Biro Hijrah Al-Fatih Purbalingga. Dari awal hingga akhir, semuanya berjalan lancar. Dan dari biro ini sangat memudahkan jemaah untuk mengikuti ibadah ini. Mulai dari persiapan, kemudian juga keberangkatan dan selama menjalankan ibadah, mulai dari bimbingan rohani, kemudian bimbingan teknis dan juga semua yang menunjang, mulai dari konsumsi, fasilitas yang disediakan, alhamdulillah semua sesuai dengan apa yang dijanjikan.
1: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdul Hasan LVMA.
3: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tudas Ilmu Purbalingga.
1: Insyaallah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel International bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali, konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hasan LVMA.

0: Fitur Mekah dan Madinah dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-66-88-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
1: Dan kesel ya, ngode boy. Apa terasanya kok? Kamu kayak tak warai. Harikan yang karep matung ngodekwe, kudu natati disit, yang ikhlas, lillahi ta'ala, ngunafkai anak bojo. Ngkoti, harikan dati orang apa tuh ngode? Insya Allah, kali pahala gue. Kuncinya gue nata niat disit.
2: Lawan ngucar gue ya orang mauin niat bis otomatis oleh pahala tuh lillah.
1: Ya ora lah. Oke, sejarah ulama gue, nek darah kerja tanpa ana niat ngulit pahala, utawa ora ikhlas apa asal ngedung-ngedet tok ya gue loh.
3: Demi untuk menafkahi keluarga, maka itu akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu. Berarti, kita itu berjam-jam di luar rumah, terpapar sinar matahari, keringat, bercucuran, tubuh pegel-pegel. Itu kita mendapatkan apa? Pahala. Tapi ada syaratnya. Kenapa? Niat. Berarti nek buat niat, berikut. Kata banyak ulama, tidak dapat pahala. Jadi kalau misalnya kita bekerja tanpa ada niat mencari pahala dari Allah, tanpa niat yang ikhlas, tanpa niat untuk menjalankan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, maka kita akan kehilangan pahala. Teman-teman? Ya, teman-teman. Kenapa ya, teman-teman, Ustaz? Karena bekerja itu menyita banyak waktu kita. Minimal 8 jam. 8 jam dari 24 jam berarti sepertiga dari umur kita. Kita gunakan untuk menjalankan sebuah aktivitas tanpa mendapatkan pahala. Wah, itu rugi besar itu. Berarti setiap berangkat kerja jangan lupa niat yang ikhlas. Untung atau tidak kalau niat? Untung. Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Untungnya di dunia apa? Yang berat akan terasa ringan. Berarti nek boten ikhlas pripun, yang ringan terasa berat. Jenengan pengen yang mana? Yang ringan terasa berat? Yang berat terasa ringan, sing ikhlas. Itu keuntungan di mana? Di dunia. Keuntungan di akhirat lebih istimewa lagi. Ternyata ketika kita menghadap kepada Allah, bukan hanya dalam tanda kutip kita mendapatkan pahala sholat, yang sholat itu paling sehari berapa? 1 jam. Tapi kita juga dapat pahala bekerja. Selama berapa jam? 8 jam. Maka jangan pernah melupakan apa? Niat yang ikhlas dalam bekerja memberikan nafkah kepada keluarga.
0: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
4: Sahabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Duha. Di sesi yang ketiga di Murotal Duha ini, kita akan kembali putarkan Murotal dari Syekh Misari Rosid. Di 73 surat As-Saffat ayat 30 sampai dengan 55.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
0: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
1: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
0: Nih, hubungi saja, Unlimited.
1: Alamatnya di mana?
0: Alamatnya di Kafling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kafling Gelora Indah, Gang Voli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. Al-Quran adalah penerang jalan. Al-Quran petunjuk hidup.
2: Al-Quran petunjuk hidup. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui.
0: Semua jalan kebahagiaan ada di dalam Al-Quran. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui isi kandungannya. Ikuti kajian tafsir Al-Quran.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal qamari idza tala."
0: Bersama Ustaz Abdullah Zain setiap hari Rabu ba'da maghrib. Hanya di 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya. Nikmati varian menu Ayam Penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga ayam goreng Lamongan, ikan bakar, cakangkung, aneka jus, es dawet, dan yang lainnya. Datang dan nikmati menu masakannya. Untuk Purwokerto, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan Dr. Angka nomor 78, satu lokasi dengan Gaban Steak dan Mie Jogja Pakarso. Delivery order 0811-6053-572. Atau Anda juga bisa datang ke Ayam Penyet Surabaya yang ada di Jalan Pahlawan nomor 35 Sawangan Purwokerto. Delivery order 0811-6175-036. Untuk Sokaraja, Ayam Penyet Surabaya ada di Sokaraja atau di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90 atau Timur Polsek Sokaraja. Delivery order 0811-6041-860. Untuk wilayah Bubur Sari, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan PP Imam TP, depan Terminal Bubur Sari. Delivery order 0811-6127-534. Untuk Cilacap, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan MT Haryono nomor 28 Cilacap. Delivery order 0811-6594-472. Dan untuk Purbalingga, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan Jenderal Sudirman Timur nomor 126 atau Timur Alun-Alun Purbalingga. Delivery order 0811-6083-606. Selain menu ayam, ikan, seafood, juga tersedia menu nasi liwet dan pecel Madiun. Ayam Penyet Surabaya selalu hadir untuk Anda. Tersedia food truck, kami juga siap meramaikan acara Anda. Kami hadir lebih dekat dengan Anda dengan food truck Ayam Penyet Surabaya. Ayam Penyet Surabaya, halalan toiban. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
4: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sedaya puja pangalembana kunjuk wonten ngarsanipun Allah Ta'ala, pangeran ingkang nyipta lan murba masesa mubah musi ing jagat. Shalawat sarta salam mugi tansah katetepna kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah kagem para kula wangsanipun, para sahabatipun lan para pendherekipun ngantos dumugi puputing zaman. Para bapak, para ibu, Kang Mas Mbakyu, adik-adik sedaya, nggih anggota grup

0: sukawruh ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kula Abul Aswad Al-Bayati saking tlatah Klaten Hadiningrat ngaturaken kasugengan dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa lumebet wonten grup ngangsu kawruh derek memuji ndedonga ngaturaken panengku puja wonten ngarsanipun Allah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring barokah rahmat kagem kula panjenengan sedaya, tansah maringi istiqomah semangat anggenipun ngupah diundhak ing ilmi agami gayuh wimbuhing kawruh supados kula panjenengan sedaya kalebet golonganipun umatipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah nampi kabegjan bebungah wonten panggesangan alam dunya, panggesangan wonten alam akhirat. Ngaturaken kasugengan, matur nuwun. Mugi-mugi grup menika manpangati kagem kula pribadi piyambak lan kagem panjenengan sedaya. Wallahu taala a'lam bissawab.
1: Ala lan becik puniku prayoga kawruhana. Mrih kertarta pagartining ilmu luhur kang tumrape wong tanah Jawi, agama ageming aji. Pahargyan pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodhangan candhakipun insyaallah taala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
2: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
3: Kerabat muslim mana masih bersama kami dalam program Murotal Duha. Di sesi yang keempat, ini sesi yang terakhir di Murotal Duha ini, kita akan kembali putarkan murotal dari Syekh Misari Rosi di juz 23 surat As-Saffat ayat 56 sampai dengan 85. Nah, kerabat muslim mengambilnya di sesi murotal pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Saya Bu Maria mewakili kabar kecil petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
1: Sepenting apa Ustadz ngaji kepada siapa? Penting banget. Di dalam agama kita, yang namanya belajar ilmu agama, itu harus jelas asal-usul guru yang kita belajar kepadanya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'khuduna minni wa ya'khudhu minkum wa ya'khudhu mimman ya'khudhu minkum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, wahai para sahabatku, kalian itu belajar dariku. Dari sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, para tabi'in belajar dari kalian. Sedangkan para atba'ut tabi'in belajar dari para tabi'in. Jelas. Silsilahnya itu jelas dari siapa belajarnya. Sehingga di dalam agama kita, gak bisa ujuk-ujuk orang tobat, hijrah langsung jadi ustaz. Gak bisa. Begitu hijrah, mantan preman langsung buka kajian. Gak bisa. Ya tapi kan wis tobat. Ya wis tobat alhamdulillah. Tapi ngajar itu butuh modal. Syekh Al-Utsaimi hafizahullah ta'ala dalam kitab yang tadi saya sebutkan, menjelaskan bahwa guru itu yang layak untuk diambil ilmunya adalah guru yang memenuhi tiga kriteria. Yang pertama adalah menguasai ilmu yang diajarkan. Napa? Menguasai ilmu yang diajarkan. Yang kedua, cakap dalam mengajar. Dan yang ketiga, layak dijadikan teladan. Jajal baleni. Satu, menguasai ilmu yang diajarkan. Yang kedua, cakap mengajar. Tiga, layak dijadikan teladan.
0: Kerabat muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Radio Insani, Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.

0: Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis hari ini.
1: Ada yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayun nasi afdal, manusia yang bagaimana yang afdal di Rasul, yang paling mulia, paling utama. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mahmumil qalbi. Semua yang terlindungi atau terbersihkan hatinya. Saduqil lisan. Dan setiap orang yang lisannya itu jujur. Benar. Qalu, mereka mengatakan. Saduqul lisan na'rifuhu. Jujurnya lisan, kami tahu. Fama mahmumul qalbi. Apa itu mahmum al-qalbi? Beliau menjawab, wattaqiyun naqiyu. Jalannya bertakwa. Yang bersih. La ithma fihi. Yang tidak ada dosa padanya. Wala baghya. Dan tidak ada baghyun. Wala ghilla. Wala hasada. Tidak ada kebencian di hatinya. Dan tidak ada hasad di hatinya.
0: Hadis hari ini. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Kerabat Muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
2: Bagaimana tata cara turun ketika mau sujud? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tata cara turun saat mau sujud. Ya, pendapat yang pertama, disunnahkan turun meletakkan kedua lutut sebelum kedua telapak tangan ketika ingin turun sujud. Dan ini mazhab jumhur, mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Dan ini yang diamalkan oleh kebanyakan para ulama. Dan ini pendapatnya Ibnu Qayyim, Ibnu Baz, dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Dan dalilnya adalah dari riwayat sahabat Nabi, yaitu Al-Qamah. Kemudian juga Al-Aswad. Sahabat Nabi Al-Qamah dan juga Al-Aswad. Mereka berdua berkata, Hafidhna an Umar fi salatihi annahu kharra ba'da ruku'ihi ala rukbatayhi kama yakhirul ba'ir. Wa wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Kami hafal dari Umar bin Khattab di dalam sholatnya bahwa beliau turun setelah rukuknya di atas kedua lututnya. Sebagaimana turunnya unta. Dan meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah disunahkan meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut ketika turun menuju sujud. Ketika turun menuju sujud. Dan ini mazhab Maliki dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini pendapat Imam Al-Auza'i. Kemudian ini pendapat para ulama hadis. Para ulama hadis. Sebagaimana perkataan Imam Ash-Shawkani dalam kitab Inayul Autar. Wa ruya al-Hazimi anil Auza'i annahu qala adraktu an-nas yad'una aydiyahum qabla rukabihim. Aku mendapati manusia meletakkan tangan-tangan mereka sebelum lutut-lutut mereka. Dan ini adalah perkataan Ibnu Abi Dawud, qaulu ashabil hadis. Ini adalah pendapatnya para ulama hadis. Dan ini pendapat Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian juga berdasarkan beberapa athar, riwayat dari para sahabat. Di antaranya

0: hadis riwayat Bukhari bahwa kana bin Umar yadha'u yadayhi qabla rukyati. Adalah Abdullah bin Umar meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Kemudian juga karena sifat ini lebih baik di dalam kekhusyuan. Sifat ini lebih baik di dalam kekhusyuan. Kemudian juga dengan meletakkan kedua tangan tidak menyakiti kedua lutut. Nah, begitu para ulama mengatakannya. Ya. Di antaranya dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah.
1: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Abasa wa tawalla anja'ahu al-a'ma.
3: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum.

0: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
1: Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha.
0: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya.
1: Kalla innaha tadhkiratun faman syaa'a dzakarah.
0: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.

0: البرره.
1: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan, di tangan para utusan malaikat, yang mulia lagi berbakti.
0: Qutilal insanu ma akfarah.
1: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
0: Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
1: Dari apakah dia Allah menciptakannya? Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
0: Thumma as-sabila yassarahu thumma amatahu fa'aqbarah.
1: Kemudian jalannya dia mudahkan. Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
0: Thumma idza syaa'a ansharah.
1: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
0: Anna sababna al-ma'a sabba.
1: Kamilah yang telah mencurahkan

0: air melimpah dari langit.
1: ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا.
0: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.
1: وَعِنَبًا وَقَضْبًا.
0: Dan anggur dan sayur-sayuran.
1: وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا.
0: Dan zaitun dan pohon kurma.
1: وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا.
0: Dan kebun-kebun yang rindang dan buah-buahan serta rerumputan.
1: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ.
0: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ.
0: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ.
0: Dan dari ibu dan bapaknya.
1: وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ.
0: Dan dari istri dan anak-anaknya.
1: لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ.
0: Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ.
0: Pada hari itu, ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
1: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ.
0: Dan pada hari itu, ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
1: Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
0: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
1: Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha.
0: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini?
1: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا.
0: Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya. Karena sesungguhnya, Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
1: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ.
0: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
0: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
0: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
2: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
3: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
4: Allah mengatakan, fadhkuruni, azkur. Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingatkan.

0: ingat kali.
1: Murotal Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kamar 7 dan lain.
3: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
4: Kumpulan tip dan trik menarik seputar keluarga, teknologi, keuangan, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, gaya hidup, dan dunia otomotif. Semua terangkum dalam tip hari ini.
5: Kerabat muslim, memiliki perut rata seringkali dianggap sebagai misi mustahil jika tidak dibarengi dengan latihan beban yang berat atau lari berjam-jam. Namun sains ternyata berkata lain. Ternyata kunci utama transformasi tubuh justru terletak pada apa yang terjadi di dapur dan bagaimana kualitas tidur Anda. Bukan sekedar berapa banyak kalori yang Anda bakar di atas treadmill. Bagi Anda yang memiliki jadwal padat atau keterbatasan fisik untuk berolahraga, mengecilkan perut buncit tetap bisa diwujudkan dengan strategi jitu. Berikut adalah panduan detail menghempas lemak perut tanpa perlu bersimbah keringat yang dikutip dari berbagai sumber. Pertama, revolusi piring makan. Nah, diet bukan berarti tidak makan, melainkan mengatur ulang apa yang masuk ke dalam tubuh. Fokuslah pada 3 pilar utama. Gempur dengan protein dan serat, yaitu konsumsi telur, ikan, dan dada ayam, bukan sekedar tren. Nah, protein tinggi mampu memicu metabolisme lebih cepat dan memberikan efek kenyang lebih lama. Padukan dengan serat larut dari alpukat dan brokoli untuk menghambat penyerapan lemak jahat. Berikut perangilah terhadap gula dan karbohidrat olahan, seperti roti putih, pasta, dan minuman manis. Ini adalah bahan bakar utama penumpukan lemak perut. Mulailah beralih ke sumber energi yang lebih bersih. Adapun trik psikologi yaitu piring kecil. Ini menggunakan piring yang lebih kecil secara bawah sadar. Ini akan melabui otak agar merasa kenyang dengan porsi yang terkontrol. Terpenting adalah kunyah perlahan, nikmati setiap asupan. Namun kunyah makanan secara perlahan membantu proses pencernaan dan memberikan waktu otak untuk memberikan sinyal kenyang sebelum Anda makan berlebih. Adapun yang berikutnya adalah memperbaiki metabolisme melalui kebiasaan sehari-hari. Lemak perut sangat sensitif terhadap hormon. Oleh karena itu, gaya hidup yang seimbang adalah kunci untuk menyeimbangkan hormon pembakar lemak. Hidrasi adalah kunci, yaitu air putih adalah detox alami paling murah. Minum minimal 8 gelas sehari terbukti mengurangi retensi air yang seringkali membuat perut terlihat lebih kembung dan buncit. Manajemen tidur dan stres juga penting, karena kurang tidur dan stres kronis adalah duet maut yang memicu hormon kortisol. Saat kortisol tinggi, tubuh cenderung menyimpan lemak di area perut. Pastikan Anda mendapatkan istirahat 7 hingga 8 jam berkualitas. Batasi juga garam dan alkohol. Garam mengikat air di dalam tubuh, sementara alkohol hanya memberikan kalori kosong yang langsung tertimbun di pinggang. Oleh karenanya, sangat penting sekali untuk benar-benar menghindari alkohol. Berikutnya, mengatur strategi makan malam. Bukan hanya apa yang dimakan, tetapi kapan kita makannya juga menentukan keberhasilan. Jangan lewatkan sarapan. Nah, memulai hari dengan asupan nutrisi yang tepat akan mencegah lonjakan nutrisi makan yang liar di siang hari. Hentikan makan sebelum tidur. Berikan jeda minimal 2 jam sebelum merebahkan diri. Makan larut malam menyebabkan energi tidak terpakai langsung dan diubahkan menjadi cadangan lemak karena aktivitas tubuh yang menurun saat tidur. Nah, mengecilkan perut tanpa olahraga bukanlah mitos. Dengan konsistensi dalam menjaga pola makan, mengelola stres, dan memastikan istirahat yang cukup, lingkar perut akan berkurang secara bertahap. Selamat bermanfaat. Saya Usai Mandi Tips hari ini.
4: Tip hari ini. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
1: Rest area Blik Indah Sari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi bok dengan harga Rp20.000. Menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di res area Indasari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Res area Belik Indasari, Pemalang, Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086. Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
0: Bagi orang yang ingin ikut kurban di tunas ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
1: Di kurban plus tunas ilmu, insya Allah sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimana, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri.
4: Trip hari ini insani, inspiratif, santun, dan islami.
5: Masih di 88.8 Radio Insani, Inspiratif, Santun, dan Islami. Kerabat muslim, cara mengatasi pohon jambu air berbunga tapi buah selalu busuk sering menjadi perhatian oleh para pecinta tanaman buah di rumah. Pohon yang tampak subur dan rajin berbunga seharusnya mampu menghasilkan buah yang banyak. Tetapi kenyataannya justru banyak buah yang busuk, berulat, lalu rontok sebelum matang. Kondisi seperti ini cukup sering terjadi, terutama saat musim hujan atau ketika perawatan tanaman kurang tepat. Masalah pada buah jambu air biasanya tidak muncul secara tiba-tiba. Ada beberapa faktor yang saling berkaitan, mulai dari serangan lalat buah, kelembapan tinggi, kekurangan nutrisi hingga kondisi lingkungan yang lembab dan kotor. Jika terus-menerus dibiarkan, maka pohon akan kesulitan menghasilkan buah yang sehat dan layak konsumsi. Nah, dikutip dari sumber berikut ini cara mengatasi pohon jambu air yang berbunga tapi buahnya selalu busuk dan rontok. Nah, yang pertama adalah membungkus buah sejak masih pentil. Jadi salah satu langkah paling penting dalam cara membatasi pohon jambu air berbunga tapi buah selalu busuk adalah membungkus buah jambu saat ukurannya masih kecil alias pentil. Banyak orang baru tahu membungkus buah saat ukurannya sudah cukup besar. Padahal pada fase awal inilah lalat buah biasanya mulai menyerang. Lalat buah menusukkan telur ke dalam buah muda yang teksturnya masih lunak. Setelah telur menetas, larva akan memakan bagian dalam buah hingga akhirnya membusuk dan akhirnya pun jatuh. Karena kerusakan terjadi dari dalam, buah sering terlihat mulus di luar, tapi ternyata sudah berulat ketika dibelah. Berikutnya, memasang perangkap lalat buah di sekitar pohon. Selain membungkus buah, pemasangan perangkap lalat buah juga sangat membantu mengurangi serangan hama. Cara ini cukup efektif karena mampu menekan populasi lalat dewasa sebelum sempat bertelur di atas buah jambu. Perangkap dapat dibuat dari botol plastik bekas air mineral yang dilubangi pada beberapa bagian. Di dalam botol, letakkanlah kapas yang telah diberikan minyak methyl-eugenol atau minyak cengkeh. Aroma tersebut sangat disukai oleh lalat buah jantan sehingga mereka akan masuk ke dalam perangkap. Bagian dalam botol biasanya diberi sedikit insektisida agar lalat yang masuk tidak bisa keluar kembali. Perangkap dapat digantung di cabang pohon pada beberapa titik agar hasilnya lebih maksimal. Metode ini cukup populer karena mudah dibuat sendiri di rumah dan biayanya relatif murah.

0: Jika dilakukan rutin, populasi lalat buah akan berkurang secara bertahap. Selanjutnya, rutin membersihkan buah busuk yang jatuh. Banyak orang tidak sadar bahwa buah busuk yang dibiarkan di bawah pohon justru menjadi sumber masalah baru. Buah yang sudah terkontaminasi lalat buah biasanya masih mengundang larva di dalamnya. Ketika jatuh ke tanah, larva akan berkembang menjadi pupa, lalu berubah menjadi lalat dewasa. Jika kondisi ini terus terjadi, siklus serangan lalat buah tidak akan pernah berhenti. Karena itu, buah yang busuk dan rontok sebaiknya segera dikumpulkan, lalu dibuang atau dikubur, agar larva tidak berkembang biak. Demikian, kerawat musim, pembahasan mengenai cara mengatasi pohon jambu air berbunga, tapi buahnya selalu busuk. Semoga ini bermanfaat, saya Ibu Sema di tips hari ini.
1: Tirip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Buka buku, dipersembahkan oleh Tunas Ilmumar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerawat muslim bersama saya Ibu Suleman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini, kita akan mengupas bab buku yang berjudul Sabar dan Syukur. Agar seorang muslim meraih derajat sebagai orang yang bertakwa, dia harus memiliki dua karakteristik pokok, sabar dan syukur. Tentu saja, dengan didasari oleh akidah dan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua pondasi penting ini adalah dua kata kunci bagi sekian sisi dan dimensi sikap hidup seorang muslim. Sebegitu penting kedudukan masing-masing dari kedua ibadah ini. Ditambah dengan kenyataan bahwa masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan yang agung dan mendapat janji balasan yang juga besar. Maka di kalangan para ulama muncul pertanyaan, mana yang lebih utama? Bersabar ataukah bersyukur? Nabi SAW pernah menyatakan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena semua urusannya adalah baik baginya. Dan itu tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin, yaitu apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Sehingga yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ditimpa kesusahan, dia bersabar. Sehingga itu juga merupakan kebaikan baginya. Nah, di sini tersirat bahwa bersyukur itu dituntut dari orang yang diberikan kemudahan dan kelapangan hidup. Yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama. Kemudian bersabar itu dituntut dari orang yang dihinggapi keterbatasan dan kesempitan, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama pula. Di sini, pertanyaan muncul dengan sendirinya. Siapa di antara keduanya yang lebih utama? Orang fakir yang sabar, ataukah orang kaya yang bersyukur? Nah, buku ini menguraikan kedua masalah penting tersebut dari berbagai sisi secara mendalam. Berikut perbandingan di antara keduanya, dan dengan uraian yang simpel dan bahasa yang sederhana. Dan kali musim inilah buku dengan judul Sabar dan Syukur. Saya Ibu Sulaiman dari buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga.
1: Tirip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: 88.8 Radio Insani, Inspiratif, Santun, dan Islami. Kerawat muslim, siapa bilang menurunkan berat badan harus selalu melibatkan olahraga berat atau langganan gym yang mahal? Rahasia tubuh ideal ternyata ada pada aktivitas paling sederhana yang kita lakukan di setiap harinya, yaitu dengan jalan kaki. Namun, jangan asal melangkah. Untuk menciptakan defisit kalori yang maksimal, Anda perlu mengubah cara berjalan Anda menjadi sebuah strategi latihan yang terukur. Nah, berikut ini adalah beberapa tips jalan kaki yang direkomendasikan oleh para ahli untuk mempercepat proses penurunan berat badan. Nah, yang pertama adalah tingkatkan kecepatan. Berhenti sejenak dari mode jalan santai untuk membakar lemak. Anda harus melakukan jalan cepat dengan kecepatan sekitar 5 hingga 6 km per jam. Tandanya detak jantung Anda meningkat dan napas mulai sedikit memburu. Namun, Anda masih bisa berbicara dengan nyaman. Rutinitas jalan cepat selama 30 menit saja mampu membakar antara 133 hingga 189 kalori. Nah, yang berikutnya adalah taklukkan medan menanjak. Jangan hanya terpaku dengan jalan rata. Cobalah mencari rute perbukitan. Berjalan di medan menanjak memberikan tantangan lebih bagi otot kaki dan jantung, sehingga kalori yang terbakar jauh lebih besar dibandingkan berjalan di permukaan datar. Berikutnya, memainkan tempo dengan teknik interval. Ingin membakar lemak lebih efisien, gunakanlah metode interval. Caranya mudah, lakukan jalan sangat cepat selama 1 hingga 2 menit, lalu kembalikan ke kecepatan santai selama 2 menit saja untuk pemulihan. Ulangi siklus ini sepanjang sesi latihan Anda. Teknik ini terbukti ampuh memicu metabolisme tubuh bekerja lebih keras. Berikutnya, tambahkan beban tambahan. Paksa tubuh Anda mengeluarkan energi ekstra dengan menambah beban. Anda bisa menggunakan rompi pemberat atau membawa dumbbell ringan saat berjalan. Beban tambahan ini akan meningkatkan intensitas latihan tanpa harus menambah durasi waktu Anda. Demikian kalau muslim pembahasan mengenai beberapa trik jalan kaki yang ampuh pangkas berat badan. Semoga ini bermanfaat. Akhirnya saya usulkan di tips hari ini.
1: Kerabat muslim, demikian tip hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.
2: Malu bertanya, sesat di jalan.
3: Saya mau bertanya, apakah seorang wanita yang sedang haid boleh melakukan zikir di luar sholat?
4: Diperbolehkan. Para ulama mengatakan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama dalam masalah bolehnya wanita haid untuk berzikir.
2: Anda memiliki pertanyaan seputar masalah ibadah maupun muamalah? Kirimkan saja via WhatsApp di 0811-2823-344.
3: Ustadz, apa hukumnya memajang kaligrafi Arab di ruang tamu?
4: Kalau itu hanya kata-kata bijak, nggak ada masalah. Kalau itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebetulnya tidak ada larangan dalam hal ini.
2: Pertanyaan Anda akan dijawab oleh Ustadz Hendra Sabta Saputra. Tanya Ustadz, setiap Rabu jam 4 sore hanya di Radio Instani FM Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani. Inspiratif, santun, dan islami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah menurunkan penyakit, kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
5: Ini Sinse Ana mau nanya, masalah daun begadang tuh bagusnya digunakan dengan akar sama apa namanya itu, ranting antara akar ke akar itu kan ada itu yang menyambungnya itu. Itu bagusnya dengan itu atau cukup batang sama daunnya aja?
6: Baik.
5: Nah itu aja sekarang
6: sih. Ya,
5: aku. Kalau saya nanya ini susu sapi, daerah Dumai kan susu sapi segar tak ada. Bisa nggak dengan diganti dengan susu kambing atau dengan yang lain?
6: Baik. Ya, baik, mohon ditunggu jawaban dari Sensei, Bu.
5: Ya, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
7: Satu pertama yang saya jawab tadi ya. Iya. Pemanfaatkan tanaman rumput, makanya kalau di klasik Cina, kan klasik Cina kan?
6: Iya.
7: Bukan klasik Nabawi, klasik Cina. Di dalam klasik Cina itu pegagan itu disebut akhirnya chao, artinya rumput. Chao. Ji sui chao. Iya, itu rumput. Masuk kategori rumput.
6: Yeah.
7: Di dalam menggunakan, itu ada dua cara. Ada dua madhab. Bukan dua cara, ada dua madhab.
6: Yeah.
7: Jadi, yang pertama, madhab yang pertama itu berpendapat semuanya digunakan.
6: Semuanya.
7: Sama
6: akar-akar.
7: Ketika menggunakan bagian itu semuanya. Bahkan lebih ekstrim lagi adalah mencabutnya itu mengambil akarnya itu yang ke di bawah tanah itu nggak boleh putus. Jadi telusuri sampai nggak boleh putus. Bahkan yang berdebat sampai 1 meter.
6: Masya Allah.
7: Ya kan. Jadi sampai hilang agar nutrisinya itu benar-benar penuh terkumpul di dalamnya itu mata pertama. Sesuatu yang tidak mungkin di hari ini. Ya. ini kami dulu ya. Tapi saya termasuk orang yang menggunakan semua itu ya.
6: Gitu.
7: Karena dulu harus pengalaman menggunakan mata. Ini harus pengalaman menggunakan mata ini gitu ya. Ada pun mata yang kedua adalah cukup dicabut
6: cukup
7: seadanya
6: dicabut.
7: Saja.
6: Walaupun putus ya.
7: Walaupun putus. Karena bahkan dia melarang agar dicabut seperti tadi.
6: Oh, gitu.
7: Yang pertama itu melarang keras karena khawatir kalau dicabut semuanya maka akar-akar dari pegagan yang menempel yang masuk ke tanah kemudian tercabut juga maka tanah itu akan kembali netral. Mungkin perumpamannya gini, kayak orang kalau antum mau ngeteh di Tegal.
6: Ngeteh di Tegal.
7: Pantura ya, Tegal, okay. Pemalang. Hmm.

0: itu biasanya kan warungnya itu akan mempertahankan pocinya. Ya kan? Yeah. Dan itu gak mungkin dicuci. Jadi paling diganti teh, lagi seduh lagi, seduh lagi gitu ya. Gak boleh kerak-keraknya itu diambil. Karena justru namanya poci yang udah jadi. Jadi walaupun gompal pecah, dia akan ikat. Kalau pocinya udah jadi, itu mahal itu pocinya itu. Kalau ditawar lebih mahal daripada poci yang baru gitu. Yang baru mungkin 5.000 dapat, dia 100.000 gak dikasih, 500.000 kali ya. Poci yang udah jadi, udah berkali-kali ditaruh. Kayak gitu loh. Nah, maksudnya agar yang bekas ini itu tetap tanahnya pun unsur tehnya yang mendominan ya. Nah, pegagan pun demikian, agar akar-akar yang dari pegagan itu tetap berada di tanah, sehingga ketika nanti pegagan ditanam lagi, itu memang akar tanah itu sudah pro sama pegagan. Makanya tidak boleh dicabut semua. Gitu. Bagi pemakai orang hari ini, yang kalau saya sah-sah saja semuanya, jadi tidak menyalahkan semua. Tapi menganjurkan itu, saya lebih menganjurkan yang paling gampang saja. Iya kan? Jadi kalau tercerabut itu biasanya negatif kekurangannya adalah mesti pencuciannya kurang bersih. Iya kan? Iya. Karena tetap masih ada tanah
1: yang akar-akarnya itu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Nah akhirnya bahkan ada juga yang menggunakan daunnya saja sudah cukup. Kan? Toh akar itu akan mengirim semua nutrisinya ke daun. Nah, itu pendapat itu juga dihargai. Nah, ibu penanya, boleh sah-sah ya untuk menggunakan toh. Istilahnya ada yang mengatakan herba pegagan, ya kan? Ada yang mengatakan pegagan daunnya. Jadi apa istilahnya? Centella folium. Karena nama latinnya kan Centella asiatica. Ada yang mengatakan Centella folium, berarti dia daunnya saja.
1: Daunnya saja.
0: Nah, kayak teh juga kan daunnya saja. Gua dicabut. Iya kan? Lalu dia coba ke mana? Sukabumi.
1: Sukabumi.
0: Iya, ketika orang metik daun teh itu kan berarti enggak cabut cabut baru ya, enggak kan? Enggak harus begitu. Jadi orang yang kayak teh juga boleh. Daun-daunnya aja yang dicabut, enggak harus dari akar-akarnya kan? Boleh, Bu. Jadi makanya disebut Centella folium. Ada juga yang menggunakan semuanya disebut Centella herba.
1: Centella herba.
0: Kalau di nama dagangnya nama Centellae herba, herbae gitu. Yang ada EE-nya namanya. Ini namanya Centella herba sama Centella folium ya, karena nama latinnya Centella asiatica. Dan ini juga bukan tipe nawi loh. Masa bahasa begini? Iya kan? Bahasa begini Centella asiatica disebut Centella folium kan enggak ada di kitab-kitab. Ini artinya tajribah penelitian belakangan ini kan. Tapi kalau masyarakat zaman dahulu yang ada di Indonesia itu simpel. Saya lebih cenderung justru, ini saya jawab satu aja, yang satunya saya nggak jawab. Karena agak panjang. Justru saya lebih cenderung kepinginnya malah bukan pencabutannya. Kalau pencabutannya kan gampang-gampangnya. Maksudnya apa aja yang mudah bagi kita. Bisa saja daunnya, bisa saja sekaligus yang rambatnya, bisa jadi petikan daunnya kayak teh itu, disebut Centella folium, bisa jadi yang kayak kawat rambatannya gitu ya, itu malah lebih gampang. Tapi yang perlu diperhatikan pegagan justru tempat tumbuhnya, apakah itu letaknya di pegagan pantai apa letaknya di pegagan gunung gitu kan, karena ini terjadi perbedaan khasiat itu. Lebih dari 700 di atas permukaan laut itu tentunya berbeda dengan pegagan yang tumbuh 5 meter di atas permukaan laut. Kalau pegagan yang tumbuh di dataran rendah seperti pantai dan seterusnya, dan panasnya juga lebih panas, pegagannya lebih kering dan biasanya digunakan untuk menguatkan limpa, mengatasi berbagai macam benjolan dan mengatasi gangguan kewanitaan, menyuburkan dan sebagainya. Tapi biasanya kalau yang digunakan untuk mengisi esensi termasuk cairan otak itu pegagan gunung biasanya. Dan itu berdasarkan kapan taunya? Ya setelah adanya penelitian. Kok terjadi perbedaan sih pegagan pantai dengan gunung? Maka diadakan penelitian. Ya kan? Ada saya punya teman di perumahan Cipta Bogor. Itu dia meneliti pegagan gitu ya. Dan ini lebih efektif digunakan untuk stroke maupun untuk daya ingat atau kecerdasan, pusing dan seterusnya. Tapi saya juga punya orang yang meneliti pegagan pantai, ternyata manfaatnya lebih ke arah untuk mengatasi gangguan kewanitaan. Itu aja, Bu. Saya lebih menjawab ke arah pegagan dan ini saya rasa penting. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan bagi penanya maupun pendengar dan pemirsa yang lainnya.
2: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insyaallah.

0: Kita akan kembali besok lagi hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun, dan islami, santun, dan islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
1: Riko tahu menangi baling-baling kapal sing gede banget, Kang?
2: Oh ya tahu. Paling anu nang video kayak gue.
1: Bisa karo wonge be gede baling-baling kapal, ya Kang?
2: Iya gue kok. Tapi Riko ngerti ora. Jeneng banyune gue ora mlebu jero kapal lewat celah as baling-balinge kok.
1: Iya ya. Jangan bisa kaya kue, Kang. Jangan kepriwe kue, ya.
2: Ya, nek reka kepen ngerti. Mulane, mayuh pada ngurungok naki baik.
0: Pernahkah Anda memperhatikan bagian belakang kapal? Tepat di tempat baling-baling berputar di dalam air. Sekilas mungkin muncul pertanyaan sederhana. Kalau ada lubang untuk poros baling-baling, mengapa air laut tidak masuk ke dalam kapal? Pertanyaan ini terdengar sederhana. Tetapi jawabannya menunjukkan bagaimana teknologi kapal dirancang dengan sangat cermat. Mari kita bayangkan sebuah kapal besar yang sedang berlayar di tengah laut. Di bagian belakang kapal terdapat baling-baling yang terus berputar untuk mendorong kapal bergerak maju. Nah, baling-baling ini terhubung ke mesin di dalam kapal melalui sebuah batang panjang yang disebut poros. Disinilah letak hal menariknya. Poros tersebut harus menembus dinding kapal agar tenaga dari mesin bisa diteruskan ke baling-baling. Artinya ada bagian kapal yang memang memiliki jalur keluar menuju air laut. Lalu mengapa air tidak masuk melalui celah itu? Jawabannya adalah karena kapal menggunakan sistem penyekat khusus yang disebut sial atau penyegel kedap air. Bayangkan, seperti sedotan yang menembus tutup botol, jika celah di sekitar sedotan dibiarkan terbuka, air tentu bisa bocor keluar atau masuk. Namun jika bagian celahnya ditutup rapat dengan karet penyegel, air tidak akan dapat melewatinya. Prinsip yang sama digunakan pada kapal, hanya saja teknologinya jauh lebih kuat dan presisi. Pada kapal, poros baling-baling ditempatkan di dalam sebuah tabung khusus yang disebut sistem tubo. Di dalamnya terdapat sistem penyegel dan pelumas yang dirancang agar poros tetap bisa berputar dengan lancar. Gesekan dapat dikurangi dan yang paling penting air laut tidak masuk ke dalam kapal. Menariknya lagi, meskipun poros terus berputar dengan kecepatan tinggi, sistem penyegel ini mampu tetap rapat. Teknologi tersebut dibuat dengan ukuran yang sangat presisi agar cahaya nyaris tidak memberi ruang bagi air untuk lewat. Namun bagaimana jika sistem penyegel itu rusak? Jika terjadi kerusakan, air laut dapat mulai merembes masuk ke kapal. Karena itu bagian ini selalu diperiksa secara rutin oleh teknisi kapal. Pada kapal besar, keamanan sistem poros dan penyegel menjadi salah satu komponen penting untuk menjaga keselamatan pelayaran. Jadi meskipun baling-baling kapal berada langsung di dalam air dan terhubung ke mesin di dalam kapal, air tidak bebas masuk karena ada sistem tabung dan penyegel kedap air yang bekerja terus-menerus menjaga kapal tetap aman. Teknologi yang terlihat sederhana ini sebenarnya adalah hasil rekayasa teknik yang sangat teliti.
3: Oh, Cebule.
4: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
5: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
6: Allah mengatakan fadhkuruni azkur, kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
4: Murotal Al-Quran.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Kabar 7 dan lain.
8: Belasan SD di Kabupaten.
4: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Walau bentangan jarak memisahkan raga, namun ukhuwah harus terjaga. Segera kirimkan salam dan sapaan Anda sekarang juga melalui SMS di 0811 0811-2823-344. Sesaat lagi kita akan bersama di Salam Sapa.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para pendengar setia Radio Insani dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama saya di program acara Salam Sapa. Di kesempatan pagi hari ini, kembali kita akan menemani aktivitas kerabat muslim dengan akan menghadirkan berbagai lantunan ayat Al-Quran yang berada di juz ke-28, 29 sampai dengan ke-30. Berikut juga bagi Anda yang ingin berkirim Salam Sapanya, silakan dikirimkan saja di 0811-823-344 dan kerabat muslim bersama saya di program acara Salam Sapa.
4: Salam Sapa. Salam Sapa. Kirimkan segera salam sapa Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali Salam Sapa.
7: Ya, kerabat muslim, bagaimana kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Semoga sehat selalu, baik-baik saja dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami ucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda apapun aktivitasnya. Semoga diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran ya. Dan juga bagi kaum muslim yang mungkin lagi kurang sehat atau mungkin lagi sakit, apapun sakitnya kita doakan bersama. Semoga segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga bagi kaum muslim yang sedang menyimak acara ini, silakan dikirimkan atensinya di 0811-2823-344. Dan seperti biasa, untuk mengawali jumpa kita di kesempatan kali ini, kita akan hadirkan moratal yang berikut ini, tetap di 88.8 FM, Radio Insani, Sinatif Santun, dan Islami.

0: Salam sahabat. Salam sahabat. Kirimkan segera salam sahabat Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali Salam sahabat.
1: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami Kerajaan Muslim masih bersama kami di program acara Salam Sahabat. Oke, bagi Anda masih belum bergabung, kita masih menunggu di 0811-282-3344. Kita bacakan atensi yang sudah masuk, datang dari Ananda Harun, ya dari Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyiarnya, semoga sehat selalu dan salam buat Umi, semoga sehat selalu juga. Amin. Minta muratannya surah Mumtahanah dan buat

warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyiarnya, semoga sehat selalu dan salam buat Umi, semoga sehat selalu juga. Amin. Minta muratalnya surah Mumtahanah dan buat penyiarnya saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan untuk Ananda Harun yang ada di Purwokerto dan untuk muratalnya ditunggu. Dan yang berikutnya datangnya dari Adi di Kalimandi, Banjarnegara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi penyiar, pagi juga, mau request muratalnya surah Nuh, korinya dari Ustaz Abu Usama. Dan salam sapanya buat para pendengar Radio Insani dimanapun berada, semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya, dan juga semoga kita dapat pahala dari sosok Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Buat penyiarnya, saya ucapkan salam menjalankan tugasnya, dan saya ucapkan terima kasih. Sama-sama terima kasih juga atas atensi yang sudah dikirimkan untuk muratalnya ditunggu. Dan kerabat muslim, kita juga masih menunggu kiriman atensinya di 0811-282-3344, dan jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi sesaat lagi.

0: Radio Insan. Inspiratif. Santun dan Islami.
1: Eh, Kang, arep maring ndi, Kak?
2: Piye lah, arep tuku wesi kok. Arep nggo renovasi dapur.
1: Oh. Loh, emang kenapa sih dapur Rika?
2: Yo, ben dadi mancan main, Mbok.
1: Oh, iya, Ke. Rika tak tidok iki. Rika mung toko besi tunas ilmu baik.
2: Lho, emangnya nang tunas ilmu wis ana toko besi sih?
1: Ya wis ana. Nang toko besi tunas ilmu kowe wis ana besi, semen lan liyane. Wis, sik Rika mung ana baik.
0: Toko besi tunas ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini, melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila

0: Jika Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08-222-065-8700. Atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko Besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda.
1: John, suki beras larang, sayur ya larang, masih tekan lombok-lombok ya larang kabeh ya Kang?
2: Tidak iya kok, bulane selama esiteng nandur nang umah ya, nandur nang umah.
1: Ya nek kaya Rika langsung biaya pekarangannya ambok, ya gampang harap nandur-nandur kaya kue. Loh aku sih kepriwe.
2: Oke, suki kan dewek teng nandur kambi pot lho, nek Rika bingung media tanamnya ya, tuku bae nang TI Farm.
0: Anda ingin berkebun, ingin menanam tanaman hias, atau menanam cabai dan sayur-sayuran. Tetapi, tidak punya media tanamnya? Jangan khawatir. Kini yang Anda butuhkan telah tersedia di TI Farm. Kami menyediakan media tanam siap pakai atau pupuk Kohe yang dapat memenuhi asupan nutrisi tanaman Anda. Untuk media tanam, tersedia dalam kemasan karung ukuran 25 kg. Dan untuk pupuk Kohe, tersedia dalam kemasan karung ukuran 15 kg. Yuk, buruan datang ke Toko Besi Tunas Ilmu di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Juga tersedia di TIMAT. Atau Anda bisa menghubungi ke nomor 0822-2065-8700.
3: Salam sahabat. Salam sahabat. Kirimkan segera salam sahabat Anda
0: melalui SMS di 0811-2823-344.
3: Segera kita lanjutkan kembali salam sahabat.
4: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami Kerabat Muslim masih bersama kami di program acara Salam Sahabat. Bagi Anda masih belum bergabung, kita masih menunggu di 0811-282-3344 dan kita akan bacakan kembali atensi yang sudah masuk datang dari Mas Sarko di Susukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi juga, gimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Minta morotalnya dari Syekh Misori Rosid Surah Al-Qalam. Dan salam sapanya pagi ini untuk istriku, untuk anak-anakku. Semoga Allah senantiasa melindungi keluargaku dan juga semoga anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Buat ayah, buat ibuku, semoga sehat selalu. Untuk para pendengar dimanapun berada, ada Mas Handoko, Mas Triatno, Abu Nisa, Bu Kunita Aziz. Juga untuk Umur Eva, Umur Evi, Bu Arsini, Bu Ani, Bu Mah, Singbar Hasan dan Husin, Kang Tursino, Mas Budi Wirasana dan Mas Tani Bawakan Bokerto dan semua pendengar dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya dan untuk kabu penyiarnya dan seluruh kru, semangat terus dan untuk radio ini semoga semakin jaya di udara. Amin. Terima kasih untuk Mas Harko yang ada di Susukan atas atensi yang sudah dikirimkan. Untuk merotalnya ditunggu dan yang berikutnya datang dari hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas penyiar absen saja dan minta tolong dibatalkan merotalnya dari Ustaz Abdurrahman Al-Khairi. Salatnya bebas buat penyiarnya. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama terima kasih juga atas atensi yang sudah dikirimkan. Dan kemusim kita masih menunggu kiriman atensinya di 0811-82-3344. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi sesaat lagi.

0: sejarah.
1: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
2: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
1: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
2: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
1: Nih, hubungi saja, Unlimited.
2: Alamatnya di mana?
1: Alamatnya di Kavling Glora Indah Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal.
3: John, Rika seneng banget ngopi kok.
4: Ya, kenang apa sih Rika?
3: Dulu, Rika ya jebule seneng sambil bareng ya. John, gumun aku.
4: Rika jane lagi gumun-gumun kenang apa?
3: Ya, apa Rika? Orang maras mbok kena emak sih. Panane be anu kaya kuwe.
4: Oh, aja kuatir. Insya Allah, biidnillah ana obat herbal Walmah.
1: Walmah, obat mah. Produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852-800-145. Sekali lagi, 0852-800-145. Sakit mah, Walmain aja. Salam sapa. Kirimkan segera salam sapa Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali salam sapa.
5: Masih di 88.8 Radio Insani, Suratus Santun dan Islami. Kerajaan Muslim masih bersama kami di program acara salam sapa. Kita akan kembali bacakan atensi yang sudah masuk datang dari Mas Triatno di Pucang Lubuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opinya mau ikut salam sapanya buat para pendengar Radio Insani. Semoga semuanya selantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Minta meratanya dari Ustaz Abdul Qadir Soal Al-Fajr buat penyiarannya, ucapkan terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga atas atensi yang sudah dikirimkan untuk Mas Riyatno di Pucang Luwuk Dasari. Dan yang berikutnya datang dari keluarga Pak Imam di Karang Nangka Merebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa buat kru dan juga buat para pendengar setia yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Request pelatangannya Surah Al-Mudathir. Dan salam sapa buat keluarga di Pagutan, ada Mas Wanto, Mas Ratno di Ruslam, di yang ada di Bojongsari, dan juga untuk di Indarti, Mas Audi, Mas Elan, Dek Sumandan yang lagi kemo habis ke-12 kali. InsyaAllah sembuh ya, yang kuat tentunya. Dan juga buat Mas Koh Yusuf yang alhamdulillah sudah hafal juz sama. Semoga istiqomah hafalannya, jadilah anak yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin. Dan juga untuk penyiar saya ucapkan terima kasih. Sama-sama terima kasih juga atas atensi yang sudah dikirimkan. Dan kerat musim yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin tadi adalah atensi terakhir yang bisa kita baca di kesempatan yang berbahagia kali ini. Dan kami informasikan mungkin untuk siaran radio yang saya ini di pukul 10 nanti, kemungkinan besar ya, kemungkinan akan off sementara sampai dengan pukul 3 nanti karena ada pemadaman listrik di sekitar Gedung Wulu dan sekitarnya. Jadi kami mohon maaf bila nanti ada pemadaman listrik dan Radio Insani kita akan nonaktifkan terlebih dahulu atau kita matikan terlebih dahulu. Insya Allah nanti sore kita akan berjumpa kembali. Insya Allah ya. Kami mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para pendengar setia Radio Insani dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, jam sampai jauh di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya kita masuki program acara selanjutnya, itu program acara Mutiara Ilmu. Di kesempatan kali ini, kita akan hadirkan sebagai jen yang akan disampaikan oleh Ustaz Rizal Yudi Hafidahullah. Dan pembahasannya, memperbaharui iman dengan kalbu. Dan langsung saja kita hadirkan kajiannya yang satu ini.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ihi. Ma ba'du, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berada di salah satu di antara rumah-rumahnya di masjid yang kita cintai bersama ini, untuk menyambung kembali talabul ilmi kita, belajar mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadith-hadith Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di dalam rangka terus melanjutkan proses menyucikan jiwa, membersihkan hati. Sering diingatkan di awal hampir setiap pertemuan kajian ini, dua firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Asy-Syu'ara. Pada surat Asy-Syu'ara, ayat 88 dan juga 89. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hari kiamat adalah hari tidak bermanfaatnya harta benda maupun anak keturunan, kecuali yang datang menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalbu yang salim, kalbu yang bersih, kalbu yang selamat. Kalau banyak orang memperhatikan kesehatan dan keselamatan jasmaninya, maka memperhatikan keselamatan dan kesehatan rauhani, yaitu jantung hati kita, jauh lebih penting, bahkan jauh lebih wajib. Kita menjaga fisik jasmani kita penting agar kita bisa beribadah dengan baik. Tapi tidak boleh kita mengabaikan keselamatan dan kebersihan hati kita. Itulah modal utama kita nanti saat menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Percuma seseorang itu datang dengan fisik yang baik, punya raga yang kuat, tapi ternyata hatinya hampa dari kehidupan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, pembahasan demi pembahasan terus tersambung agar kita semakin mengerti indahnya tuntunan Islam di dalam menuntun kita menjaga hati kita masing-masing. Kita sampai pada sub pembahasan ke-26. Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala, beliau menyebutkan hadis atau judul tajdidul imani fil qalbi, membaharui, merefresh iman di dalam kalbu. Apakah perlu direfresh? Perlu. Apakah mengalami kekeruhan? Betul. Sehingga kalau kita perhatikan kalbu, yang di dalam kalbulah iman kita itu bermuara tumbuh, maka iman yang ada di dalam kalbu kita ini harus dirawat, harus dilestarikan. Di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak nomor 5, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir nomor 14668, dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb. Fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum." Hadis ini pernah dibacakan sebelumnya, mungkin 2 atau 3 kali pada beberapa pertemuan sebelumnya dan sebelumnya lagi, karena berkaitan dengan sebuah pembahasan. Kali ini Syekh Abdul Razzaq hafizahullah fokus akan mengkaji hadis utama yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Tabrani ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya

dapat menjadi kusut, layu, kusam, usang di kalbu salah seorang di antara kalian seperti usangnya baju, maka hendaklah kalian memohon kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Subhanallah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, dari hadis ini banyak pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama adalah bahwa keimanan itu tempatnya memang di kalbu. Tumbuh kembangnya pertama kali itu adalah di kalbu. Baru kemudian dari keimanan itu tumbuh, bercabang, berkembang, tercermin dalam ucapan lisan, dalam pandangan, penglihatan, dalam pendengaran, lisan, dan seterusnya. Tetapi muara awalnya iman itu adalah tasdiqul qalbi, keyakinan yang menghujam di dalam kalbu. Ini pelajaran yang pertama. Sehingga kalau kalbu itu perlu dijaga, karena kalbu merupakan tempat iman, dan iman harus dijaga. Sebagaimana iman itu harus dijaga, tiket kita masuk surga, maka wadahnya iman, yaitu kalbu, juga harus dijaga. Bayangkan bahwa kita ingin minum, ada airnya tapi tidak ada gelasnya, bisa minum? Kita ingin menjaga sesuatu, tapi kita nggak punya tempatnya. Maka sesuatu yang akan kita jaga tersebut bisa hilang, rusak. Menjaga iman mengharuskan kita menjaga kalbu. Merawat kebersihan, kesucian iman berarti harus merawat kebersihan dan kesucian kalbu. Ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu." Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Berarti iman penting atau tidak? Penting banget. Karena iman merupakan kunci masuk surga. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan iman pada seorang hamba, iman ini harus dirawat sampai kapan? Sampai akhir hayat. Merawat iman mengharuskan kita ikut merawat tempatnya, cangkangnya, yaitu kalbu. Kemudian pelajaran penting kedua selanjutnya adalah iman itu mengalami fluktuasi, pasang surut, terkadang berada pada puncak performa terbaiknya, tapi terkadang juga dia mengalami kekendoran, mengalami degradasi-degradasi nilai. Dan ini pernah dijelaskan pada beberapa pembahasan sebelumnya. Secara umum, penurunan iman, surutnya iman, degradasi iman terbagi menjadi dua. Secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah penurunan nilai iman sampai mengeluarkan seseorang dari keimanan yang utuh karena dia bermaksiat. Jadi turunnya iman disebabkan maksiat. Ini model yang pertama. Kita sering dengar istilah futur, surut semangat, loyo nilai iman. Ketika loyo, ketika surut, bisa sampai keluar dari nilai ketaatan, artinya dia bermaksiat. Dan maksiat juga bertingkat-tingkat. Ada maksiat yang sampai kekufuran, tapi ada maksiat yang dosa. Dosa itu ada dosa besar, dan ada dosa kecil. Apapun itu, secara umum, surutnya iman, bagian pertama adalah surut karena terjatuh dalam maksiat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan juga oleh Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Tidaklah seorang zina pada saat berzina dia beriman. Tidaklah seorang pezina saat dia berzina beriman. Apakah artinya imannya hilang sama sekali? Tidak. Dia tidak kemudian berubah menjadi kafir gara-gara zinanya? Tidak. Terus kenapa dinyatakan la yazni wa huwa mu'min? Kok dinyatakan dia tidak beriman?
dia tidak beriman dengan keimanan yang sempurna alias mengalami kecacatan dan kekurangan di dalam imannya. Ada keterpurukan nilai iman ketika seseorang itu berzina. Hadis berlanjut. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang minum khamr, saat minum khamr dia sedang mukmin. Tidak. Kalau seandainya dia mukmin, kemudian dia minum khamr, pasti saat minum khamr imannya itu sedang terpuruk, sedang turun, jatuh dalam maksiat. Hadis berlanjut, wala yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidak pula seorang yang mencuri, saat dia mencuri

hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidak pula seorang yang mencuri, saat dia mencuri, dia adalah seorang mukmin. Artinya, mukmin yang tidak sempurna nilai iman disebabkan kemaksiatan pencuriannya ini. Surut imannya, dia bermaksiat. Wala yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang itu merampas harta bernilai yang ada pada manusia. Ngerampok misalnya, korupsi besar-besaran harta manusia umum mas misalnya. Tidaklah seseorang sedang melakukan itu kecuali tatkala dia melakukannya dia tidak sedang dalam keadaan mukmin dengan iman yang sempurna. Pasti sedang cacat imannya. Sehingga hadirin sekalian, ketika iman itu mengalami fluktuasi, mengalami surut turun, mengalami degradasi, di antaranya adalah dia bermaksiat, maka imannya turun. Ada juga yang imannya itu turun tapi tidak sampai bermaksiat. Oh ya, ada. Jadi imannya tadinya melambung tinggi, berada di level yang cukup tinggi. Tapi terus turun. Turunnya tidak sampai bermaksiat. Dia hanya melakukan yang mubah saja. Jadi ketika iman itu tinggi, tapi kemudian kendor, turun, ternyata alhamdulillah dia tidak sampai melakukan kemaksiatan. Berhenti pada hal-hal yang mubah, boleh. Ini juga tetap disebut futur, tapi masih aman. Dalilnya adalah kisah yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bersama salah satu di antara pencatat wahyu, namanya Hanzalah. Siapa namanya, Pak? Hanzalah. Salah satu di antara pencatat wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ayat turun, di antara yang Nabi percayakan untuk menulisnya adalah Hanzalah. Hanzalah ibnu Ar-Rabi' al-Usayyidi radhiyallahu ta'ala anhu didatangi oleh Abu Bakar. Saya lupa saya pernah sampaikan hadis ini atau belum. Jadi ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang temui Hanzalah. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana kabarmu wahai Hanzalah?" Kita kalau ditanya apa kabar, biasanya jawabannya apa, Pak? "Baik, alhamdulillah sehat. Semua urusan lancar," kira-kira begitu. Tapi Abu Bakar ketika bertanya itu kepada Hanzalah, Hanzalah menjawab, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah telah munafik. Kaget Abu Bakar dengan jawaban tersebut, maka beliau bertanya, "Subhanallah, ma taqul?" Subhanallah, apa ini jawaban engkau wahai Hanzalah? Kok bisa begitu jawabannya? Maka Hanzalah mencoba untuk menjelaskan. "Wahai saudaraku Abu Bakar, aku ingat betul kalau aku sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di majlis ilmunya. Beliau menggambarkan tentang kenikmatan surga dan siksa neraka. Maka seakan surga dan neraka itu ada di hadapanku." Artinya kualitas imannya melejit tinggi. Diberikan nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang surga dan neraka seperti melihat surga dan neraka itu di hadapannya. Kemudian kata Hanzalah, "Namun tatkala aku pulang ke rumah, bercengkrama dengan istri, bercengkrama dengan anak, pikirkan urusan bisnis, jualan dan lain sebagainya, aku seperti lupa apa yang tadi aku lihat di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam." Mendengarkan penjelasan Hanzalah seperti itu, Abu Bakar tambah kaget lagi. "Kalau itu kemunafikan, aku pun mengalaminya. Yuk kita tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka keduanya datang menemui Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kira-kira yang menjadi juru bicara siapa, Pak? Abu Bakar, sebagai sahabat terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak, yang jadi juru bicara adalah Hanzalah. "Wahai Rasulullah, disampaikanlah apa yang tadi menjadi perbincangan keduanya antara Abu Bakar dengan Hanzalah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dan jawaban beliau menjadi panduan buat kita semua. "Law annakum," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "seandainya kalian tadumuna 'alal hali allati taqumuna biha min 'indi," seandainya kualitas keimanan kalian itu sepanjang waktu terus berada di puncak tertinggi seperti kalian baru duduk di majelisku, begitu terus flat tinggi.

terus la safahatkumul malaikatu fi majalisikum wa fi turuqikum wa ala furushikum. Kalau memang begitu terus, niscaya kalian akan dijabat tangan oleh para malaikat di majelis-majelis kalian, di jalan-jalan kalian lewat, bahkan di atas kasur kalian. Dan ini artinya tidak mungkin. Gak mungkin kita itu kondisi keimanannya akan tinggi terus, gak mungkin. Kemudian kata Nabi, walakin ya Hamzalah, akan tetapi wahai Hamzalah, sa'atan wa sa'ah, sa'atan wa sa'ah. Sesaat tinggi, sesaat begini. Sesaat lagi tinggi, sesaat lagi begini. Nah, coba kita lihat. Sesaat tinggi, sesaat begini. Begini yang dimaksud itu apa? Bercengkerama dengan istri. Bersenda gurau dengan anak. Memikirkan urusan bisnis. Saya tanya, jamaah sekalian. Bercengkerama dengan istri. Bersenda gurau dengan anak. Urusi bisnis. Itu maksiat? Maksiat atau bukan? Bukan. Mubah. Boleh. Tetapi ini tetap dikatakan iman yang turun. Iman yang tinggi seperti melihat surga dan neraka ketika Nabi SAW memberikan nasihat. Tapi kendor, kendor, kendor, kendor. Kendornya masih terkontrol. Kendor yang hanya pada batasan mubah. Ini masih aman. Tidak sama seperti yang tadi. Iman tinggi tapi terus tiba-tiba terhempas jatuh karena berzina, karena minum khamr, karena mencuri, dan lain sebagainya. Maka kata para ulama, secara umum kondisi futur itu ada dua. Kondisi degradasi turunnya iman itu ada dua. Yang pertama, degradasi turunnya iman sampai menjadikan seorang hamba bermaksiat. Ini imannya cacat, kurang. Tetapi kalau mengalami degradasinya tidak sampai maksiat, hanya pada batasan yang mubah, maka masih aman imannya insya Allah tidak sampai cacat. Nah, kata Nabi SAW, keimanan yang fluktuatif tadi, itu menjadikan keimanan seperti usang. Kayak baju ini. Kata Nabi SAW, kama yakhlaqu tsaubu. Ini seperti baju nih. Punya baju putih. Mau punya baju putih? Baju putih pertama kali kita beli, dipakai, dipakai, dipakai, dipakai, dipakai 10 tahun, sama putihnya? Tidak mungkin sama. Dia mengalami keusangan. Apalagi kalau kemudian dipakai 6 tahun gak dicuci. Kayak apa itu? Pakai baju putih, 6 bulan, 1 tahun, 6 tahun gak dicuci. Kayak apa bentuknya? Kotor. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekatkan pemahaman kita untuk mengerti kondisi iman di dalam kalbu. Hey, iman itu seperti baju. Dia mengalami pasang surut. Kalau tidak dibersihkan, kalau tidak direfresh, kalau tidak di-recharging, dicas lagi, maka dia akan mengalami keusangan. Seperti baju kita yang tidak dicuci atau dicuci asal-asalan. Yang kotor di bagian leher, yang kotor di bagian tangan, yang kotor di bagian tempat duduk, yang kotor di bagian lutut, yang kotor di bagian kaki misalnya. Dia cuci standar saja. Masih kotor. Harus dibersihkan. Seiring perjalanan waktu, iman yang mengalami pasang surut, kalau pas surut tidak kemudian diangkat lagi, pas surut tidak dibersihkan, tidak disucikan, tidak disterilkan, dia akan menjadi kusam, terus akan menjadi kotor, terus akan menjadi rusak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan perumpamaan usangnya iman seperti usangnya baju. Kita kalau punya baju putih apalagi, masya Allah. Kalau pakai baju putih terus diajak makan, mesti digulung dulu. Iya atau tidak? Atau kalau perlu dipasang sesuatu di sini, di apa, dari leher untuk menutupi bagian depan. Kenapa? Khawatir makanan atau noda makanan itu mengenai bajunya. Kotor. Seandainya baju putih itu terkena kotor, baik-baik saja kita atau berpikir bagaimana caranya cepat dikucek. Iya atau tidak? Begitu kena, aduh kena sambel. Udah biarin aja. Gak normal ini. Yang normal, dia akan segera ambil sesuatu, tisu kah? Kalau dia dekat dengan wastafel, dia akan segera kucek-kucek.

sedikitkah? Ntar pulang di rumah, bilang sama istrinya, sayang, ini tadi gak sengaja kena sambel, tolong bantu dikucek biar hilang. Iya atau tidak? Ada usaha kita untuk mengembalikan kondisi baju ini putih seperti sedia kala. Maka seperti itulah kira-kira iman harus dirawat. Iman harus dijaga. Iman harus dilestarikan. Karena kita bermaksiat. Enggak Ustaz, saya baik-baik saja. Bohong. Setiap siapapun di antara kita sebagai anak manusia, kita itu berdosa. Baik dosa yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Mata kita bermaksiat, lihat yang haram. Telinga kita bermaksiat, dengar yang haram. Kita enggak ghibah, tapi dengar ghibah. Boleh? Enggak boleh maksiat. Lisan kita bermaksiat. Apalagi di zaman seperti sekarang. Semua orang bicara. Waduh, BBM naik. Wah. Semua bicara tentang politik. Seakan-akan dia lebih pintar daripada presidennya. Bicara tentang perang ini, anu. Siapa kita? Kita enggak punya kapasitas untuk bicara tentang itu. Maka terkadang mata kita bermaksiat, telinga kita bermaksiat, lisan kita bermaksiat, pikiran kita berfantasi dengan cakrawala hal-hal yang maksiat, kalbu kita bermaksiat, takjub pada diri sendiri, ria, sum'ah, benci sama orang, dengki sama orang. Ini kalbu ini beraktivitas, tapi seringkali aktivitasnya dosa, su'uhvan sama orang. Curiga tanpa dasar pada orang, menuduh orang. Di sini tempatnya, bermaksiat. Tangan kita kadang-kadang usil, jahil, bermaksiat. Kaki kita terkadang melangkah untuk maksiat. Kita berdosa. Dan dosa tersebut berdampak kepada iman di dalam kalbu. Makanya kata Nabi SAW, sudah kita bahas pada 3 pertemuan yang lalu sebelumnya, setiap dosa itu di dalam kalbu seperti satu noktah, tet, hitam. Kalau bertaubat, kalau beristighfar, ada upaya untuk menghilangkan noktah hitam itu. Tapi kalau kita biarkan, bahkan mungkin kita ulangi, tambah lagi satu noktah hitamnya, sehingga menjadi lebih gelap. Maksiat lagi, tambah lagi. Terus begitu. Maka harus kita bersihkan. Inilah kondisi hati kita. Kata Nabi SAW demikian. Hati kita seperti baju, yang seiring perjalanan waktu, akan mengalami keusangan. Jadi solusinya bagaimana Ustaz? Nabi bersabda, fas'alullah. Minta kalau begitu kepada Allah. Minta. Panjatkan tangan kita. Doa. An yujaddidal imana fi qulubikum. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memperbaharui keimanan kalian. Ya Allah. Jaddidil imana fi qalbi. Perbaharuilah iman dalam kalbuku. Ustaz, saya enggak hafal bahasa Arabnya, Ustaz. Ya, pakai bahasa Indonesia enggak masalah. Ya Allah, bersihkan kalbuku, perbaharui kalbuku, refresh kalbuku, jernihkan, sucikan kalbuku, ya Allah. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita manusia biasa, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa agar kalbunya teguh, imannya utuh. Ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu, di atas ketaatan untukmu. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dalam setiap sujud misalnya berdoa. Ustaz, sujudnya cepat Ustaz karena imamnya juga cepat. Ada doa-doa yang pendek tidak perlu waktu lama. Bisa kita baca pada saat sujud. Di antaranya ini. Ya muqallibal qulub. Tabbit qalbi ala dinik. Allahu Akbar. Sambil dihayati. Ya Allah. Yang membolak-balikan hati. Teguhkan hatiku di atas agamamu. Kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Banyak sekali membaca doa ini. Lalu bagaimana dengan kita yang pasti kalbu kita itu jauh tidak lebih putih, tidak lebih bersih daripada kalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada makna hadis ini, bahwa iman adalah syarat untuk kebahagiaan hidup di dunia sebelum nanti bahagia di akhirat. Itulah iman, kunci bahagia di dunia. Kunci bahagia kelak di akhirat adalah dengan iman.

iman yang benar, maka akan berkembang, berbuah, menjadi kesalihan amal perbuatan. Boleh dicatat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 97. Dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal salih, laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang mukmin, maka sungguh kami akan memberikannya kehidupan yang baik di dunia, dan kami akan membalas untuk mereka dengan pahala yang lebih baik di surga disebabkan yang mereka kerjakan. Saya pernah ditanya, Pak. Pernah ditanya. Ustaz, kalau ada orang non-muslim, tapi dia itu berbuat baik, bangun masjid, santuni anak yatim kaum muslimin, memberikan sandang pangan kepada kaum muslimin Palestina misalnya, tapi dia kafir, apakah enggak ada sama sekali balasan pahala untuknya? Jawaban saya, enggak. Loh, kok serem banget orang berbuat baik enggak dapat pahala? Karena dia lakukan itu bukan di atas iman. Jadi kalau ada orang non-muslim, dia melakukan kebaikan, namun tak di atas iman, tidak berlaku baginya balasan kebaikan. Ustadz, dari mana kayak gitu kok ekstrim banget? Bukan ekstrim, inilah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang punya hukum, Allah yang berkuasa, Allah yang menetapkan. Kalau mau kesalihannya itu bernilai di sisi Allah, dasari dengan iman. Barang siapa beramal salih, apapun bentuk amal salihnya, ucapan, perbuatan, apakah laki-laki ataukah perempuan, beramal salih, wa huwa mu'min, kata Allah dalam ayat ini. Dan dia mu'min. Barulah kemudian Allah berikan dua balasan. Balasan di dunia, kehidupan yang damai. Balasan di akhirat, berupa surga. Tapi kalau tidak iman, no way. Gak ada artinya. Siapa saja. Bapak bisa catat dulu. Suratnya surat An-Nahl, ayatnya 97. Ini undang-undang dasar. Bagaimana iman begitu penting ada di kalbu setiap muslim. Iman itu penting dijaga, dirawat, ditumbuh kembangkan di dalam kalbu kita. Dialah yang mendasari setiap amal salih untuk dibalas kebaikan di dunia sebelum nanti dibalas keabadian nikmat surgawi di akhirat. Ini meskipun orang begitu kaya, penampilannya rupawan, menarik, kalau dia berbicara, orang dengar, seakan-akan orang baik, seakan-akan tampilan orang bijak, dia berkiprah, bersolidaritas terhadap kemanusiaan dan lain sebagainya, silahkan lakukan kebaikan. Tapi kalau tidak di atas iman, tidak ada tempat baginya dalam hukum agama kita. Di dalam tataran hidup bermasyarakat sosial di dunia, mungkin dia memiliki solidaritas hak asasi manusia misalnya, mungkin saja. Itu di tengah hukum manusia. Tapi di dalam undang-undang Allah subhanahu wa ta'ala, kesalihan sebesar, sedahsyat apapun, tidak bernilai kalau tidak dilakukan di atas iman. Ini ayatnya. Dan iman itulah yang kemudian menjadikan seorang mukmin nanti di hari kiamat bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata kepalanya. Kita sekarang beriman kepada Allah atau tidak? Beriman. Tetapi melihat Allah dengan mata kepala kita di dunia atau tidak? Kita melihat Allah atau tidak? Tidak. Di dunia kita tidak akan pernah bisa melihat Allah. Tapi kalau di akhirat kita bisa lihat Allah, insya Allah bisa lihat. Adakah syaratnya? Ada. Apa itu? Iman. Dari mana itu dipahami? Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Pada surat Al-Qiyamah, ayat 22, ayat 23. Ayat sebelumnya dan juga ayat setelahnya. Surat Al-Qiyamah. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang kondisi di hari kiamat bagi kaum mukminin, maka Allah berfirman, Wujuhun yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah.

ada wajah-wajah, yaitu wajahnya kaum mukminin, nanti pada hari tersebut, hari kiamat, nadhirah, akan terang bercahaya. Dan dalam keadaan terang bercahaya, wajah tersebut, ila rabbiha nadhirah, bisa melihat kepada Allah Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Kaum mukminin. Maka mukmin atau iman itu adalah syarat nanti di akhirat kita bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita sampai detik ini dan sampai mati nanti tak akan mungkin pernah melihat Allah dengan mata kepala kita sendiri. Enggak mungkin. Allah tidak terlihat di kehidupan dunia ini. Jangankan kita, Nabi Musa alaihi salam yang mendapat julukan Kalimullah, yang diajak bicara oleh Allah, dengar suara Allah di atas gunung Tur Sina, beliau berkata, "Qala Rabbi, arini anzur ilaik." Ya Allah, perlihatkan engkau kepadaku supaya aku bisa melihatmu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka lan tarani." Kau tidak akan pernah mampu melihatku. "Walakin anzur ilal jabal." Tapi kau coba lihat gunung. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Aku akan perlihatkan diriku, kata Allah, kepada gunung. Kalau kau lihat gunung akan tetap kokoh di tempatnya, maka kau akan bisa melihat. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada gunung, gunung tersebut berguncang hebat. Fa kharra Musa sa'iqa. Maka Nabi Musa alaihi salam tersungkur pingsan karena guncangan tersebut. Ini Musa alaihi salam baru melihat gunung yang diperlihatkan oleh Allah akan dirinya. Nabi Musa baru lihat gunungnya saja sudah pingsan. Nabi. Maka di kehidupan dunia kita enggak mungkin bisa melihat Allah. Dan inilah salah satu rahasia iman kepada yang ghaib. Hafal surat Al-Baqarah awalnya. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Terus hudal lil muttaqin. Tidak ada, itulah Al-Qur'an Al-Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, dia petunjuk bagi hamba yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat kaum bertakwa. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang beriman kepada yang ghaib. Apa itu ghaib? Yang tidak terjangkau oleh penglihatan kita, yang tidak terjangkau oleh pendengaran kita, yang tidak terjangkau oleh raba kita. Allah subhanahu wa ta'ala ghaib. Ada yang pernah melihat Allah dengan matanya? Enggak ada. Mimpi Ustaz, mimpi pun tak akan pernah mungkin bisa. Dengar suara Allah? Enggak. Menyentuh Allah? Enggak mungkin. Jadi kita

sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sukses. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Namun apakah beliau menjadi sosok yang kehidupannya itu dipenuhi dengan kemewahan, ataukah malah justru sebaliknya? Beliau bisa saja menjadi orang yang sangat istimewa hidupnya, bisa. Namun beliau tidak menghendaki itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah dalam rangka, ini diantaranya adalah dalam rangka menjadi teladan bagi kita. Beliau disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi kalian, bagi umat manusia. Dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan yang baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kita perlu melihat sisi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kesederhanaan, padahal beliau mampu untuk mendapatkan kekayaan duniawi, atau bahkan beliau mampu menjadi orang yang sangat kaya raya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengkisahkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditawari oleh Allah untuk menjadi seorang yang kaya raya, namun beliau tidak mau menerima itu. Sahabat Abu Hurairah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'ani Jibril." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Jibril datang kepadaku. Faqala ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Malaikat Jibril datang dan mengatakan, hai Muhammad, hiduplah sesukamu karena kamu akan mati. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, walau syi'ta lasarat ma'aka jibalul dhahab. Jika engkau mau, gunung-gunung akan berjalan bersamamu menjadi emas. Kebayang jamaah, manusia paling dekat dengan Allah ditawari, kalau kamu mau, kalau paribasannya orang kita itu, gari gelemetok, ya langsung jadi kayak gitu. Kalau kamu mau, gunung-gunung akan berjalan bersamamu menjadi emas. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walakin ikhtartu an aju'a yawman wa ashba'a yawman." Akan tetapi aku memilih bisa lapar di satu hari dan kenyang di hari yang lain. Kalau gunung-gunung menjadi emas, kira-kira bakal kelaparan apa tidak? Tidak. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak itu. Karena apa? Beliau tahu di dunia ini bukanlah untuk bermewah-mewah. Di dunia ini bukan untuk selamanya. Tetapi di dunia ini adalah untuk berbekal keperjalanan yang setelahnya, untuk kehidupan akhirat.

kita hidup di dunia ini untuk kehidupan akhirat kelak. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk bisa lapar di satu hari dan kenyang di hari yang lain. Dan beliau mengatakan dalam riwayat yang lain, kalau aku kenyang, aku bisa bersyukur kepada Allah. Kalau aku lapar, aku bisa merengek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesadaran maksimal. Beliau di dunia sadar banget mau ngapain di dunia ini. Sehingga tawaran yang begitu menggiurkan bagi kita, bagi beliau enggak. Tawaran yang begitu menggiurkan bagi kita ditolak sama beliau. Jangan mengatakan embane gemen ditampal, tekan siki umat Islam sugi banget. Dan yang Nabi ora mikirna kaya gue ya gitu. Siki umat Islam tertekan kehidupannya, kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Jajal gemenek ditampa, makmur jibar-jibur sampai akhir zaman. Karena Nabi SAW sekali lagi, beliau hidup di muka bumi ini dengan penuh kesadaran. Mau ngapain, tujuannya untuk apa, beliau itu tahu banget di muka bumi ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan apa yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mahar untuk wanita mulia di Mekah yang menjadi istri beliau, Khadijah radhiyallahu taala anha. Dalam sebagian riwayat disebutkan beliau memberikan mahar 20 ekor unta. Jenengan wong duwe gitu loh. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya. Karena beliau disebutkan berkarir itu sejak kecil, berkarir yang menghasilkan keuntungan itu sejak kecil. Menggembala kambing emangnya gratisan gitu? Tidak, ada upahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa yang diberikan untuk mahar bagi Khadijah adalah 20 ekor unta. Zaman siki mbok aweh sapi siji bewis pada gumun. Loh kemos kae masyaallah jan. Ora tanggung-tanggung mase 20 gram aweh sapi siji. Itu kan istimewa banget ya. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 20 ekor unta untuk apa? Untuk mahar. Namun ini bukan untuk bermewah-mewah. Tetapi ini bentuk penghormatan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha yang mau menerima beliau sebagai suaminya. Maka saya sering nyampaikan kepada mas-mas yang konsultasi ngobrol tentang masalah mau menikah kayak gitu. Saya sering berikan semangat, berikan yang terbaik. Aja eman-eman. Sebagian orang itu salah. Gawane sing akeh, mahare keteplik, cilik banget kayak gitu. Betul apa tidak? Di masyarakat kita kadang-kadang kayak gitu. Mahar 250.000. 250.000 mahar. Gawane emase. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang sebenar-benarnya menjadi hak seorang wanita adalah apa? Maharnya. Besarkan, berikan yang terbaik gitu. Harusnya kayak gitu. Nek ora duwe ya itu urusan lain gitu ya. Kalau punya maksimalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mampu memberikan mahar dengan yang jumlah fantastis tadi. Namun beliau memilih tetap hidup sederhana. Apa buktinya? Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan, "Ma syabi'a alu Muhammadin min khubzin al-bur thalathata ayyam mutatabi'a hatta qubida." Hadis riwayat Bukhari.

ketika Nabi Muhammad SAW tidak pernah kenyang karena mengkonsumsi roti gandum selama 3 hari berturut-turut hingga beliau wafat. Jadi belum pernah ngalami dalam hidup Aisyah ini. 3 hari berturut-turut kok kenyang, hari pertama, hari kedua kenyang, hari ketiga kenyang gitu. Belum pernah ngalami yang seperti itu. Kalau kita, hari pertama ngantek gelegekan, hari kedua gelegekan maning, hari ketiga stroke. Panganannya kenakan ya, stroke bisa mengakibatkan fatal itu. La ilaha illallah. Nabi SAW beliau begitu luar biasa beliau. Mampu memberikan sesuatu yang fantastis. Bahkan disebutkan, kalau modelnya Nabi ngasih nafkah itu di awal jemaah. Saya pernah mendengarkan ceramah dari seorang syekh mengatakan bahwasanya modelnya Nabi ketika memberikan nafkah itu di awal. Istrinya Kanjeng Nabi berapa? 9. Jenengan? Disebutkan kalau modelnya beliau ngasih nafkah itu di awal. Artinya kebutuhannya semuanya dihitung kemudian kasih di awal. Blek, blek, blek, blek. Untuk sebulan kuat. Masya Allah. Jenengan bojone siji nek ora dijaluk ora aweh kebangetan ya. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat istimewa sekali. Beliau mampu memberikan di awal, tetapi beliau tetap kehidupannya adalah sangat sederhana. Mari kita lihat sisi kesederhanaan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama, kesederhanaan beliau dalam hal pakaian. Kesederhanaan beliau dalam hal pakaian. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis riwayat Abu Dawud, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jubbatun min suf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki jubah dari wol. Wol adalah kain yang bukan istimewa. Bukan kain yang istimewa, yang bagus, yang berkelas. Bahannya kasar. Tidak ada unsur kemewahan. Menunjukkan apa? Pakaian beliau itu sangat sederhana. Bukti yang menunjukkan tentang kesederhanaan pakaian Nabi, dalam riwayat disebutkan, riwayat Bukhari dan Muslim, bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Ketika kami, sahabat mengatakan ketika kami duduk bersama Nabi SAW di masjid, dakhala rajulun ala jamalin, datang seorang dengan menaiki seekor unta. Fa'anakahu fil masjid thumma aqalahu. Kemudian orang tersebut memarkirkan, kalau bahasa kendaraan kita kan markirkan apa? Kendaraannya di dekat masjid, kemudian mengikatnya. Tsumma qala lahum, kemudian orang tersebut bertanya, ayyukum Muhammadun, siapakah di antara kalian ini yang namanya Muhammad? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Kanjeng Nabi di hadapan orang tersebut, para sahabat berkumpul di sekelilingnya. Ada apa di sini? Orang ini tanya, siapa di antara kalian yang namanya Muhammad? Karena apa? Pakaiannya selevel semuanya. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pakaiannya itu enggak beda dengan sahabat di saat itu. Selevel pakaian dengan pakaian sahabat. Kalau pemimpin-pemimpin yang lain, pakaiannya itu pasti akan nampak kan? Wah, ini imamnya, oh ini penguasanya, eh ini rajanya. Jangankan seorang raja, jangankan seorang penguasa, lewung menteri aja dengan orang biasa itu sudah sangat jauh banget bedanya. Di saat itu orang tanya, siapa di antara kalian yang namanya Muhammad? Pengen ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak tahu, enggak bisa dititeni dari lahiriahnya.

gak bisa dititeni dari pakaiannya. Disebutkan bahwasanya orang tersebut, laki-laki badui tersebut, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, dan tampilan Nabi adalah sama dari sisi pakaiannya. Ini menunjukkan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat sederhana. Kemudian sisi kesederhanaan lain dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kesederhanaan dalam masalah kendaraan. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biasa menunggang keledai. Beliau naik unta. Kadang beliau berjalan kaki, subhanallah. Dalam riwayat Bukhari disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarkabul himar wa yarkabul ba'ir. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu biasa menunggang keledai, dan di waktu yang lain beliau menunggang unta. Dan bukan sesuatu yang diistimewakan ya gitu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, sisi kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah makanan. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu layalil mutatabi'ah tawiyan wa ahluhu la yajiduna 'ashaan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melewati malam-malam beliau berturut-turut dalam keadaan lapar dan keluarganya tidak memiliki makan malam. Dan ini senada seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kami melihat bulan sabit, kemudian melihat bulan sabit lagi, kemudian melihat bulan sabit lagi. Tiga kali bulan sabit dalam dua bulan, kata Aisyah. Dan tidak pernah menyala di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam api untuk memasak. Kemudian ditanyakan oleh Urwah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, apa yang menjadikan kalian bisa bertahan hidup? Al-aswadan, kurma dan air putih. Subhanallah. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga kali bulan sabit dalam dua bulan. Berarti kan awal ketemu akhir, ketemu awal lagi gitu kan. Sabit, sabit, sabit dalam dua bulan. Itu enggak nyala kompor kalau bahasa kita. Kompor itu enggak pernah nyala. Kalau panjenengan para muslimah, ya kompor enggak pernah nyala Ustaz, tapi kita beli sudah matang. Kompor enggak pernah nyala di rumah kami, tapi beli matang. Ya beda levelnya. Di saat itu enggak ada. Cuma kurma sama air putih Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri beliau radhiyallahu taala anhum. Dan beliau memang sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta kepada Allah rizki keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cuma sekedar pada makanan yang secukupnya saja. Beliau minta kepada Allah bukan ya Allah lapangkanlah rizki, mudahkanlah hamba untuk membahagiakan istri dengan makanan enak dan lain sebagainya. Tidak. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah rizqa ali Muhammadin, rizki keluarga Muhammad qutan, makanan pokok. Gak minta lebih dari itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan kepada kita, kalau seorang di hari itu punya makanan, kemudian punya rasa aman, badannya sehat, hakikatnya dia adalah orang yang sangat beruntung. Dalam hadis riwayat
At-Tirmidzi, beliau mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa di antara kalian yang di pagi hari merasakan aman, tentram, damai kehidupannya. Mu'afan fi jasadih. Badannya sehat. Indahu qutu yaumih. Dan di hari itu dia punya makanan untuk kebutuhan pokoknya. Faka'anna mahizat lahud dunya bihadhafiriha. Maka seolah-olah dia telah mendapatkan dunia dengan segala kenikmatannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi SAW bukanlah orang yang mungkin gambaran kita itu duduk bareng-bareng makan, acara apa-apa, ngumpul lagi, makan lagi sama para sahabat itu. Enggak ada. Bukan berarti kita enggak boleh ya. Tapi lihat bagaimana sang panutan. Kalau panjenengan pengin ngamalkan tentang kesederhanaan Nabi, jangan lihat para ustadz, jangan lihat para syekh, tapi lihatlah hadis. Karena mungkin panjenengan akan dapat loh dening ustadz dene mobil wah. Sing regane pirang M ya. Dan lain sebagainya, syekhnya itu wah mobilnya itu yang paling mewah mungkin seperti. Terkadang mereka itu cuma sekedar difasilitasi saja, dikasih gitu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sering saya sampaikan bahwasannya ketika kita ingin melihat ajaran Islam, lihatlah kepada ajaran Islam, bukan lihat kepada orang yang menjalankannya. Karena sebagian mu'allaf, mereka yang masuk ke dalam ke agama Islam, mereka mengatakan, kalau saya dulu melihat kepada orang Islam, saya enggak akan pernah masuk Islam. Karena saya akan kecewa. Tetapi dari dulu ketika saya belum masuk Islam, saya mempelajari Islam dari sumbernya langsung. Sehingga saya tertarik dengan apa yang di dalam Quran, tertarik dengan apa yang ada di dalam hadis. Ajarannya, bukan dipraktekannya seperti apa. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, sisi kesederhanaan Nabi SAW adalah kesederhanaan rumah Nabi SAW. Rumah Nabi SAW sangat sederhana. Tidak lebih besar dari ukuran rumah kecil ataupun kamar kecil saat sekarang ini. Rumah Nabi SAW sangat sederhana. Sehingga ketika Aisyah radhiyallahu taala anha beliau tidur di sana, maka sebagian tubuh Aisyah menghalangi Nabi untuk sujud. Sangat kecil rumahnya. Dan Nabi SAW ketika mau sujud itu harus apa? Harus nyubit dulu kakinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kebayang jamaah, manusia paling istimewa di sisi Allah, minta apa saja diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi, beliau itu sadar dengan sepenuh kesadaran di muka bumi ini bukan untuk selamanya. Di muka bumi ini bukan untuk bersenang-senang, tetapi di muka bumi ini adalah bagaimana mencari bekal untuk kebahagiaan yang abadi. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kuntu anam baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rijlayya fi qiblatihi, dan kedua kakiku ada di kiblat, arah kiblatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sajada ghamazani. Ketika beliau mau sujud maka beliau menyentuh, mungkin ya dengan isyarat atau seperti apa, atau mungkin dicubit sedikit seperti itu. Fa idza sajada ghamazani wa qabattu rijlayya, di saat itu maka aku menarik kedua kakiku. Tadinya selonjoran, kemudian apa? Apa bahasa Indonesianya? Ditekuk. Tadinya selonjor, kemudian ditekuk. Tadinya selonjor, kemudian dicubit ataupun dipegang oleh Nabi, kemudian setelah itu ditarik kakinya untuk sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qama basattuhuma, ketika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, maka aku luruskan lagi, aku selonjoran lagi. Subhanallah. Kalau seandainya ada tempat lain, maka enggak mungkin Nabi akan salat di situ. Buat apa nyesek-nyeseki
Aisyah. Beliau sholat di situ.

Karena memang tidak ada tempat lain di rumah beliau. Di saat di zaman kita sekarang ini ada sebagian orang yang anaknya sudah pada manggon di mana-mana-mana-mana, sekarang tinggal berdua, ternyata punya rumah di sini, punya rumah di sana, sebelah sana, sebelah sana. Ya Allah, satu orang punya rumah 5 kosong. Dikasihkan enggak, diwakafkan enggak, dipakai enggak. Tinggoni siapa? Astagfirullah. Dan itu nyata, benar di zaman kita sekarang ini. Jadi nggo aset, nggo duwe-duwe, nggo aset, nggo duwe-duwe. Nabung nggo akhirat ngapa? Akeh wong sing ora duwe omah. Ora diweken nggo wong siji diketidol, diketok nggo wong loro kae gawe omah cilik, gawe omah cilik. Ah masyaallah, luar biasa, Pak. Kenapa enggak berpikir seperti itu saja? Lho kepenak temen kae wong lah. Kepenak jenengan justru kok. Kepenak yang ngasih, bukan kepenak yang dikasih. Karena apa? Itu aset dia yang akan dia abadikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ukuran rumah Nabi SAW itu sangat kecil. Dan fahami, sering saya sampaikan bahwasanya tidak mungkin ada rumah yang kebahagiaannya menandingi kebahagiaan yang ada di dalam rumah kecil yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala sampai hari kiamat. Enggak mungkin akan ada yang menandinginya. Karena kebahagiaan itu sudah ada rumusnya, iman dan amal soleh, dan disitulah tersebarnya iman, dari situlah tersebarnya amal soleh. Tidak mungkin akan ada rumah yang kebahagiaannya menandingi rumah milik Aisyah radhiyallahu taala anha sampai akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seberapa besar ukurannya? Panjangnya 5 meter, lebarnya 3 meter, atapnya ukurannya paling 2,5 meter. Harap ngomong apa, Jajal? Mau ngomentar apa coba? Subhanallah, subhanallah. 5 meter, 3 meter tingginya, 2,5 meter, Mbok. Sededek sepengawe gitu ya. Nyampe kan 2,5 meter itu. Istilahnya la ilaha illallah. Demikianlah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang beratap, ada yang di halamannya itu yang tidak beratap, ya mirip-mirip ukurannya segitu. Ada bagian yang beratap, ada yang tidak beratap. La ilaha illallah. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Apakah seperti rumah di zaman kita sekarang ini yang dindingnya mengkilap, yang lantainya bersih? Ternyata tidak. Dindingnya dari tanah liat. Kalau mungkin panjenengan pernah ke Museum Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapati pakai tanah mentah, bukan tanah yang dibakar gitu ya. Tapi tanah digejoh, ditambahi merang istilahnya kalau kita. Kayak bakal nggo gawe bata. Dikaprokna, dioles, dialusin. Cuma kayak gitu saja. Atasnya cuma sekedar dikasih pelepah kurma ataupun kayu yang lain, palang-palang-palang-palang, kemudian dikasih pelepah-pelepah kurma yang kelarine gitu ya. Nanti di atasnya baru dikasih tanah lagi di atas. Seperti itu model rumah-rumah orang Arab masa dahulu. Seperti itulah kesederhanaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan sangat jauh berbeda dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang Romawi, pembesar-pembesar Romawi, pembesar-pembesar Persia. Jauh sekali perbedaannya. Namun tidak ada pengagungan dari para pengikut yang melebihi pengagungan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun sedemikian sederhananya.
Nah, di zaman kita sekarang ini, kita punya anak perempuan, kemudian ada laki-laki yang soleh datang kepada kita, kok wis duma purung duwe pira tipe 21. Kayaknya masih pikir-pikir gitu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwata illa billah. Kita itu sudah dilebihkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi keduniawian luar biasa. Namun inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi. Ketika umat sudah dilebihkan dalam urusan dunia, mereka berpacu berlomba-lomba untuk mengejar dunia, kemudian terpuruk. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana firasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min adamin hashwuhu lif. Hadis riwayat Tirmidzi. Tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terbuat dari kulit yang diisi dengan serat pohon kurma. Diisi dengan seratnya pohon kurma. Ijuk lah gitu ya. Ada bungkusnya, kemudian diisi dengan ijuk. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang tidur di atas tikar yang terbuat dari dedaunan. Dan ngantek, bahasa kita itu ngecap di punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan dakhala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ala hasirin qad athara fi jambihi. Beliau itu ketika itu sedang berada di tikar. Beliau berbaring di tikar dan membuat bekas. Tikar tersebut membuat bekas pada tubuh beliau. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Umar bin Khattab mengatakan, wahai Rasulullah, lattakhadta firasan awthara min hadha. Wahai Rasulullah, seandainya saja engkau membuat permadani ataupun bahasa kita karpet tempat tidur yang lebih baik dari ini. Apa komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, mali walid dunya, mali dunya wa mali, wa mali dunya wa mali. Kemudian beliau mengatakan, apa urusanku terhadap dunia ini? Apa urusanku terhadap dunia ini? Jadi ketika diingatkan, panjenengan bisa tidur dengan yang lebih baik dari ini, wahai Rasulullah. Sahabat Umar itu orang tega banget. Beliau melihat pembesar-pembesar Romawi. Beliau melihat pembesar-pembesar Persia yang mereka bergelimang dengan kenikmatan. Maka beliau mengatakan, menganjurkan, wahai Rasulullah, panjenengan bisa buat yang lebih baik dari ini. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam komentarnya, apa urusanku terhadap dunia ini? Walladzi nafsi biyadihi, ma mathali wa mathalu dunya illa karaqib sara fi yawmin sa'if fastadhalla tahta syajarah sa'atan min nahar thumma raha wa tarakaha. Kata beliau, sesungguhnya permisalanku dengan dunia bagaikan permisalan seorang yang menempuh perjalanan di musim panas yang sangat terik, kemudian mencari tempat tidur, mencari tempat berteduh di bawah sebuah pohon, kemudian istirahat sebentar dan meninggalkannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika diingatkan oleh sahabat Umar untuk membuat tempat tidur yang lebih nyaman, beliau mengingatkan bahwa kita di dunia memang cuma sebentar saja, enggak akan lama. Sebentar kemudian akan ditinggalkan. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, di antara bentuk kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan warisan berupa harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan warisan berupa harta. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman wala syatan wala ba'iran wala awsa bi syai"

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan pula dirham, tidak meninggalkan kambing, tidak meninggalkan unta, dan beliau tidak memberikan wasiat harta kepada siapapun. Di zaman kita sekarang ini, sebagian orang aset, punya duit lagi, aset lagi, aset lagi, aset lagi, yang dipikir nanti kalau sudah enggak ada, anak-anaknya akan bermanfaat bagi anak-anaknya. Namun dia lupa bahwa agar bermanfaat untuk anak, harta-harta tersebut adalah dibekali dengan ilmu, anak-anaknya dibekali dengan ilmu. Kalau enggak dibekali dengan ilmu, jadi petaka benar-benar. Rebutan, perkelahian, bunuh-bunuhan itu terjadi ketika harta yang banyak ditinggalkan, tetapi si orang tua lupa mendidik anak-anaknya dengan ilmu agama. Dan demikianlah, apa yang beliau lakukan adalah merupakan kebiasaannya para nabi, para rasul yang tidak mewariskan harta. Nabi SAW beliau mengatakan, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham. Innama warathul ilma. Sesungguhnya mereka itu mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil warisan yang besar dari warisan Nabi Muhammad SAW ataupun warisannya para nabi dan rasul. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita melihat semacam ini, mungkin sebagian bertanya, berarti ora ulih dadi wong sugih ya? Silahkan. Masjid yang kita sekarang berada padanya itu juga merupakan perjuangan sebagian saudara-saudara kita yang dilebihkan hartanya, kan? Kaya boleh, enggak ada masalah. Tetapi sing ngerti nggo ngapa kesugihan itu gitu. Orang itu harus tahu untuk apa kekayaan yang ada tersebut. Jangan sampai kekayaannya ditumpuk, disimpan dengan begitu rapi. Untuk apa? Untuk dinikmati anak keturunannya. Iya, kalau dinikmati, ternyata kadang-kadang tidak dinikmati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alangkah bijaknya kalau seorang itu senantiasa berpikir, saya yang lelah letih memperjuangkan harta yang saya miliki ini, maka saya yang paling berhak untuk menikmatinya di kehidupan abadi. Itu yang harus dipikirkan. Kita sudah lelah, kita sudah letih, ternyata yang nikmati orang lain. Kalau benar nikmatinya, yang seharusnya seorang bisa, sebagian besarnya adalah untuk apa? Untuk dirinya, untuk istrinya yang berjuang bersama-sama. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi potret kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sisi-sisi yang tadi sudah kita lihat, pakaian, makanan, tempat tinggal, tempat tidur, kehidupan keseharian beliau, maka sesungguhnya ini merupakan apa yang tadi saya katakan, kesadaran maksimal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang untuk apa beliau tinggal di dunia. Kesadaran maksimal dari beliau. Beliau tahu di dunia cuma sekedar berbekal, bukan untuk bersenang-senang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah ta'ala berkahi setiap usaha kita untuk meneladani beliau dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kala cahaya hati mulai redup,

0: ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kamar 7 dan lainnya.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
5: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
6: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik orang muslim, di dalam ayat berikut ini menjelaskan bahwa Allah SWT kaya yang tidak membutuhkan alam semesta, dan juga menjelaskan bahwa derajat seseorang seimbang dengan amalnya. Baik orang muslim, berarti ini langsung saja kami hadirkan murotal yang ada di surah Al-An'am, yakni di ayat ke-132 sampai di ayat ke-141.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Rest area Blik Indah Sari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi buk dengan harga Rp20.000, menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di rest area Indesari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Rest area Blik Indah Sari, Pemalang, Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086.
1: Aduh, Jan. Apa nih maning sih budul ya, Jan.
2: Lawung gari tiga boy kan aku mengbangkali dewek.
1: Lawung bengkali dewek sih ngendi lah.
2: Tak kaya sih, apa dikorong menangi? Ahas, Wulunam, Telupitu, Berkah Motor, Kedung Menjangan, Purbalingga.
0: Ahas 8637 Berkah Motor Kedung Menjangan, Purbalingga. Melayani servis, turun mesin, dengan penggantian berbagai spare part yang original. Ditangani oleh mekanik-mekanik handal. Dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet, serta musola. Untuk booking servis, hubungi 0821-3334-6667 Berkah Motor Purbalingga di Jalan Es Parma nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah Motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 5:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah Motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas, Wonge Dewek. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedahuan muslim bersama saya Ibu Suleiman dalam buka buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Sabar dan Syukur. Agar seorang muslim meraih derajat sebagai orang yang bertakwa, dia harus memiliki dua karakteristik pokok, sabar dan syukur. Tentu saja, dengan didasari oleh akidah dan ibadah yang benar.

0: kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua pondasi penting ini adalah dua kata kunci bagi sekian sisi dan dimensi sikap hidup seorang Muslim. Sebegitu penting kedudukan masing-masing dari kedua ibadah ini, ditambah dengan kenyataan bahwa masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan yang agung dan mendapat janji balasan yang juga besar. Maka di kalangan para ulama muncul pertanyaan, mana yang lebih utama? Bersabar ataukah bersyukur? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena semua urusannya adalah baik baginya, dan itu tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin, yaitu apabila dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur, sehingga yang demikian itu merupakan kebaikan baginya, dan apabila ditimpa kesusahan dia bersabar, sehingga itu juga merupakan kebaikan baginya. Nah, di sini tersirat bahwa bersyukur itu dituntut dari orang yang diberikan kemudahan dan kelapangan hidup, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama. Kemudian bersabar itu dituntut dari orang yang dihinggapi keterbatasan dan kesempitan, yang apabila dia merealisasikannya, maka itu akan menjadikannya seorang yang utama pula. Di sini, pertanyaan muncul dengan sendirinya. Siapa di antara keduanya yang lebih utama? Orang fakir yang sabar, ataukah orang kaya yang bersyukur? Nah, buku ini menguraikan kedua masalah penting tersebut dari berbagai sisi secara mendalam. Berikut perbandingan di antara keduanya, dan dengan uraian yang simpel dan bahasa yang sederhana. Dan gelar musim inilah buku-buku dengan judul Sabar dan Syukur. Saya Ibu Sanima dari buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
2: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
3: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Baik kaum muslim, dalam ayat berikut ini menerangkan syariat ilahi dalam hal makanan yang diharamkan. Dia juga menjelaskan bahwa apa yang Allah haramkan untuk kaum Yahudi sebagai hukuman terhadap kezaliman bagi mereka. Baik kaum muslim, berikut ini masih kami hadirkan morotal yang ada di surah Al-An'am, yakni di ayat ke-142 sampai di ayat ke-149.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Lagi ngapain bro?
2: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
1: Na'udzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
2: Masa depan suram, hidupnya perantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
0: Kita generasi muda, jauhi narkoba, muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita, gak ada kata nyoba buat narkoba. Mari wujudkan Purbalingga bersinar, bersih narkoba, perang melawan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
3: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
4: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
3: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
4: Nih, hubungi saja, Unlimited.
3: Alamatnya di mana?
4: Alamatnya di Kavling Gelora Indah Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern atau bangun kantor, sekolah dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi dan produksi interior seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insyaallah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. Radio Insani, Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini.
5: Ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi afdal,

0: manusia yang bagaimana yang afdal di Rasul, yang paling mulia, paling utama. Kata beliau SAW, kullu mahmumil qalbi, semua yang terlindungi atau terbersihkan hatinya, saduqil lisan, dan setiap orang yang lisannya itu jujur, benar. Qalu, mereka mengatakan, saduqul lisan na'rifuhu, jujurnya lisan kami tahu. Fama mahmumul qalbi, apa itu mahmum al-qalbi? Beliau menjawab, wattaqiyun naqiyu, jalannya bertakwa, yang bersih, la ithma fihi, yang tidak ada dosa padanya, wala baghya, dan tidak ada baghyun, wala ghilla, wala hasada, tidak ada kebencian di hatinya, dan tidak ada hasad di hatinya.
1: Hadis hari ini 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
2: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
3: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik, kaum muslim, dalam ayat berikut ini menyebutkan bagaimana perhatian Islam terhadap anak yatim, menjaga hartanya, dan juga berisikan perintah untuk memenuhi hak kepada yang memiliki hak serta mengikuti kebenaran. Baik, kaum muslim, berikut ini masih kami hadirkan perotal yang ada di surah Al-An'am, yakni di ayat ke-150 sampai di ayat ke-156.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Malamun kena ngapa jane Kang?
2: Lah iya ki arep akekahan urung apa-apa wis keselawake. Rebyek, umah morak-marik, dapure sesek, wis iku nyora bisa masak maning jen. Ora enak lah, tuli isin.
1: Lah masalah akikoh ya serana bae maring akikoh dan catering masakan bunda. Rasane enak, porsine pas, arep request ya bisa, praktis wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen maring akikoh dan catering masakan bunda.
0: Bener sekali, mau akikohan? Yuk pesan saja di akikoh dan catering masakan bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit! Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, Insya Allah, kami siap menerima orderan dari Anda. Al-Quran adalah penerang jalan. Al-Quran petunjuk hidup.
3: Al-Quran petunjuk hidup. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui.
0: Semua jalan kebahagiaan ada di dalam Al-Quran. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui isi kandungannya. Ikuti kajian tafsir Al-Quran.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wal-qamari idha talah.
0: Bersama Ustaz Abdullah Zain, setiap hari Rabu, Ba'da Maghrib. Hanya di 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya. Nikmati varian menu Ayam Penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga ayam goreng Lamongan, ikan bakar, cakangkung, aneka jus, es dawet dan yang lainnya. Datang dan nikmati menu masakannya. Untuk Purwokerto, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan Dr. Angka nomor 78, satu lokasi dengan Gaban Stik dan Mie Jogja Pakarso. Delivery order 0811-6053-572. Atau Anda juga bisa datang ke Ayam Penyet Surabaya yang ada di Jalan Pahlawan nomor 35 Sawangan Purwokerto. Delivery order 0811-6175-036. Untuk Sokaraja, Ayam Penyet Surabaya ada di Sokaraja atau di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90 atau Timur Polsek Sokaraja. Delivery order 0811-6041-860. Untuk wilayah Bubur Sari, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan PP Imam TP, depan Terminal Bubur Sari. Delivery order 0811-6127-534. Untuk Cilacap, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan MT Haryono nomor 28 Cilacap. Delivery order 0811-6594-472. Dan untuk Purbalingga, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan Jenderal Sudirman Timur nomor 126 atau Timur Alun-Alun Purbalingga. Delivery order 0811-6083-606. Selain menu ayam, ikan, seafood, juga tersedia menu nasi liwet dan pecel Madiun. Ayam Penyet Surabaya selalu hadir untuk Anda. Tersedia food truck, kami juga siap meramaikan acara Anda. Kami hadir lebih dekat dengan Anda, dengan food truck Ayam Penyet Surabaya. Ayam Penyet Surabaya, halalan, toiban.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
1: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik-baik kaum muslim, dalam ayat berikutnya menjelaskan agama yang sahih dan tauhid yang bersih adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penjelasan bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap amalnya dan dihisab pada hari kiamat. Baik kaum muslim, menurut ini kembali kami hadirkan murotal yang masih di surah Al-An'am, yakni di ayat ke-157 sampai di ayat ke-165.

0: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
1: Kerabat muslim, sesaat lagi dikumandangkannya dan sholat maghrib untuk daerah Purbalingga dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Rabb yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Walmaya aku sih ngiki ya. Kenang apa sih riko parikanku? Walmah walmah bae. Jane lagi ngapa?
3: Yo yo. Walmah kan cepat meredakan asam lambung, juga bisa menyembuhkan luka lambung. Terus yang lebih penting kuwe wis teruji nang penderita lambung lan bepom.
1: Walmah, obat mah. Produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852 800 145. Sekali lagi 0852 800 145. Sakit mah, wal main aja. Al-Quran adalah penerang jalan. Al-Quran petunjuk hidup. Semua jalan kebahagiaan ada di dalam Al-Quran. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui isi kandungannya. Ikuti kajian tafsir Al-Quran.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal qamari idza talaha.
1: Bersama Ustaz Abdullah Zain, setiap hari Rabu, ba'da maghrib. Hanya di 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya. Nikmati varian menu Ayam Penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga ayam goreng Lamongan, ikan bakar, cakangkung, aneka jus, es dawet, dan yang lainnya. Datang dan nikmati menu masakannya. Untuk Purwokerto, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan Dr. Angka nomor 78. Satu lokasi dengan Gaban Stik dan Mie Jogja Pakarso. Delivery order 0811-6053-572. Atau Anda juga bisa datang ke Ayam Penyet Surabaya yang ada di Jalan Pahlawan nomor 35 Sawangan Purwokerto. Delivery order 0811-6175-036. Untuk Sokaraja, Ayam Penyet Surabaya ada di Sokaraja atau di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90 atau Timur Polsek Sokaraja. Delivery order 0811-6041-860. Untuk wilayah Bogor Sari, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan PP Imam TP, depan Terminal Bogor Sari. Delivery order 0811-6127-534. Untuk Cilacap, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan MT Haryono nomor 28 Cilacap. Delivery order 0811-6594-472. Dan untuk Purbalingga, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan Jenderal Sudirman Timur nomor 126 atau Timur Alun-Alun Purbalingga. Delivery order 0811-6083-606. Selain menu ayam, ikan, seafood, juga tersedia menu nasi liwet dan pecel Madiun. Ayam Penyet Surabaya selalu hadir untuk Anda. Tersedia food truck, kami juga siap meramaikan acara Anda. Kami hadir lebih dekat dengan Anda dengan food truck Ayam Penyet Surabaya. Ayam Penyet Surabaya, halalan toiban.
5: 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya." Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
7: Ini Sinse Ana mau nanya, masalah daun begadang tuh bagusnya digunakan dengan akar sama apa namanya itu, ranting antara akar ke akar itu kan ada itu yang menyambungnya itu. Itu bagusnya dengan itu atau cukup batang sama daunnya aja? Nah itu aja sekarang Sinse. Saya nanya ini susu sapi, daerah Jumai kan susu sapi segar tak ada. Bisa nggak dengan diganti dengan susu kambing atau dengan yang lain?
8: Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sinse Ibu.
7: Ya,
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
9: Satu pertama yang saya jawab tadi ya. Pemanfaatkan tanaman rumput, makanya kalau di klasik Cina, kan klasik Cina kan, bukan klasik Nabawi, klasik Cina. Di dalam klasik Cina itu pegagan itu disebut akhirannya chao, artinya rumput chao. Ci sui chao.

0: Iya, itu rumput, masuk kategori rumput. Yeah. Di dalam menggunakan itu ada dua cara, ada dua madhab, bukan dua cara, ada dua madhab. Yeah. Jadi yang pertama, madhab yang pertama itu berpendapat semuanya digunakan.
1: Semuanya
0: sama
1: akar-akar
0: ketika menggunakan juga. Bagian itu semuanya. Bahkan lebih ekstrim lagi adalah mencabutnya itu mengambil akarnya itu yang ke di bawah tanah itu nggak boleh putus. Jadi telusuri sampai nggak boleh putus. Sampai bahkan yang berdebat sampai 1 meter.
1: Masya Allah.
0: Ya kan. Jadi sampai hilang agar nutrisinya itu benar-benar penuh terkumpul di dalamnya, itu mata pertama. Sesuatu yang tidak mungkin di hari ini. Ya. ini kami dulu ya. Tapi saya termasuk orang yang menggunakan semua gitu ya. Karena dulu harus pengen menggunakan madhab ini, harus pengen menggunakan madhab ini gitu ya. Ada pun madhab yang kedua adalah cukup dicabut seadanya saja.
1: Walaupun putus ya.
0: Walaupun putus. Karena bahkan dia melarang agar dicabut seperti tadi.
1: Oh gitu.
0: Yang pertama itu melarang keras karena khawatir kalau dicabut semuanya maka akar-akar dari pegagan yang menempel yang masuk ke tanah kemudian tercabut juga maka tanah itu akan kembali netral. Mungkin perumpamannya gini kayak orang kalau antum mau ngeteh di Tegal Pantura ya, Tegal, Pemalang. Itu biasanya kan warungnya itu akan mempertahankan pocinya. Ya kan? Yeah. Dan itu gak mungkin dicuci. Jadi paling diganti teh, lagi seduh lagi, seduh lagi gitu ya. Gak boleh kerak-keraknya itu diambil. Karena justru namanya poci yang udah jadi. Jadi walaupun gompal pecah, dia akan ikat. Kalau pocinya udah jadi, itu mahal itu pocinya itu. Kalau ditawar lebih mahal daripada poci yang baru gitu. Yang baru mungkin 5.000 dapat, dia 100.000 nggak dikasih, 500.000 kali. Poci yang udah jadi, udah berkali-kali ditaruh. Kayak gitu loh. Nah, maksudnya agar yang bekas ini itu tetap tanahnya pun unsur tehnya yang mendominan. Nah, pegagan pun demikian, agar akar-akar yang dari pegagan itu tetap berada di tanah, sehingga ketika nanti pegagan ditanam lagi, itu memang akar tanah itu sudah pro sama pegagan. Makanya tidak boleh dicabut semua. Gitu. Bagi pemakai orang hari ini, yang kalau saya sah-sah saja semuanya, jadi tidak menyalahkan semua. Tapi menganjurkan itu, saya lebih menganjurkan yang paling gampang saja.
1: Yang paling gampang.
0: Iya kan? Jadi kalau tercerabut itu biasanya negatif kekurangannya adalah mesti pencuciannya kurang bersih. Iya kan?
1: Iya.
0: Karena tetap masih ada tanah
1: yang akar-akarnya itu.
0: Betul. Ya. Nah akhirnya, bahkan ada juga yang menggunakan daunnya saja sudah cukup. Kan? Toh akar itu akan mengirim semua nutrisinya ke daun. Nah, itu pendapat itu juga dihargai. Nah, ibu penanya, boleh sah-sah saja ya untuk menggunakan toh istilahnya ada yang mengatakan herba pegagan, ya kan? Ada yang mengatakan pegagan daunnya.
1: Daun.
0: Jadi apa istilahnya? Centella folium. Karena nama latinnya kan Centella asiatica. Ada yang mengatakan Centella folium, berarti dia daunnya saja.
1: Daunnya saja.
0: Nah, kayak teh juga kan daunnya saja. Gak dicabut. Iya kan? Lalu dia coba ke mana? Sukabumi.
1: Sukabumi.
0: Iya, ketika orang metik daun teh, itu kan berarti gak cabut ganti baru. Enggak kan? Gak harus begitu. Jadi orang yang kayak teh juga boleh. Daun-daunnya aja yang dicabut, gak harus dari akar-akarnya kan? Boleh, Bu. Jadi, makanya disebut Centella folium. Ada juga yang menggunakan semuanya disebut Centella herba.
1: Centella herba.
0: Kalau di nama dagangnya nama Centellae herba. Herbae. Yang ada E-nya pokoknya. Ini namanya Centella herba sama Centella folium. Ya, karena nama latinnya Centella asiatica. Dan ini juga bukan tipe nawi loh. Masa bahasa begini? Iya, kan? Bahasa begini, Centella asiatica, disebut Centella folium. Kan nggak ada di kitab-kitab ini artinya tajribah penelitian belakangan ini kan. Tapi kalau masyarakat zaman dahulu yang ada di Indonesia itu simpel. Saya lebih cenderung justru ini saya jawab satu aja, yang satunya saya nggak jawab. Maka karena agak panjang. Justru saya lebih cenderung kepenginnya malah bukan pencabutannya. Kalau pencabutannya kan gampang-gampangnya. Maksudnya apa aja yang mudah bagi kita. Bisa saja daunnya, bisa saja sekaligus yang rambatnya, bisa jadi petikan daunnya kayak teh itu, disebut Centella folium, bisa jadi yang kayak kawat rambatannya gitu ya, itu malah lebih gampang. Tapi yang perlu diperhatikan pegagan justru tempat tumbuhnya. Apakah itu letaknya di pegagan pantai apa letaknya di pegagan gunung, gunung. Gitu kan? Karena ini terjadi perbedaan khasiat itu. Lebih dari 700 di atas permukaan laut itu tentunya berbeda dengan pegagan yang tumbuh 5 meter di atas permukaan laut. Kalau pegagan yang tumbuh di dataran rendah seperti pantai dan seterusnya, dan panasnya juga lebih panas, pegagannya lebih kering dan biasanya digunakan untuk menguatkan limpa, mengatasi berbagai macam benjolan, dan mengatasi gangguan kewanitaan, menyuburkan dan sebagainya. Tapi biasanya kalau yang digunakan untuk mengisi esensi termasuk cairan otak itu pegagan gunung biasanya. Dan itu berdasarkan kapan taunya? Ya setelah adanya penelitian. Kok terjadi perbedaan sih pegagan pantai dengan gunung? Maka diadakan penelitian. Ya kan, ada saya punya teman perumahan Cipta Bogor, itu dia meneliti pegagan gitu ya. Dan ini lebih efektif digunakan untuk stroke maupun untuk daya ingat atau kecerdasan, pusing dan seterusnya. Tapi saya juga punya orang yang meneliti pegagan pantai, ternyata manfaatnya lebih ke arah untuk mengatasi gangguan kewanitaan. Itu aja Bu, saya lebih menjawab ke arah pegagan dan ini saya rasa penting. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan bagi penanya maupun pendengar dan pemirsa yang lain.
2: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insyaallah kita akan kembali besok lagi hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya, terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif bersama Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim. Kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga. Hari ini tim Dolan Inspiratif berada di Desa Celeleng, Kelurahan Wirasana, Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, dan kami saat ini berada di tempatnya Mas Teguh, di mana Mas Teguh ini punya usaha spesial membuat dipan spring bed, istilahnya seperti itu, tetapi mungkin nanti bisa dikoreksi kalau kita keliru ya. Baik, segera kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Teguh, tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
2: Dolan Inspiratif.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Teguh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Mas Teguh, terima kasih nih atas waktunya. Kita sudah diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol di Dolan Inspiratif. Mas, benar nggak tadi saya ngomong bahwa Mas Teguh ini usahanya adalah membuat dipan spring bed atau apa sih Mas istilahnya?
4: Nama saya Teguh, saya dari Celeleng Wirasana. Kalau usaha itu bikin dipan spring bed, spring bed, spring bed itu kan yang dari yang kayak kasur itu kalau dari sini, tapi yang ada pernya. Kalau saya khusus buat dipannya, yang buat alasnya. Jadi nanti dipan sama sandaran. Terus untuk pemasaran kita masuk ke toko.
3: Nah, tapi kalau bikin dipan spring bed itu sama saja dengan dipan-dipan yang lain apa nggak sih? Kayak yang terbuat dari kayu atau beda sih Mas?
4: Kalau yang buat yang dipan yang lain itu beda. Cuma kita tuh bahan dasarnya kayu, terus nanti dibikin rangka, dikasih ada sedikit busa sama ditutup sama kain Oscar.
3: Oh gitu ya, bedanya adalah seperti itu ya. Karena kalau dipan kayu kan full kayu, tapi ini barangkali sudah ada kombinasi yang lain yang tadi dibaluti dengan apa tadi, kain Oscar.
4: Kain Oscar, kain Oscar yang biasa buat itu yang sofa. Terus nanti untuk sandarannya ada motif sendiri, biasanya ada motif pakai kancing, motif garis, yang kadang juga tergantung sama yang custom itu, yang konsumen yang minta modelnya kayak apa, nanti bisa kita bikinin.
3: Dan itu berarti berbagai macam ukuran ya Mas, atau hanya satu ukuran saja yang Mas bikin, atau kemudian tergantung pesanan?
4: kalau ukuran kalau yang standar itu ukuran 160, kalau biasa orang nyebut itu nomor 2. Tapi ukuran biasanya mulai dari ukuran 90, 120, 140, 160 sama ukuran 180.
3: Lah ini kan khusus

0: untuk kasur spring bed ya, tetapi berarti masih ngejualan kasurnya atau menyediakan sekalian untuk kasurnya?
1: Kalau kasurnya enggak.
0: Nah ini berarti cara jualnya bagaimana nih? Apa ada orang nih yang kemudian butuh dipannya saja ada mas?
1: Kalau yang butuh dipannya banyak itu. Buat ini, buat apa? Pasangan sama kasurnya.
0: Oh soalnya kalau kita pergi ke toko kan sudah langsung sama kasurnya ya, apa beli dipannya tok bisa?
1: Kalau beli dipannya aja bisa, tapi biasanya sama toko udah di set sama kasur. Jadi nanti toko mungkin jualnya satu set.
0: Berarti masih jualnya ke toko ya, bukan kemudian ke konsumen langsung ya?
1: Jualnya ke toko.
0: Sudah ya. Bekerja sama dengan toko berarti?
1: Sudah bekerja sama dengan toko. Kita mulai bersama dengan toko tahun 2018.
0: Tapi khusus yang di Purbalingga?
1: Yang sampai ke ini, Wonosobo, Banjarnegara, Cilacap.
0: Oh gitu, Masya Allah, ternyata dari 2018 sudah ada jaringannya di Wonosobo dan Cilacap ya. Berarti setiap hari memproduksi dan bikin atau bagaimana mas?
1: Ya setiap hari kita produksi 2-3 jadi setiap hari. Tapi kalau ini kan gak mesti ya, karena orderan ya kadang-kadang juga satu bisa bikin satu. Tapi setiap hari kita bikin.
0: Tapi selalu pesanannya adalah datang dari toko ya, bukan dari user langsung ya?
1: Bukan, kita khusus ke toko.
0: Tapi kalau misalnya ada pesanan nih, barangkali ini pendengar nih, karena mendengarkan ini, ah pesan sajalah daripada ke toko gitu, bisa nggak?
1: Oh, kalau sebaiknya sih ke toko saja, soalnya kita sudah bekerja sama dengan toko.
0: Nggak bisa langsung ya, soalnya kalau langsung kan barangkali bisa lebih murah gitu.
1: Kalau ini sudah komitmen sih sama toko, jadi mungkin bisa langsung ke toko aja nanti ya.
0: Gitu. Lah mas, bedanya kemudian kas, apa dipan spring bed sama dipan kayu biasa itu apa? Kalau misalnya yang spring bed ini memang nggak pernah berubuken atau nggak pernah rapuh atau gimana sih mas?
1: Kalau berubuken selama ini sih hampir nggak ada. Soalnya dari bahan dasarnya kayu itu udah kita potong, terus nanti kita rendam. Rendam biasanya minimal 1 hari pakai obat anti itu, anti kutu, anti rayap. Habis itu kita jemur, terus dibikin rangka. Nah dari rangka itu nanti kita jemur lagi. Setelah kita jemur baru kita ini kasih dibungkus sama kain.
0: Berarti barangkali lebih unggul daripada kayu ya sedikit barangkali ya.
1: Insya Allah lebih bagus, modelnya juga lebih bagus, lebih modern.
0: Mas, ini kan kadang-kadang yang ada di rumah juga kan saya punya tuh, tapi hanya untuk alas tok terus kemudian nggak ada ininya gitu. Pokoknya tergantung desainnya, terserah ya. Apa berbagai macam desain mas bisa membukin gitu, membikin gitu.
1: Kalau yang standar sih, yang model garis sama model kancing-kancing itu. Tapi biasanya kalau konsumen minta custom terus kita bisa bikin, ya kita bikinin.
0: Tapi lagi-lagi customnya itu memang berasal dari toko yang bisa langsung ya.
1: Iya, dari toko.
0: Baik, kalau begitu karena jenengan sudah bekerja sama dengan toko ya, berarti kan kalau langsung gak bisa ya. Lah yang mas kerja sama dengan toko, toko apa sih mas?
1: Kalau toko di sini di Purbalingga ada, di Purbalingga ada, di Bocari juga ada.
0: Di Purbalingga aja, di Bocari ada. Ya sudah kalau begitu berarti kan barangkali kalau teman-teman pendengar yang mau pesen langsung ya gak bisa. Nanya-nanya langsung gak bisa. Karena ini bekerja sama dengan toko ya gitu loh. Jadi harus ke toko dan tokonya juga ada di Purbalingga dan ada di Bogosari ya. Di Banjarnegara juga ada, Purwokerto ada. Ya sudah mas, yang jelas ini masnya ini bisa membuat seperti ini. Dulunya terinspirasi dari mana mas? Apakah memang mas pada dasarnya sudah ahlinya untuk bikin dipan spring bed atau apa nih awal mulanya nih?
1: Awal mulanya saya bekerja di ini pabrik itu, jadi sales di pabrik spring bed sama dipan. Nah, terus karena udah tahu cara pembuatannya, tapi saya kerja sama tukang yang bisa bikin. Nah, baru itu mulai kita bikin, terus saya yang masarin.
0: Oh gitu ya, awal mulanya seperti itu. Baik Mas Teguh, terima kasih Nes atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol di Rol Inspiratif. Mudah-mudahan usaha jenengan yang sudah kerjasama dengan toko dimudahkan oleh Allah SWT.
1: Amin, terima kasih.
0: Demikian kerabat muslim obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua.
3: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.

0: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Bahrab, dengar Radio Insani 88.8 FM yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah Muslim, kembali lagi berjumpa di kesempatan ini di program Kajian Islam Ilmiah, yang mana insya Allah di malam hari ini kita akan simak kembali pembahasan yang diambil dari pembahasan kitab Syarah Riyadus Solehin, yang mana akan disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustaz Zaid Susanto LC Hafizahullah Ta'ala. Dan kajian ini kami pancar luaskan dari Masjid Agung Darussalam di Kota Purbalingga. Dan bagi Muslim, saya juga mengucapkan selamat mengikuti, selamat menyimak.
2: Adik-adik dan juga anak-anakku, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, serta para pendengar setia Radio Insani dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa Uthman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali akan melanjutkan kajian kitab Riyadus Salihin karya Al-Imam

Kita kembali akan melanjutkan kajian kitab Riyadus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan masih di bab At-Ta'awuni 'alal Birri wat-Taqwa. Bab tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Sampai pada hadis ke-177. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah berkata, An Abi Abdurrahman, dari bapaknya Abdurrahman. Abi Abdurrahman, berarti bapaknya Abdurrahman. Siapa itu? Zaid bin Khalidin Al-Juhani, yaitu sahabat yang mulia yang bernama Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu. Qal, sahabat tadi berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghazian fi sabilillah, man, barang siapa yang jahaza, menyiapkan, ghazian, seorang pejuang, prajurit, seorang mujahid, fi sabilillah, di jalan Allah, faqad ghaza, berarti dia telah ikut berperang. Barang siapa yang mempersiapkan kebutuhan seorang pejuang di jalan Allah, maka dia ikut, maka berarti dia ikut berperang. Ini pahalanya sama. Wa man khalafa ghaziyan, dan barang siapa yang khalafa, menggantikan, barang siapa yang menggantikan, ghazian, seorang pejuang, fi ahlihi, dalam mengurus keluarganya, bi khair, dengan cara yang baik, faqad ghaza, maka berarti dia juga ikut mendapatkan pahala jihad. Jadi hadis ini hadis yang muttafaqun alaih, hadis yang sahih, yang memotivasi kita untuk bekerja sama dalam mempersiapkan dan melancarkan segala usaha kebaikan. Dalam hadis ini disebutkan barang siapa yang mempersiapkan seorang pejuang. Yang harus dipersiapkan apanya? Perbekalan, peralatannya, tunggangannya, uang sakunya. Dilengkapi. Barang siapa yang mempersiapkan seorang pejuang, apa yang kurang di penuhi, diantarkan, mengantarkan, ya, atau menggantikan, wa man khalafa ghazian, dan barang siapa yang menggantikan kedudukan seorang pejuang, fi ahlihi, dalam mengurusi keluarganya, bi khair, dengan cara yang baik, maka dia pun mendapatkan pahala jihad. Apa contohnya? Menggantikan seorang pejuang dalam mengurusi keluarga. Misalnya beli berasnya. Keluarganya butuh apa? Beras, dia yang belikan. Keluarganya butuh ngisi galon, dia yang mengisikan dan mengangkatnya. Anak-anaknya butuh diantar belajar, dia yang

antar. Pas ada anaknya yang sakit, dia yang antar. Dengan cara yang baik. Ya. Kalau istrinya minta diantar, gimana? Diantar? Nah, ini kesempatan dalam kesempitan. Nih, makanya catatannya adalah yang baik. Yang baik itu berarti yang dibolehkan oleh syariat. Kalau istrinya kan bukan mahram, maka tidak boleh kita boncengan, berduaan. Oh, saya tak menggantikan biar dia enggak sedih, ngobrol berdua, enggak boleh. Kecuali kalau istri sang pejuang itu tadi adalah adiknya, mahramnya, ponakannya, adiknya, dan seterusnya mahram. Maka catatannya bi khair, dengan cara yang baik. Nah, dengan cara yang baik. Tidak menggunakan kesempitan dalam kesempatan. Nah, malah sambil didongakaken. Muga-muga ora bali maning. Ini enggak baik. Ya. Berarti yang seperti itu, kalau ada kebutuhan, gangguan di rumah, dia datang untuk membantunya. Masya Allah ini. Yang seperti ini, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala yang sama. Nah, dari sini kita termotivasi. Setiap ada usaha kebaikan, kita bisa ikut serta, meskipun tidak hadir. Anu, ada kerja bakti bangun masjid. Oh iya, anu nuwun sewu, saya belum bisa ikut. Tapi termose datang, banyu ademe datang, gorengane datang, ramese, masya Allah, itu dapat pahala. Dapat pahala. Ada lagi misal, ada anak kita, tetangga kita belajar agama. Bagaimana cara mempersiapkan anak tetangga kita ini biar belajar agamanya lancar? Dibayari SPP-nya. Ya. Atau kalau bisa diberi uang sakunya. Dihadiahi buku-buku yang bermanfaat yang dia gunakan untuk belajar. Buku yang dibutuhkan apa saja, nanti tolong bilang ke saya, kamu beli, nanti saya yang bayar. Nah, ini masya Allah, itu buku paket 2 semester, kita yang bayar, itu kan masya Allah itu. Apalagi kalau dari kelas 1 sampai kelas 6, pokoknya ya mas, nanti tolong kebutuhan buku, bilang sama Abi, bilang sama Umi, bilang sama Bapak, bilang sama Ibu, saya yang akan belikan. Oh, ini masya Allah. Ya. Ini namanya mempersiapkan seseorang untuk melakukan kebaikan. Termasuk yang tidak boleh disepelekan adalah seorang suami bonceng istrine. Boncengkan. Bawa istrinya ke tempat pengajian. Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa keluar untuk ngaji, untuk belajar agama, maka dia itu terhitung fi sabilillah, sampai kembali. Sampai kembali ke rumah. Bi, apa? Fi sabilillah biar lama, bi. Lah terus piye? Muter-muter dhisik bar pengajian. Kalau itu di luar fisabilillah itu makan. Ini disiapkan. Jadi kalau bonceng istri itu

Jangan sambil marah. Ayo mau telat maning kaya wingi. Sabar. Ini kita sedang mempersiapkan seorang pejuang. Ya namanya istri ya brukut. Kalau kita enggak pakai kaos kaki, dia pakai kaos kaki. Kalau kita sarungan jerune katok kolor bebes aman. Kalau istri ya harus pakai kain panjang, celana panjang biar mungkin tidak tersingkap. Jadi prosesnya cukup panjang, itu butuh kesabaran. Itu lagi mempersiapkan pejuang. Ya, jadi semangat kalau istri mau ikut. Ya. Semangat kalau anak mau ikut ngaji. Berarti kita ikut menyiapkan apa? Menyiapkan pejuang. Istri kalau enggak ikut bagaimana? Ya, di rumah siap menyambut suami. Suaminya kundur-kundur wis disiapakan napa? Teh anget, kopi panas, jeruk, kampul, kampul napa krampul? Tergantung selera. Seperti seorang resepsionis menyambut tamunya. Assalamualaikum Bapak, apa yang bisa kami bantu? Butuh minuman apa? Wah itu suaminya langsung apa? Kelepek-kelepek gitu. Mbok ngaten? Teng dalem ngaten apa mboten? Alhamdulillah itu. Bukan ngombe apa maning? Ngombe apa maning? Astagfirullah. Gak beda karena astagfirullah. Sabar. Tolong menolong dalam kebaikan. Pasti banyak ujiannya. Karena setiap usaha kebaikan pasti syaitan berusaha goda. Pun itu bisa dipastikan. Karena syaitan gak suka kalau hamba Allah dapat kebaikan. Ya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Berarti ini adalah motivasi untuk senantiasa bekerja sama melakukan perbuatan-perbuatan baik. Hadis selanjutnya adalah hadis ke-178. Dari kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Sa'idin Al-Khudri. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than, mengutus utusan. Atau apabila akan mengutus utusan. Ila bani lihyan min Hudzail kepada kabilah bani Lihyan dari suku Hudzail. Faqal, maka beliau bersabda, liyam ba'ith, hendaklah berangkat. Liyam ba'ith, hendaklah berangkat. Min kulli rajulain, dari setiap dua orang, ahaduhuma, satu saja. Jadi beliau ketika akan mengutus utusan, tidak semuanya disuruh berangkat. Setiap dua orang yang berangkat berapa? Satu. Terus wal ajru bainahuma, nanti pahalanya dua-duanya dapat. Ya. Ini namanya tanawub, bergantian dalam kebaikan. Ketika satu perkara tidak bisa ditinggal atau tidak semua bisa berangkat karena harus dijadwal, tidak mungkin juga semuanya berangkat jamaah masjid Darussalam, ada program pipanisasi.
di daerah

Daerah mana? Utara sana. Kota Yasa atau ke atas. Tidak mungkin imamnya berangkat, muadzinnya berangkat, apa? Jamaahnya berangkat, semuanya keamanannya berangkat. Lo nanti yang ngurus masjid siapa? Yang jaga keamanan masjid siapa? Maka dibagi oleh ketua takmir yang berangkat separuh saja. Kalau 10 orang, 5 saja. Yang semacam ini pahalanya nanti sama. Yang berangkat dan yang tidak berangkat. Oh ya seneng sing ora mangkat. Ya tergantung orangnya. Ada tipenya orang nek mangkat malah seneng, kalau enggak berangkat sedih. Ada sebaliknya. Pon mangkat sedih, aras-arasan, kalau enggak berangkat seneng. Nah ini pahalanya ya nanti bertingkat. Pahalanya bertingkat. Kadang sebagian orang ingin ganti suasana. Lah aku belas yang mangkat. Oh enggak bisa karena kamu harus bertugas di masjid. Oh ya sudah. Nanti akan ada pahala. Baik. Ini menunjukkan ta'awun. Apabila ada dua orang berta'awun, bekerja sama dalam kebaikan, maka pahalanya sama. Masya Allah. Kalau yang saya motivasi pribadi saya dan panjenengan, yaitu, misal ada santri mau belajar, tanya kebutuhan bukunya. Sampai belajar akhir kebutuhan buku berapa misalnya. Itu dipakai, Masya Allah, jenengan, koyo nyantri. Walaupun disuruh moco Arab pegon, Arab gundul, ya tetap blekak, bleku. Tapi kita dapat pahala. Atau kalau mampu bayar SPP. Wah nanti saya anusat ria. Caranya bisa dengan diam. Datang ke sekolahannya, tanya ustaz, ada santri enggak yang si akhlaknya baik, anaknya pinter, SPP-nya atau berasal dari keluarga yang kurang mampu misalnya. Nah kita tanya secara diam-diam, kalau diberi kelebihan harta. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala longgarkan kita semuanya sehingga bisa melakukan lebih banyak kebaikan. Allahumma amin. Terutama SPP-ne anake. Terutama SPP-ne anake aja ditunggak. Putrane mondok. SPP itu untuk kebutuhan belajar dia. Dia yang belajar, jenengan yang di rumah. Itu namanya ta'awun. Nek dibalik kinten-kinten kepripun jenengan sing belajar, putrane sing teng dalem. Berat nemu mboten? Kon besar bahasa Arab, kon maca Quran, kon ngafal Quran, Masya Allah. Lagi sare digugah, kan? Berat. Anak kita yang di pondok itu sedang dilatih kebaikan-kebaikan secara apa bersama-sama. Jadi kadang capeknya tidak terasa. Walaupun capek tenan niku, bendino belajar, ya, bendino lo niku dari pagi sampai duhur, nanti ba'da duhur lagi, dah gitu nanti malam ada lagi, capek. Tapi mudah-mudahan capeknya mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Baik, ini hadis yang nomor 2, hadis rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim. Hadis ketiga pada kesempatan malam hari ini. Hadis ke-179. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. An Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas.

0: Abbas. An ibni Abbas itu artinya dari putranya Pak Abbas. Dari anake Pak Abbas. Yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama laqiya rukban birrauha, bertemu sekelompok orang di tempat yang namanya Rauha, satu tempat dekat kota Madinah. Kelompok orang penunggang kuda, penunggang unta, lagi rombongan. Faqal, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, manil qaum, itu siapa toh? Itu siapa yang rombongan berkuda, berunta, berkeledai? Undangan. Kalau kita mungkin ada rombongan motor gede, mampir. Rombongan sepeda gunung, mampir. Rombongan sepeda unta, mampir. Rombongan sepeda sawah, mampir. Traktor. Traktor. Terus kita tanya, itu siapa toh? Boleh. Jadi kita boleh bertanya tentang siapa yang baru apa? Baru datang. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bertanya, siapa itu? Manil qaum? Siapa? Faqalu, mereka pun menjawab, muslimun, kami orang-orang muslim. Faqalu, maka gantian rombongan itu bertanya, man anta? Lah panjenengan sinten? Anda itu siapa? Berarti boleh tanya kan? Ganti. Jenengan sinten? Kula fulan. Lan jenengan? Anda siapa? Maaf, mohon maaf, ini siapa ya? Oh, kami rombongan dari Solo. Kemudian yang dari Solo bertanya kepada kita, lah kalau Anda siapa ya? Oh, saya asli Purbalingga. Misal. Baik. Boleh saling bertanya seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man anta?" Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Rasulullah, saya adalah utusan Allah." Utusan Allah itu satu gelar yang tidak bisa dipakai untuk kesombongan. Bahkan memang harus diterangkan, utusan Allah. Tapi nek jenengan ngaku utusan Allah, niku jelas ngapusi. Karena utusan Allah sekarang ini sudah apa? Rasulullah sudah tidak ada. Utusan-utusan Allah sekarang ini sudah tidak ada. Nih. Di sini adalah yang dimaksud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ketika rombongan itu tahu bahwa yang di hadapan mereka adalah utusan Allah, maka tiba-tiba seorang ibu mengangkat anaknya, dipegang, diangkat. Sarafa'at ilaihi imra'atun sabiyya, maka ada seorang wanita mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengangkat anaknya, memperlihatkan. Sambil berkata, faqalat, ya Rasulullah, alihada hajjun, anak saya ini boleh haji atau enggak? Bisa dapat pahala haji atau enggak? Oh, mereka rombongan sedang apa? Haji. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alihada hajjun, apakah anak ini bisa dapat pahala haji? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, apa? Naam. Ya. Ya. Naam walaki ajrun. Ya. Anak ini bisa dapat haji, bisa dapat pahala, bisa dapat kebaikan, walaki ajrun. Ini haji anak ini sah walaupun masih kecil, walaupun belum baligh, hajinya sah, boleh-boleh saja. Walaki ajrun, dan kau dapat pahala. Pertanyaannya, kenapa dapat pahala? Karena membantu sang anak melakukan kebaikan. Mulane nek jenengan nuntun orang tua ke masjid, jangan teret-teret.
1: Ayo loh,
0: telat maning, telat ndak apa-apa. Telat ndak apa-apa. Insyaallah sudah ditulis pahala yang sama. Sudah berusaha dari sebelum azan jalan, suwi tindake. Ahlon temen, ayo didorong-dorong, ditarik-tarik. Jangan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la an aquma fi hajati akhihi ahabu ilayya min an a'takifa fi masjidi sahron. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh demi Allah, seandainya aku memenuhi hajat saudaraku, kayak tadi misalnya nuntun ke masjid, ada perkara yang mendesak, lebih aku sukai dibandingkan beriktikaf di masjidku 1 bulan. Nah, coba bayangkan. Iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Nah, kita ya berarti pahalanya besar, besar sekali. Makanya kalau nonton orang tua, sabar. Dinikmati saja. Dene telat, ya mudah-mudahan sudah dapat pahala. Ya, orang tua, anak kecil, jangan disebrot-sebrot. Ayo, ayo. Masya Allah, sabar. Sabar. Ya. Mereka adalah orang-orang yang punya hajat. Bayangkan kalau nanti kita di posisi itu. Tentu kita juga membutuhkan kasih sayang. Nah, ini kenapa si wanita dapat pahala? Karena dia membantu si kecil naik haji. Hajinya sah. Meskipun belum balig. Tapi nanti kalau sudah balig, seorang anak yang sudah berhaji sebelum balig, maka kalau sudah balig harus berhaji lagi. Karena kewajibannya belum gugur. Haji Islamnya itu belum dapat. Haji Islam itu haji setelah balig. Balig itu ya mencapai umur 15 tahun atau sudah mimpi ihtilam. Mimpi ihtilam. Ya, atau tumbuh bulu-bulu di tempat-tempat tertentu yang menunjukkan kedewasaannya. Walaupun usianya belum 15. 9 tahun sudah ihtilam, ya haji. Baligh. Nah, kalau sudah baligh kok berhaji, haji Islamnya sudah gugur. Karena haji itu adalah kewajiban seumur hidup sekali. Boleh enggak ngulangi? Boleh. Itu haji adalah satu ibadah yang dia wajibnya seumur hidup sekali, tapi boleh dilakukan berkali-kali. Ada ibadah yang wajib seumur hidup sekali dan tidak perlu diulangi. Contohnya apa? Sunat. Nonton saya ngasih balik ini apa? Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Apa lagi ya? Setahun sekali tok. Zakat setahun sekali ini. Termasuk kurban. Setahun sekali.

0: Dan kalau di tahun ini ada kemampuan, maka kita memotivasi diri kita sendiri dan juga Bapak Ibu sekalian untuk berkorban. Setiap ada setahun datang waktu kurban, ada kelebihan harta, ayo kita berkorban. Walaupun kurbannya dengan yang paling minimalis. Napa contohnya? Wedhus. Wedhus gembel. Betina. Terus? Gembel. Betina. Ya. Gembel betina niku umure 6 bulan. Berarti cempet. Teseh anak wedhus. Laliane mbok ya anak wedhus. Jadi yang minimalis itu begitu. Wedhus, gembel, betina, gembel, betina 6 bulan. Niku regine pinten? 1 juta? Mbok sikang 100. Karo konco lah. Di daerah Magelang katanya kemarin 1 jutaan. Malah ada yang mungkin saya kemarin ketemu dengan teman saya lagi angon. Iki wedhus cilik-cilik umur pira? Patang wulan dat. Pira sih mangatusan ya. Wedhus gembel. Jadi gembel itu kalau sudah 6 bulan boleh atau enggak? Boleh. Dan boleh betina itu untuk korban. Maka saya memotivasi diri saya sendiri dan juga Bapak Ibu sekalian, mumpung ini mendekati apa? Kurban. Ada kelebihan harta, kita usaha apa? Cari. Ya. Karena ini adalah termasuk ibadah tahunan. Ya, ibadah tahunan. Dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam masing-masing kakak satu hewan kurban. Nanti jenengan di desa itu ada berapa kakak? 200 kakak. Berarti harusnya paling tidak ada berapa kambing? 200 ekor kambing. Demikian. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muslim. Telah kita ikuti bersama program kajian Islam Ilmiah di malam hari ini di pembahasan syarah kitab Riyadhus Shalihin bersama guru kita Ustaz Zaid Susanto LC Hafidhullah Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi faedah yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita memohon kepada Allah Ta'ala agar bisa memahami serta mengamalkan ilmu. Baiklah, muslim akhirnya mewakili kerabat gereja bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
3: Kerabat muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya sholat Isya untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
2: John, Rika seneng banget ngopi kok.
3: Ya, kenang apa sih Rika?
2: Lulu, Rika ya jebule seneng sambel bareng ya. John, kumun aku.
3: Rika jane lagi gumun-gumun kenang apa?
2: Ya, apa Rika orang maras mbok kena emak sih? Panane be anu kaya kuwe.
3: Oh, aja kuatir. Insya Allah, biidnillah ana obat herbal Walmah.
1: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852-800-145. Sekali lagi, 0852-800-145. Sakit mah, Walmain aja. Res area Blik Indah Sari adalah merupakan res area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng,

0: aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi bok dengan harga Rp20.000. Menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di rest area Indahsari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Rest area Belik Indahsari, Pemalang. Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
1: Riko tahu menangi baling-baling kapal sing gede banget, Kang?
2: Oh ya tahu. Paling anu nang video kayak gue.
1: Bisa karo wonge be gede baling-baling kapal, ya Kang?
2: Iya gue kok. Tapi Rika ngerti ora, bening banyune gue ora mlebu jero kapal lewat celah as baling-balinge kok.
1: Iya ya, jeneng bisa kaya kuwe Kang. Jono kepriwe kuwe ya?
2: Gen, nek Rika kepen ngerti, mulane mayuh pada ngurungok nake baik.
0: Pernahkah Anda memperhatikan bagian belakang kapal? Tepat di tempat baling-baling berputar di dalam air. Sekilas mungkin muncul pertanyaan sederhana. Kalau ada lubang untuk poros baling-baling, mengapa air laut tidak masuk ke dalam kapal? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi jawabannya menunjukkan bagaimana teknologi kapal dirancang dengan sangat cermat. Mari kita bayangkan sebuah kapal besar yang sedang berlayar di tengah laut. Di bagian belakang kapal terdapat baling-baling yang terus berputar untuk mendorong kapal bergerak maju. Nah, baling-baling ini terhubung ke mesin di dalam kapal melalui sebuah batang panjang yang disebut poros. Disinilah letak hal menariknya. Poros tersebut harus menembus dinding kapal agar tenaga dari mesin bisa diteruskan ke baling-baling. Artinya, ada bagian kapal yang memang memiliki jalur keluar menuju air laut. Lalu mengapa air tidak masuk melalui celah itu? Jawabannya adalah karena kapal menggunakan sistem penyekat khusus yang disebut sial atau penyegel kedap air. Bayangkan, seperti sedotan yang menembus tutup botol, jika celah di sekitar sedotan dibiarkan terbuka, air tentu bisa bocor keluar atau masuk. Namun jika bagian celahnya ditutup rapat dengan karet penyegel, air tidak akan dapat melewatinya. Prinsip yang sama digunakan pada kapal, hanya saja teknologinya jauh lebih kuat dan presisi. Pada kapal, poros baling-baling ditempatkan di dalam sebuah tabung khusus yang disebut sistem tube. Di dalamnya terdapat sistem penyegel dan pelumas yang dirancang agar poros tetap bisa berputar dengan lancar. Gesekan dapat dikurangi dan yang paling penting air laut tidak masuk ke dalam kapal. Menariknya lagi, meskipun poros terus berputar dengan kecepatan tinggi, sistem penyegel ini mampu tetap rapat. Teknologi tersebut dibuat dengan ukuran yang sangat presisi agar cahaya nyaris tidak memberi ruang bagi air untuk lewat. Namun bagaimana jika sistem penyegel itu rusak? Jika terjadi kerusakan, air laut dapat mulai merembes masuk ke kapal. Karena itu bagian ini selalu diperiksa secara rutin oleh teknisi kapal. Pada kapal besar, keamanan sistem poros dan penyegel menjadi salah satu komponen penting untuk menjaga keselamatan pelayaran. Jadi meskipun baling-baling kapal berada langsung di dalam air dan terhubung ke mesin di dalam kapal, air tidak bebas masuk karena ada sistem tabung dan penyegel kedap air yang bekerja terus-menerus menjaga kapal tetap aman. Teknologi yang terlihat sederhana ini sebenarnya adalah hasil rekayasa teknik yang sangat teliti.
3: Oh, Cebule.
4: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
5: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
6: Allah mengatakan fadhkuruni azkur, kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
4: Murotal Al-Quran.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Kabar 7 dan lain.
8: Belasan SD di Kabupaten.
4: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812

0: 15 404 743. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
2: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Bagi muslim dalam ayat berikut ini menjelaskan keutamaan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kerajaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Bagi muslim roti ini langsung saja kami hadirkan rotal yang ada di surah As-Sura yakni di ayat ke-36 sampai dengan ayat ke-53.

0: الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Lagi ngapain bro?
3: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
2: Na'udzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
3: Masa depan suram, hidupnya perantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
1: Kita generasi muda, jauhi narkoba, muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita, gak ada kata nyoba buat narkoba. Mari wujudkan Purbalingga bersinar, bersih narkoba, perang melawan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
4: Aduh, Jan. Apane maning sing bodol ya, Jan, Jan.
5: Lah wong gari digawa bae kan aku mung bangare dhewek.
4: Lah wong bengkel dhewek sing ngendi lah?
5: Tak kae sih, apa rikoro menangi Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga.
6: Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang original, ditangani oleh mekanik-mekanik handal, dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet serta musola. Untuk booking service hubungi 0821-33-34-6667 berkah motor Purbalingga di Jalan Es Parma nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas Wonge Dewek.
1: Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Hiasi setiap aktivitas kita dengan doa agar dilindungi dan diberkahi Allah Ta'ala. Doa harian kita di 88.8 FM Radio Insani Purbalingga.
7: Doa ketika dipuji orang lain. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun wa'afirli ma

0: Allah, janganlah engkau menghukumku terhadap apa yang mereka ucapkan. Ampunilah aku pada apa yang tidak mereka ketahui. Dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka duga. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Doa harian kita. Radio Insani Purbalingga. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
2: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.
3: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan Islami. Baik kaum muslim, dalam ayat berikut ini dijelaskan kedudukan dari Al-Quranul Karim dan keadaannya sebagai undang-undang yang kekal bagi umat. Baik kaum muslim, berikut ini kami hadirkan morotalnya yang ada di Surah Az-Zukhruf, yakni di ayat yang pertama sampai di ayat 28.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Malamun keneng apa jane Kang?
2: Lah iya ki arep akekahan urung apa-apa wis keselawake. Rebyek, umah morak-marik, dapure sesek. Wis iku nyora bisa masak maning Jon. Ora enak lah, tuli isin.
1: Lah masalah akikoh ya serana bae maring akikoh dan catering masakan bunda. Rasane enak, porsine pas, arep request ya bisa, praktis wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen maring akikoh dan catering masakan bunda.
0: Bener sekali, mau akikohan? Yuk pesan saja di akikoh dan catering masakan bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit! Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, Insya Allah, kami siap menerima orderan dari Anda.
3: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
4: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
3: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
4: Nih, hubungi saja, Unlimited.
3: Alamatnya di mana?
4: Alamatnya di Kavling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior-interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak.

0: pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
1: Dan kesel aja ya, ngode boy. Apa terasannya kok? Tahu, kayak tak warai. Rikan yang kerap mat ngode gue, kudu natati disit, yang ikhlas, lillahi ta'ala, ngunafkai anak bucu. Engkau di, mereka udah diorabot oleh ngode. Insya Allah, oleh pahala gue. Kuncinya gue, nata niat disit.
2: Tahu, muncul gue ya orang mawin niat, wis otomatis oleh pahala dulu lah.
1: Ya ora lah. Oke, sejarah ulama gue, nek darah kerja tanpa ana niat ngulet pahala, utawa ora ikhlas apa asal ngudeng-ngudet tok itu loh, gue udah bakal oleh pahala loh. Mau ngupah?
2: Lah, mereka kaya ngerti-ngerti ya, sing ngawai pahala, mbok sing gawe urip.
1: Lah, mereka temui bener-bener kok kiri kakwe, aja ngeyel.
3: Man anfaqa nafaqatan ala ahli, barang siapa memberikan nafkah kepada keluarganya, wahuwa yahtasibuha, dan dia berniat untuk mencari pahala dari Allah. Apa ganjarannya? Kanat lahu sodakoh, maka dia akan mendapatkan pahala sodakoh. Berarti jamaah yang kami hormati, panjenengan bekerja di sawah, di mana lagi? Di pasar, di mana lagi? Di kantor, di mana lagi? Di rumah sakit, di pabrik, di udara, jadi pilot, di laut, jadi nelayan, demi untuk menafkahi keluarga, maka itu akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu. Berarti kita itu berjam-jam di luar rumah, terpapar sinar matahari, keringat bercucuran, tubuh pegel-pegel, itu kita mendapatkan apa? Pahala. Tapi ada syaratnya. Napa? Niat. Berarti nek mboten niat, pripun? Kata banyak ulama, tidak dapat pahala. Jadi kalau misalnya kita bekerja tanpa ada niat mencari pahala dari Allah, tanpa niat yang ikhlas, tanpa niat untuk menjalankan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, maka kita akan kehilangan pahala. Teman-teman? Ya, teman-teman. Kenapa ya, teman-teman Ustaz? Karena bekerja itu menyita banyak waktu kita, minimal 8 jam. 8 jam dari 24 jam berarti sepertiga dari umur kita. Kita gunakan untuk menjalankan sebuah aktivitas tanpa mendapatkan pahala. Wah, itu rugi besar itu. Berarti setiap berangkat kerja jangan lupa niat yang ikhlas. Untung atau tidak kalau niat? Untung. Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Untungnya di dunia apa? Yang berat akan terasa ringan. Berarti nek mboten ikhlas pripun? Yang ringan terasa berat. Jenengan pengen yang mana? Yang ringan terasa berat? Yang berat terasa ringan, sing ikhlas. Itu keuntungan di mana? Di dunia. Keuntungan di akhirat lebih istimewa lagi. Ternyata ketika kita menghadap kepada Allah, bukan hanya dalam tanda kutip kita mendapatkan pahala sholat, yang sholat itu paling sehari berapa? 1 jam. Tapi kita juga dapat pahala bekerja. Selama berapa jam? 8 jam. Maka jangan pernah melupakan apa? Niat yang ikhlas dalam bekerja memberikan nafkah kepada keluarga.
0: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
4: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
5: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik, kaum muslim, dalam ayat berikutnya menjelaskan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam di atas kalimat tauhid dan bagaimana berlepasnya beliau dari penyembahan kepada selain Allah SWT yang dilakukan oleh kaumnya. Baik, kaum muslim, berikut ini kami hadirkan murotalnya dari surah Az-Zukhruf, yaitu di ayat ke-29

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis hari ini.
1: Ada yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayun nasi afdal, manusia yang bagaimana yang afdal di Rasul, yang paling mulia, paling utama. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mahmumil qalbi, semua yang terlindungi atau terbersihkan hatinya, sadukil lisan, dan setiap orang yang lisannya itu jujur, benar. Qalu, mereka mengatakan, saduqul lisan na'rifuhu, jujurnya lisan kami tahu. Fama mahmumul qalbi, apa itu mahmum al-qalbi? Beliau menjawab, wattaqiyun naqiyu, jalannya bertakwa, yang bersih, la ithma fihi, yang tidak ada dosa padanya, wala baghya, dan tidak ada baghyun, wala ghilla, wala hasada, tidak ada kebencian di hatinya, dan tidak ada hasad di hatinya.
0: Hadis hari ini. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu, selamat mengikuti.
2: Bagaimana tata cara turun ketika mau sujud? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tata cara turun saat mau sujud. Ya, pendapat yang pertama, disunnahkan turun meletakkan kedua lutut sebelum kedua telapak tangan ketika ingin turun sujud. Dan ini mazhab jumhur, mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Dan ini yang diamalkan oleh kebanyakan para ulama. Dan ini pendapatnya Ibnu Qayyim, Ibnu Baz, dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Dan dalilnya adalah dari riwayat sahabat Nabi, yaitu Al-Qamah. Kemudian juga Al-Aswad. Sahabat Nabi Al-Qamah dan juga Al-Aswad. Mereka berdua berkata, hafidhna an Umar fi salatihi annahu kharra ba'da ruku'ihi ala rukbatayhi kama yakhirul ba'ir wa wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Kami hafal dari Umar bin Khattab di dalam sholatnya bahwa beliau turun setelah rukuknya di atas kedua lututnya sebagaimana turunnya unta, dan meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah disunahkan meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut ketika turun menuju sujud. Ketika turun menuju sujud. Dan ini mazhab Maliki dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini pendapat Imam Al-Auza'i. Kemudian ini pendapat para ulama hadis. Para ulama hadis. Sebagaimana perkataan Imam Asy-Syaukani dalam kitab Inayatul Awtar, wa ruya al-Hazimi 'anil Auza'i annahu qala adraktu an-nas yad'una aydiyahum qabla rukabihim. Aku mendapati manusia meletakkan tangan-tangan mereka sebelum lutut-lutut mereka. Dan ini adalah perkataan Ibnu Abi Dawud, qawlu ashabil hadis. Ini adalah pendapatnya para ulama hadis. Dan ini pendapat Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga berdasarkan beberapa athar, riwayat dari para sahabat. Di antaranya hadis riwayat Bukhari bahwa kana bin Umar yadha'u yadayhi qabla rukatihi. Adalah Abdullah bin Umar meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Kemudian juga karena sifat ini lebih baik di dalam kekhusyuan. Sifat ini lebih baik di dalam kekhusyuan. Kemudian juga dengan meletakkan kedua tangan tidak menyakiti kedua lutut. Nah, begitu para ulama mengatakannya ya. Di antaranya dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah.
0: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
3: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Baik kaum muslim, di dalam ayat berikutnya menjelaskan ajakan Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslim, roda ini masih kami hadirkan murotalnya ya dari surah Az-Zukhruf yakni di ayat ke-57 sampai dengan ayat ke-89.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
1: Sepenting apa Ustadz ngaji kepada siapa? Penting banget. Di dalam agama kita, yang namanya belajar ilmu agama, itu harus jelas asal-usul guru yang kita belajar kepadanya. Makanya kata Rasulullah SAW, ta'khuduna minni, wa ya'khudu minkum, wa ya'khudu mimman ya'khudu minkum. Oh, kama

0: Qala sallam, wahai para sahabatku, kalian itu belajar dariku. Dari sinten? Rasulullah sallam. Para sahabat, para tabi'in belajar dari kalian. Sedangkan para atba'ut tabi'in belajar dari para tabi'in. Jelas. Silsilahnya itu jelas dari siapa belajarnya. Sehingga di dalam agama kita, gak bisa ujuk-ujuk orang tobat, hijrah langsung jadi ustaz. Gak bisa. Begitu hijrah, mantan preman langsung buka kajian. Gak bisa. Ya tapi kan wis tobat. Ya wis tobat alhamdulillah. Tapi ngajar itu butuh modal. Asy-Syaikh Al-Utsaimi hafizahullahu ta'ala dalam kitab yang tadi saya sebutkan, menjelaskan bahwa guru itu yang layak untuk diambil ilmunya adalah guru yang memenuhi tiga kriteria. Yang pertama adalah menguasai ilmu yang diajarkan. Napa? Menguasai ilmu yang diajarkan. Yang kedua, cakap dalam mengajar. Dan yang ketiga, layak dijadikan teladan. Jajal baleni. Satu, menguasai ilmu yang diajarkan. Yang kedua, cakap mengajar. Tiga, layak dijadikan teladan.
1: Kerabat muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Radio Insani, Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
2: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Setaya puja pangalembana kunjuk wonten ngarsanipun Allah Ta'ala, pangeran ingkang nyipta lan murbah masesa mubah musi ing jagat. Salawat sarta salam mugi tansah katetepna kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah kagem para kula wangsanipun, para sahabatipun lan para pendherekipun ngantos dumugi puputing zaman. Para bapak, para ibu, kang mas mbayu, adik-adik sedaya, nggih anggota grup ngang sukawruh ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kula Abdul Aswad Al-Bayati saking tlatah Klaten Hadiningrat ngaturaken kasugengan dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa lumebet wonten grup ngang sukawruh derek memuji ndedonga ngaturaken panengku puja wonten ngarsanipun Allah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring barokah rahmat kagem kula panjenengan sedaya, tansah maringi istiqomah semangat anggenipun ngupah diundhak ing ilmi agami gayuh wimbuhing kawruh supados kula panjenengan sedaya kalebet golonganipun umatipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah nampi kabegjan bebungah wonten panggesangan alam dunia, panggesangan wonten alam akhirat. Ngaturaken kasugengan, matur nuwun, mugi-mugi grup menika manpangati kagem kula pribadi piyambak lan kagem panjenengan sedaya. Wallahu taala a'lam bissawab.
2: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarta pagartining ilmu luhur. Kang tumrape wong tanah Jawi, agomo ageming aji. Pahargian pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodangan candhaipun insyaallah taala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
1: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Wal fajri wa layalin ashrin wasyafi wal watri wal laili idza yas.
5: Demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu.
4: Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr.
5: Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal?
4: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
5: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
4: Iramadatil 'imadillati lam yukhlaq mithluha fil bilad.
5: Yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum 'Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain.
4: Wa samudal ladzina jabu as-sakhra bil wadi wa fir'auna bil autad alladzina taghaw fil bilad.
5: Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
4: فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ.
5: Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu, Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
4: إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ.
5: Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya, dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.

0: Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
1: Kalla bal la tukrimuna al-yatima wa la tahadduna ala ta'amil miskin.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.
1: Wa ta'amil miskin.

Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.

Dan pada hari itu, diperlihatkan neraka Jahanam. Pada hari itu, sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Maka pada hari itu, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya

0: adil.
1: وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ.
0: Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
1: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
0: Wahai jiwa yang tenang.

0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
3: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
2: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
3: Nih, hubungi saja, Unlimited.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamatnya di Cafe Gelora Indah Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal.
4: Walmaya aku sih ngiki ya. Kenapa ngapa sih Riko parikanku? Walmah-walmah baik. Jadi lagi ngapa?
5: Ya, walmah kan cepat meredakan asam lambung. Juga bisa menyembuhkan luka lambung. Terus yang lebih penting kue, wis teruji nang penderita lambung, lan bepom.
1: Walmah, obat mah. Produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852-800-145. Sekali lagi, 0852-800-145. Sakit mah, walmain aja.
6: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
7: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
8: Allah mengatakan fadhkuruni azkur, kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
10: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
11: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Tausiah Malam.

0: Insya Allah, kesempatan malam hari ini kita akan kembali ikuti kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Musyafa Adari MA, Hafidhullah Ta'ala. Dalam pembahasannya yang berjudul Memandikan Mayat, Bab Jenazah. Yang mana kajian ini membahas mengenai tata cara membersihkan tubuh orang yang telah meninggal sesuai dengan syariat Islam. Isinya menjelaskan langkah-langkah memandikan jenazah dengan benar, mulai dari persiapan alat, niat, hingga proses pembersihan tubuh dengan penuh kehormatan. Kajian ini juga menekankan pentingnya menjaga adab, kesopanan, dan juga menghormati jenazah sebagai bentuk penghormatan terakhir sebelum proses pengafanan dan pemakaman. Dari sudah kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa anta zidana 'ilman wa 'amala wa anta ja'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa anta sahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa anta aslih lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfat 'ain amin amin ya rabbal 'alamin innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, dan para pendengar rahimana wa rahimakumullah, alhamdulillah, pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membahas tentang siapakah yang sebaiknya menjadi orang yang memandikan mayit kita. Kriterianya bagaimana? Apakah dia adalah orang yang paling dekat dengan mayit? Kemudian sifatnya bagaimana? Apakah dia harus orang yang saleh? Apakah dia harus orang yang berpengalaman dalam memandikan mayit? Ini sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita memandikan mayit. Bagaimana memandikan mayit yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada satu hadis yang dijadikan oleh para ulama sebagai pokok atau dasar dalam masalah memandikan mayit, yaitu hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, karena beliaulah yang dahulu memandikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga menceritakan bagaimana beliau memandikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama banyak yang menjadikan hadisnya Ummu Atiyah radhiyallahu anha yang memandikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dasar utama dalam masalah memandikan mayit. Di antara hadis atau riwayat dari Ummu Atiyah tentang masalah ini adalah riwayat yang di dalamnya beliau mengatakan, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menemui kami ketika kami sedang memandikan putri beliau, yaitu Zainab. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ighsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalika bima'in wa sidr. Basuhlah dia. Guyurkan air kepadanya atau mandikanlah dia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Ini menunjukkan ya bahwa dalam memandikan mayit kita dianjurkan untuk mengulangi basuhan-basuhan kita. Bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali, dan bilangan ganjil seterusnya. وَجَعَلْنَا فِي الْأَخِرَةِ كَفُورًا. Dan jadikanlah di basuhan terakhir ada kafurnya. Ada campuran kafurnya. Kafur itu kafur barus ya maksudnya. فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي. Apabila kalian telah selesai, maka beritahukan aku. فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّهُ. Maka ketika kami selesai memandikan putri beliau tersebut, maka kami pun memberitahukan kepada beliau. Maka kami pun memberitahu beliau. فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّهُ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami sarungnya. Jadi yang dimaksud dengan sarung di sini atau izar adalah satu helai kain yang biasa digunakan untuk menutup bagian bawah badan. Ya, seperti sarung di kita, tapi tidak ada jahitannya. Jadi dia hanya satu helai kain. Jadi tidak ada jahitannya melingkar. Ya, tidak kain tersebut tidak melingkar, tapi satu helai kain. Ini yang dimaksud dengan izar dalam bahasa-bahasa hadis yang klasik ya. Jadi izar itu seperti kain ihram yang bagian bawah, tapi tidak harus berwarna putih dan tidak harus berbahan seperti handuk. Jadi kain ihram itu yang bagian bawah itu disebut izar. Jadi tidak seperti sarung yang biasa kita pakai yang melingkar ya dan ada jahitannya, tidak seperti itu. Yang dimaksud dengan sarung di sini adalah ya seperti kain ihram tapi tidak harus berwarna putih dan tidak harus berbahan seperti handuk. Dilemparkanlah kain itu kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, balutlah dia dengan kain tersebut. Maksudnya disuruh mengikat. Disuruh mengikat. Bukan mengikat, tapi suruh menutupi ya. Suruh menutupi. Yuridu antulaffa fihi. Jadi Rasulullah SAW ingin agar putrinya ditutupi dengan kain tersebut. Dengan cara dibalut ya. Dengan cara intinya dipakaikan ya. Jadi kain tersebut dipakaikan dengan membalutnya. Seperti membalutnya.

وفي لفظ اغسلنها وترا. Dalam salah satu riwayat redaksinya ighsilnaha witra, basuhlah dia dengan basuhan yang ganjil, ya. Jadi tadi di riwayat yang pertama, basuhlah dia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih banyak dari itu. Ini lebih banyak dari itu, kalau sebelumnya 5 kali, bisa 6 kali, bisa 8 kali, bisa 10 kali. Di riwayat yang kedua ini lebih jelas lagi. Jadi basuhannya itu dianjurkan basuhan-basuhan yang ganjil. Ighsilnaha witra. Basuhlah dia dengan basuhan yang ganjil. Wa fihi thalathan aw khamsan aw sab'ah. Dan di dalam riwayat lain-lain ada redaksi 3 kali, 5 kali, atau 7 kali. Wafihi ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Dalam riwayat tersebut juga disebutkan, mulailah dengan bagian kanan badan dia dan bagian-bagian yang dibasuh saat berwudu. Wa fihi anna Ummu Atiyah qalat wa mashatnaha thalathata qurun. Di dalam riwayat tersebut juga disebutkan bahwa Ummu Atiyah mengatakan, dan kami pun membuat kepangan untuk Zainab itu, untuk rambutnya menjadi 3 kepangan. Dan kami pun menjadikan rambut Zainab itu menjadi 3 kepangan. Ini riwayat Ummu Atiyah yang menjelaskan tentang bagaimana beliau memandikan Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Baik, para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, kita teruskan kembali apa yang tadi kita bahas. Ya, tadi kita telah membahas bahwa ada hadis yang dijadikan oleh para ulama sebagai hadis yang menjadi pokok dalam pembahasan memandikan mayit, yaitu hadisnya Ummu Atiyah radhiyallahu anha ketika beliau memandikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab. Di dalam hadis tersebut Ummu Atiyah radhiyallahu anha diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengulangi basuhan-basuhan dalam memandikan Zainab sebanyak 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau bilangan ganjil yang lainnya. Kemudian Ummu Atiyah juga diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencampuri airnya dengan daun bidara. Kemudian di basuhan terakhir ada air yang dicampur dengan kapur barus. Kemudian setelah memandikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Atiyah untuk melilit tubuhnya Zainab dengan sarungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi sudah ana jelaskan bahwa yang dimaksud dengan sarung di sini adalah satu helai kain yang di zaman dulu dipakai untuk menutup bagian bawah badan. Dan bentuk yang paling mirip saat ini adalah kain ihram yang bagian bawah. Tapi tidak harus berwarna putih dan tidak harus berbahan seperti kain handuk.
Atau kalau misalnya kita melihat ya, sampai sekarang orang-orang Yaman masih memakai sarung yang dibahasakan dalam hadis-hadis ini. Ya. Jadi dia satu helai kain yang tidak berjahit yang digunakan untuk menutup bagian bawah badan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melemparkan sarungnya dan memerintahkan kepada Ummu Atiyah untuk membalut jasad dari Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya. Kemudian disebutkan

Ummu Atiyah untuk membalut jasad dari Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya. Kemudian disebutkan juga ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ummu Atiyah untuk memulai dengan bagian-bagian kanan dari tubuh. Ya. Jadi kanan bagian kanan tubuh dulu baru bagian kirinya. Kemudian juga diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memulai bagian-bagian atau anggota-anggota yang dibasuh saat wudu, ya. Anggota-anggota badan yang dibasuh saat wudu. Itu didahulukan daripada anggota badan yang lainnya. Kemudian di akhir, ya, Ummu Atiyah radhiyallahu anha membuat 3 kepangan untuk rambutnya Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat Ummu Atiyah dalam memandikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab. Hanya saja para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, riwayat yang berkaitan dengan memandikan jenazah bukan hanya riwayat dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Masih ada riwayat-riwayat yang lain yang berkaitan dengan cara memandikan mayit. Makanya di sini kita akan memberikan ringkasan cara memandikan mayit yang disimpulkan dari riwayatnya Ummu Atiyah radhiyallahu anha dan juga riwayat-riwayat yang lainnya. Bagaimana cara memandikan mayit sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, di sini disebutkan ayyujarradal mayyitu min thiyabihi atau ayyujarradal mayyita min thiyabihi. Jadi orang yang memandikan mayit, dia melepaskan pakaian mayit. Wa yad'u ala auratihi sutrah. Dan meletakkan kain yang menutup auratnya. Jadi pakaiannya dilepas semua, tapi jangan sampai auratnya terlihat. Jadi di bagian auratnya ada kain yang menutupinya. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan tentang kisah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah mengatakan, "Lamma aradu ghaslan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadri anujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thiyabihi kama nujarridu mautana am nughassiluhu wa alaihi thiyabuhu." Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat ingin memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Demi Allah, kami tidak tahu apakah kami akan melepas pakaian beliau sebagaimana kami biasa melepas pakaian jenazah kami, ataukah yang harusnya kami lakukan adalah memandikan beliau dalam keadaan beliau masih memakai pakaiannya." Ya, kisah ini atau riwayat ini menunjukkan bahwa menjadi kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memandikan mayit, mereka melepaskan pakaian mayit dahulu. Maka ini menunjukkan ya bahwa ini sunnah. Karena ini menjadi kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada pengingkaran dari Nabi sallallahu

আলাইহি ওয়াসাল্লাম। Namun kita tambahkan keterangan bahwa jangan sampai auratnya mayit itu terlihat. Jadi jangan sampai mayit itu kita lepaskan pakaiannya dulu, kemudian auratnya kebuka, baru kita tutup auratnya. Kalau seperti itu, maka akhirnya kita menampakkan auratnya mayit. Dan ini tentunya tidak dibolehkan ya. Karena kehormatan mayit itu seperti kehormatan dia ketika masih hidup. Ketika masih hidup, seseorang tidak dibolehkan membuka auratnya di depan orang lain. Yang tidak halal baginya untuk membuka auratnya. Maka setelah meninggal juga demikian. Jadi kita membuka pakaian mayit itu dengan menutup bagian auratnya. Jadi mungkin kita gunakan kain ya untuk menutupi mayit, untuk menutupi bagian auratnya mayit, misalnya laki-laki ya. Kalau laki-laki auratnya antara pusar sampai lutut. Kita cari kain untuk menutup bagian antara pusar sampai lutut. Ya kita lebihkan sedikit ya, biar benar-benar tertutup auratnya. Kemudian setelah itu baru kita lepaskan pakaiannya. Jadi nanti pakaian dilepaskan, aurat tidak terbuka sama sekali. Karena sudah ada kain yang tadi kita siapkan dan kita letakkan di atas aurat mayit. Hal ini ya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ini tidak berkaitan dengan memandikan mayit, tapi ya memang menjaga aurat itu diwajibkan. Diharamkan membuka aurat atau melihat aurat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yanzurur rajulu ila auratir rajul wala al-mar'atu ila auratil mar'ah." Seorang laki-laki tidak boleh melihat auratnya laki-laki lain. Begitu pula seorang wanita tidak boleh melihat auratnya wanita lain. Kalau laki-laki tidak boleh melihat auratnya laki-laki, apalagi laki-laki melihat auratnya perempuan. Sebaliknya juga demikian. Kalau perempuan tidak boleh melihat auratnya perempuan, apalagi perempuan melihat auratnya laki-laki. Taib. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang kedua, kalau mayit punya kepangan, misalnya perempuan ya, rambutnya ketika meninggal dalam keadaan terkepang, maka kepangannya dilepas juga. Ya, kepangannya dilepas juga. Hal ini berdasarkan perkataan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Disebutkan dalam riwayat tersebut, ja'alna ra'sa binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thalathata qurun naqatnahu thumma ghasalnahu thumma ja'alnahu thalathata qurun. Jadi mereka ketika akan memandikan Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rambutnya dalam keadaan terkepang menjadi tiga. Maka akhirnya mereka pun membukanya, membuka kepangan tersebut. Kemudian memandikannya, setelah selesai memandikannya, mereka menjadikan rambutnya atau membuat kepangan tiga di rambutnya lagi. Jadi yang asalnya terkepang dengan tiga kepangan, kemudian setelah selesai memandikan dikembalikan lagi. Ini menunjukkan ya bahwa ketika mayit dimandikan, maka

0: Angan dilepas agar nanti rambutnya benar-benar terkena air. Tapi yang berikutnya, yang ketiga, ayyaltazim ar-rifqa fi a'malil ghusli kulliha. Orang yang memandikan mayit itu harusnya berlaku lembut kepada mayit ketika memandikan mayit. Harus pelan-pelan, harus hati-hati, harus lembut dalam memandikan mayit. Misalnya ketika menggosok bagian-bagian badannya, maka harusnya menggosoknya dengan halus, bukan dengan cara yang kasar, bukan dengan tenaga yang ekstra, ya, tapi menggosoknya dengan halus. Ketika misalnya memiringkan mayit, ya, miringkan dengan hati-hati, dengan pelan-pelan, sebagaimana kita memperlakukan manusia yang masih hidup, ya, sebagaimana kita memperlakukan orang yang masih hidup. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sebenarnya tidak berkaitan khusus dengan memandikan mayit, tapi bisa diterapkan dalam masalah memandikan mayit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali dia akan mencoreng. Dia akan memperburuk sesuatu itu. Ya, menjadikan sesuatu tampak buruk karena kelembutannya hilang. Ketika memandikan mayit, maka lembutlah dalam memandikannya. Karena itu akan menjadikan pemandangan lebih indah. Itu akan menghiasi prosesi kita memandikan mayit. Kemudian disebutkan juga alasan yang lain, li'anna hurmatal mayit kehormatil hayy, karena kehormatan seorang mayit itu seperti kehormatan orang yang masih hidup. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah menyabdakan, kasru azmil mayit ka kasri azmil hayy. Kasru azmil mayit kasri azmil hayy. Jadi merusak tulangnya mayit itu seperti merusak tulangnya orang yang masih hidup. Merusak tulangnya mayit seperti merusak tulangnya orang yang masih hidup. Ini menunjukkan bahwa mayit itu punya kehormatan sebagaimana orang yang masih hidup. Makanya kita juga diperintahkan untuk tidak menghinakan kuburan. Kita tidak boleh duduk di atas kuburan karena itu tindakan menghinakan orang yang sudah meninggal. Wala tajlisu 'alaiha, janganlah kalian duduk di atas kuburan. Karena memang mayit walaupun sudah meninggal, dia masih punya kehormatan yang harus kita jaga. Dan ini ya salah satu sisi indah dari syariat Islam. Yang berikutnya, yang keempat, ayyada'a ma'al ma'i fil ghasalatil awal as-sidra
1: liqauli

sallallahu alaihi wasallam igsilnaha bima'in wa sidr. Hendaklah kita mencampurkan daun bidara di basuhan-basuhan awal ke dalam air yang kita gunakan untuk memandikan mayit. Ya, orang yang memandikan mayit itu hendaknya mencampuri air yang digunakan untuk memandikan mayitnya dengan apa? Dengan daun bidara. Hal ini berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ighsilnaha bima'in wa sidr." Ya, ini perintah beliau kepada Ummu Atiyah. Mandikanlah dia, maksudnya adalah putri beliau, dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Daun bidara ini tujuannya adalah agar air itu bisa lebih mudah membersihkan kotoran yang menempel di jasad mayit. Kalau air dicampuri dengan daun bidara, maka ada efek ini. Air tersebut lebih mudah membersihkan kotoran yang menempel di jasad mayit. Dan kalau misalnya kita di zaman ini memiliki bahan yang punya manfaat yang sama atau bahkan lebih baik, maka tidak masalah kita menggunakannya. Seperti misalnya sampo. Sampo ini kalau digunakan ketika memandikan mayit, maka rambutnya mayit akan menjadi lebih mudah bersih dan wangi. Tentunya ini lebih bermanfaat daripada sidr. Maka kita tidak masalah yang mengganti sidr dengan sampo untuk rambutnya. Sidr itu berdaun bidara ya. Kita tidak masalah mengganti daun bidara dengan sampo. Karena manfaatnya sama, bahkan lebih baik lagi. Sehingga sidr di sini bukan sesuatu yang ta'abudi. Bukan sesuatu yang tidak bisa dinalar. Ini bisa kita ketahui apa maksudnya. Maksudnya adalah agar air yang dicampur dengan sidr itu bisa lebih memudahkan orang yang memandikan mayit untuk membersihkan badan mayit. Dan di zaman kita ada sesuatu yang lebih bermanfaat atau lebih kuat ya manfaatnya daripada daun bidara itu. Maka tidak masalah kita mengganti daun bidara dengan bahan-bahan itu. Ya, seperti sampo untuk rambut atau sabun badan untuk bagian badan. Maka kita sampoi mayit, kita sabuni mayit agar badan mayit itu bisa benar-benar bersih dan wangi. Kemudian disebutkan di sini, wa idza kana fi taskhinil ma'i maslahah كإزالة وسخ ونحوه فعل الأنفع له. Apabila ada maslahatnya dalam menghangatkan air, apabila air yang hangat itu punya maslahat untuk memandikan mayit, maka silahkan dilakukan. Ya, ada yang mengatakan kalau air hangat itu lebih mudah dalam membersihkan badan mayit. Kalau memang terbukti seperti itu, ya silahkan dilakukan, tidak ada masalah. Karena yang penting badannya mayit itu lebih mudah dibersihkan. Ini ada masalah.

ya bagi bagi mayit. Maka tidak masalah melakukannya. Wallahu a'lam. Tapi yang kelima, ayyabda'a bi ghuslil mayamin wa mawadi'il wudu'i minhu ba'da an-niyyati wat tasmiyah. Jadi hendaknya kita, ya, harusnya kita niat dulu, niat memandikan mayit, karena memandikan mayit ini ibadah, maka membutuhkan niat. Kita niat memandikan mayit, dan niat itu di dalam hati, ya, niat itu di dalam hati, karena niat itu ya artinya kehendak, dan kehendak itu adanya hanya di hati. Maka tidak boleh ya kita pindah ke lisan. Karena kalau kita pindah ke lisan, maka jadinya bukan niat lagi. Jadinya itu bacaan atau ucapan. Jadi yang disyariatkan adalah niat memandikan mayit. Sebagaimana kita niat mandi junub, ya, niat wudu, niat sholat. Ini semuanya tempatnya di hati. Niat memandikan mayit juga di hati. Kemudian setelah itu kita membaca tasmiyah, ya. Tasmiyah itu bismillah. Tidak ada ar-rahmanir rahimnya, ya. Kalau ada ar-rahmanir rahim, itu namanya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang disebut tasmiyah, maka hanya bismillah saja. Yang disunahkan ketika akan memandikan mayit adalah tasmiyah. Begitu pula ketika akan makan, yang disunahkan adalah tasmiyah. Begitu pula ketika akan wudu, yang disunahkan adalah tasmiyah. Ketika akan masuk masjid misalnya, ya, ini juga yang disunahkan adalah tasmiyah. Jadi niat dalam hati, kemudian membaca tasmiyah, bismillah. Kemudian setelah itu, mendahulukan bagian kanan badan dulu. Bagian kanan didahulukan. Dan dahulukan juga bagian yang dibasuh saat wudu. Dahulukan bagian yang dibasuh saat wudu. Dan masuk dalam hal ini, atau hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibda'na bima yaminiha wa mawadi'il wudu'i fiha. Mulailah dalam kalian memandikan mayit itu dengan bagian-bagian kanan tubuh mayit dan tempat-tempat yang dibasuh atau diusap ketika berwudu. Termasuk di dalamnya berkumur, ya. Termasuk di dalamnya berkumur. Kemudian membersihkan hidung, ya. Berkumur membersihkan mulut. Ada istinsyak, membersihkan hidung. Jadi kumur, bagian mulut dibersihkan dulu, bagian hidung dibersihkan dulu. Kalau misalnya memasukkan air ke dalam mulut itu menjadikan kita khawatir nanti banyak air yang keluar dari jalan belakang mayit, maka tidak usah dimasukkan air ke dalam mulutnya dalam berkumur atau mengumuri mayit. Tapi cukup ya dengan membersihkan gigi-giginya mayit dengan misalnya kain. Jadi kain dibasahi, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya mayit, kemudian digosok-gosokkan ke giginya. Ini bisa membersihkan mulut mayit. Atau misalnya boleh ya, kalau misalnya kita pakai
sikat gigi. Kita pakai sikat gigi untuk membersihkan giginya mayit. Kemudian setelah itu kita kasih air ya sedikit agar ya gigi, agar mulutnya mayit itu menjadi bersih. Yang keenam, para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, yaghsilur ra'sa jayyidan bil ma'i was sidri, membasuh kepala dengan basuhan yang baik dengan air yang dicampur dengan daun bidara, sehingga air tersebut sampai ke tempat tumbuhnya rambut. Jadi yang keenam ini, para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, seorang yang memandikan mayit hendaknya dia membersihkan kepala mayit dengan baik. Dan tadi disebutkan ya, bisa dicampur dengan daun bidara. Kalau misalnya menganggap ini kalau dicampur dengan daun bidara nanti malah lebih susah dan lebih ribet, padahal sekarang ada bahan yang jauh lebih baik dari itu dalam membersihkan dan menjadikan badan mayit itu wangi, maka silahkan diganti. Ya, ini hanya wasilah saja. Bisa diganti dengan sampo ya, untuk membersihkan kepala mayit. Kemudian ya, sisir rambutnya dengan lembut. Kemudian yang ketujuh, yaghsilul janibal ayman minal jasad. Orang yang memandikan mayit, dia bisa memandikan bagian kanan dari jasadnya. Jadi setelah kepalanya, maka bagian kanan badan mayit. Karena ini termasuk sunnah dalam memandikan mayit. Jadi mulai dari setelah kepala ya, leher yang bagian kanan sampai ke bawah. Ini diguyur air, kemudian digosok ya, guyur air, disabuni, digosok sampai bersih. Sampai ke bawah ya. Kemudian setelah bagian kanan selesai, maka kita balik untuk memandikan bagian kirinya. Bagian kiri melakukan hal yang sama ya. Ya, ketika balik ini harus hati-hati, harus dibalik dengan halus. Bagian kiri seperti itu, kita guyur bagian kiri badan mayit, kemudian kita kasih sabun ya. Kita kasih sabun, kemudian kita guyur lagi. Dari atas ya, setelah kepala sampai ke bawah. Kemudian yang berikutnya, bagian belakang. Bagian belakang, bagian punggung ya. Bagian bawah, mohon maaf, pantat ya. Ini kita telungkupkan mayit sedikit. Kemudian kita gosok bagian punggungnya mayit. Untuk bagian dada ya, tadi sekalian ketika kita memandikan bagian kainan mayit. Kemudian yang berikutnya ya, setelah selesai seperti itu berarti kita selesai membasuh mayit ya. Setelah itu mayit disisir. Kalau misalnya
rambutnya panjang.

seperti misalnya perempuan bisa dibuat 3 kepangan sebagaimana dilakukan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha kepada putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk di antara yang perlu diperhatikan dalam mandikan mayit ya. Ketika kita membasuh tubuh mayit, maka kita harus benar-benar memastikan bahwa tubuh mayit itu sudah bersih. Kalau misalnya sampai 7 kali basuhan, kita melihat belum bersih, maka tambahkan basuhan. Tambahkan basuhan lagi, tambahkan basuhan lagi, sampai bersih. Yang penting kita memilih bilangan-bilangan ganjil. Ya, untuk memudahkan seperti itu ya, untuk memudahkan mengingat bilangan ganjil ini, ya kita basuhnya 2 kali 2 kali. Misalnya sekali ya, ini ganjil. Kemudian setelah itu kita ya tambahkan basuhan 2 kali, jadi 3 ya. Nanti kita gosok lagi. Setelah digosok atau dikasih sabun misalnya, kita gosok. Setelah itu dibasuh 2 kali, langsung jadi 5. Kemudian kalau misalnya masih kotor, kita gosok lagi. Setelah digosok, guyur 2 kali lagi. Ya, ini untuk memudahkan mengingat berapa kali mayit dibasuh. Yang berikutnya, di basuhan yang terakhir, ya, kita tambahkan kapur barus atau wewangian yang lainnya. Atau wewangian yang lainnya. Sehingga mayit itu benar-benar wangi akhirnya. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, perlu juga dipastikan ya bahwa mayit bersih perutnya. Perlu juga dipastikan ini. Jangan sampai nanti setelah dimandikan malah keluar BAB-nya. Makanya ada baiknya ketika kita memandikan mayit itu, kita menekan bagian perutnya. Kita tekan bagian perut, kita tekan lembut ya. Kita tekan agar apa? Ya kita tekan sambil kita urut. Tujuannya agar apabila ada kotoran yang mau keluar, itu sekalian keluar. Sekalian keluar sehingga setelah kita mandikan, setelah bersih, ya kita tidak dibingungkan atau direpotkan dengan adanya kotoran yang keluar dari jalan belakang mayit. Ini memang tidak ada riwayat yang menjelaskannya ya. Ini tidak ada hadis yang menjelaskannya. Tapi banyak orang yang memandikan mayit ketika tidak dilakukan ini, malah akhirnya menjadi repot. Sudah dimandikan, qadarullah wa masya'a fa'al, keluar. Padahal sudah dikafani. Ini untuk membersihkannya lagi repot ya. Kalau tidak dibersihkan juga dia najis. Maka untuk mengantisipasi hal ini, maka sebaiknya ketika kita memandikan mayit ya, kita tekan bagian perut mayit sambil kita urut ke bawah dengan lembut tentunya ya. Dengan lembut. Sehingga apabila di sana ada kotoran-kotoran yang akan keluar, itu bisa keluar. Dan nantinya kotoran tersebut tidak merepotkan kita setelah mayit dikafani. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, setelah selesai memandikan, maka jadikan tubuh mayit itu atau sendi-sendi mayit itu kembali kepada tempatnya masing-masing.
Ya misalnya tangannya ya ya tangannya biar lurus ya, kemudian kakinya diatur yang rapi agar nanti ketika mengkafaninya dia bisa dikafani dengan mudah. Kemudian perlu diperhatikan juga ketika memandikan mayit ya. Jangan sampai orang yang memandikan mayit itu memegang auratnya mayit. Ini sebenarnya diharamkan. Karena melihat saja diharamkan, apalagi menyentuhnya. Dan mungkin ini banyak ya diabaikan atau tidak diperhatikan oleh orang-orang yang memandikan mayit. Ustaz, bagaimana caranya agar kita tidak menyentuh auratnya mayit? Ya caranya dengan memakai kaos tangan misalnya. Pakai kaos tangan. Agar kita tidak langsung menyentuh bagian aurat mayit. Ini setelah aurat tersebut ditutup dengan kainnya. Jadi ketika memandikan, aurat itu dari awal sampai akhir tidak terbuka sama sekali. Sudah seperti itu, kita tidak boleh menyentuh bagian aurat mayit. Makanya ketika membersihkan aurat mayit di balik atau di bawah kain tersebut, kita harus menggunakan apa? Menggunakan kaos tangan. Sehingga kita tidak menyentuh jasad mayit sama sekali. Kemudian masalah yang berikutnya adalah bagaimana kalau misalnya kuku-kuku mayit itu panjang-panjang. Atau misalnya ada rambut ketiaknya panjang misalnya. Atau mohon maaf rambut yang bagian kemaluan panjang. Apakah sebaiknya dicukur ataukah tidak? Wallahu ta'ala alam, untuk bagian kemaluan ya. Ini kalau mencukurnya harus melihat kemaluan, maka harusnya tidak. Karena tidak boleh ya kita melihat bagian kemaluan mayit. Sebagaimana dalam hadis tadi, seorang laki-laki tidak boleh melihat auratnya laki-laki lain. Seorang perempuan juga tidak boleh melihat auratnya perempuan lain. Apabila mencukur bagian rambut tersebut mengharuskan seseorang melihat auratnya, maka tidak boleh. Kemudian rambut ketiak, apabila panjang, maka sebaiknya dicukur. Sebaiknya dihilangkan, ya dibersihkan. Sebagaimana ketika seseorang masih hidup, maka sebaiknya dia membersihkan rambutnya yang dianggap kotoran. Begitu pula misalnya kumis ya. Kalau misalnya kumisnya terlalu panjang, ya ini sunnahnya dicukur kumisnya. Sunnahnya dicukur kumisnya. Sebagaimana ketika dia masih hidup. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Lalu bagaimana dengan kuku? Kuku juga demikian ya. Kuku tangan, kuku kaki. Apabila memang kukunya itu panjang-panjang, ya, tidak pantas, maka kuku-kuku itu dipotongi. Dan sebaiknya, para jemaah sekalian, rahimahna wa rahmakumullah, kalau ada bagian-bagian tubuh yang diambil dari mayit saat memandikan atau sebelum memandikan seperti ini, atau setelah memandikan, sebaiknya dibuang bersama

0: tubuh mayit. Ya, maksudnya dibersamakan tubuh mayit ketika menguburkan, ya. Dan di sini disebutkan wa fi hadza jumlatu atharin 'anis salaf. Ya. Dalam masalah ini ada beberapa keterangan dari generasi salaf yang menunjukkannya. Masalah yang terakhir adalah apabila di mayit ada janinnya dan janin tersebut terlihat masih hidup, apakah boleh ya mayit tersebut di misalnya dibelah perutnya untuk diselamatkan janinnya? Ini masalah-masalah yang insya Allah akan kita bahas ya. Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan mayit yang seperti ini. Insya Allah kita akan bahas di waktu yang berikutnya karena waktunya sudah habis. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan

0: مشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
6: Sebelum kita tidur, hendaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dengan cara kita menjajarkan kedua telapak tangan kita kemudian meniupnya, lalu dibacakan surat Al-Ikhlas

0: Kedua telapak tangan tadi diusapkan ke tubuh yang dapat dijangkau dengannya, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu, membaca ayat kursi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Barang siapa yang membacanya ketika akan tidur, maka ia akan senantiasa dalam lindungan Allah. Syaitan tidak akan mendekatinya hingga pagi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian disusul membaca surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dengan namamu, wahai Robku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun darinya. Apabila engkau menahan ruhku atau mewafatkannya, maka berilah rahmat padanya. Tapi, apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah ia, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang solih.

0: اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan diriku dan Engkaulah yang mematikannya. Mati dan hidupnya hanya karenamu. Apabila Engkau menghidupkannya, maka peliharalah ia. Apabila Engkau mematikannya, maka ampunilah ia. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan lahir batin, dunia dan akhirat.
0: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك
1: Ya Allah, hindarkanlah aku dari siksaanmu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: بسمك اللهم أموت وأحيا.
1: Dengan namamu, Ya Allah, aku mati.

0: وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.
1: Ya Allah, Rabb yang menguasai langit yang tujuh, Rabb yang menguasai arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, Zat yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, yang menurunkan kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya. Ya Allah, engkaulah yang pertama. Tidak ada sesuatu pun sebelummu. Engkaulah yang terakhir. Tidak ada sesuatu pun setelahmu. Engkaulah yang zahir. Tidak ada sesuatu pun di atasmu. Dan engkaulah yang batin. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangimu. Lunasilah utang kami dan berilah kami kekayaan hingga terlepas dari kefakiran.

0: Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan, memberi kami minum, mencukupi kami, dan memberi tempat tinggal. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan siapa yang memberi kecukupan dan tempat tinggal.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Pencipta langit dan bumi, Rob yang menguasai segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku dan kejahatan syaitan dan bala tentaranya, atau aku berbuat kejelekan pada diriku, atau aku menyeretnya kepada seorang muslim.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan diriku kepadamu karena sangat ingin mendapatkan rahmatmu dan karena takut terhadap siksamu. Tidak ada tempat perlindungan dan keselamatan dari siksamu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang yang membaca doa ini, apabila engkau meninggal dunia di waktu tidur, maka engkau meninggal dunia di atas fitrah atau agama Islam. Hadis ini diriwayatkan

0: Doa bangun tidur.
1: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
0: Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan atau membangunkan kami setelah mematikan atau menidurkan kami, dan hanya kepadanya kami dikumpulkan. Kemudian disusul dengan doa. Alhamdulillahilladzi

0: بذكره.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada jasadku dan mengembalikan ruhku kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya.
2: Doa-doa dan zikir pagi hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah.

0: melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Barang siapa mengucapkannya di pagi hari, maka ia akan dipelihara dari godaan jin hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengucapkannya di sore hari, maka ia akan dipelihara dari gangguan jin hingga pagi hari. Dikeluarkan oleh Al-Hakim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد

0: Ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.

0: العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
2: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
3: Asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm

0: خير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi satu kali.
0: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaika nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali.
0: Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alaih. وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Barang siapa yang mengucapkannya pada pagi hari dengan penuh keyakinan lalu meninggal dunia pada hari itu, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mengucapkannya pada sore hari dengan penuh keyakinan lalu meninggal dunia pada malamnya, maka ia akan masuk surga. Rawahul Bukhari.
0: Allahumma aafini fi badani. اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai' wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dibaca pagi dan sore tiga kali. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pula pada waktu sore, ia tidak akan terkena bahaya apapun.
3: Rawahu Ibn Majah.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Barang siapa yang mengucapkannya sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pada waktu sore, pasti Allah akan ridho kepadanya di hari kiamat nanti.
3: Rawahu Ahmad.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Kami berada di atas fitrah agama Islam kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad.

0: sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: Barang siapa membacanya 100 kali dalam satu hari, maka sama nilainya dengan membebaskan 10 orang budak. Selain dituliskan baginya pahala 100 kebajikan dan dihapuskan darinya 100 kesalahan, dan ia juga akan dilindungi dari godaan syaitan pada hari itu hingga sore hari. Tak seorang pun yang bisa mengamalkan amalan yang lebih baik dari itu, kecuali orang yang melakukannya dengan lebih banyak lagi.
3: Rawahul Bukhari wa Muslim.
1: Subhanallah wa bihamdi, adada khalqih, waridha nafsih, wazinata arshih, wamidada kalimatih. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqih, waridha nafsih, wazinata arshih, wamidada kalimatih. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqih, waridha nafsih, وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a warizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استحوذ

Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lainnya.
4: SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Sejuknya pagi menenteramkan hati. Hadirnya ilmu hilangkan ragu. Bersama kami menyongsong ridho ilahi dalam kajian Embun Pagi. Selamat mengikuti.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Kerabat muslim, alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam di radio kesayangan kita semua 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami. Baik, kerabat muslim, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita akan kembali ikuti program Bun Pagi, yang mana akan disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullah Ta'ala. Dalam pembahasannya yang berjudul Buruknya Rupa Bangsa Jin, yang mana kajian ini membahas mengenai gambaran bentuk dan sifat bangsa jin sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan juga hadis. Kajian ini mengupas mengenai berbagai jenis jin, rupa yang menakutkan, serta gangguan yang dapat mereka lakukan terhadap manusia. Selain itu, kajian ini juga membahas mengenai pemahaman tentang cara melindungi diri dengan memperkuat iman, menjaga ibadah, dan juga membaca doa-doa yang diajarkan dalam Islam. Dari situ kami ucapkan selamat mengikuti.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, para pendengar radio di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa. Kita sedang membahas alam jin. Bagaimana rupa bangsa setan dari kalangan

bangsa setan dari kalangan bangsa jin, rupa mereka amat sangat buruk. Rupa asli maksudnya ya. Kalau ketika mereka menyamar berubah-ubah, nanti ada penjelasan. Allah menyerupakan kepala setan dengan buah zakum, buah yang tumbuh di dasar neraka jahannam. Seperti yang Allah terangkan dalam surah As-Saffat ayat 64-65, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya zakum itu sebuah pohon yang tumbuh di dasar neraka jahim. Pucuknya, buahnya seolah-olah seperti kepala setan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, wa hadza tabshi'an laha wa illam takun ma'rufan innal mukhatabin li'annahu qad istaqara fil nufus anna syayatin qabihatun nadhar. Kata Imam Ibnu Katsir, ini gambaran penyerupaan setan dengan buah zakum. Walaupun setan ini tidak diketahui bentuknya dalam pandangan manusia, tapi telah terpatri dalam hati semua manusia bahwa setan itu sangat buruk sekali rupanya. Berkata Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wal jinnu tatasawwaru bi suratin katsira yatatawwaruna wa yatashakkaluna fi suratil insan wal bahaim wal hayat wal aqarib wal ibl wal baqar wal ghanam wal khayri wal bighal wal hamir wat tayr. Jin bisa menyamar dalam beragam bentuk dan terbang serta menampakkan diri, baik dalam bentuk manusia, binatang, ular, kalajengking, unta, sapi, kambing, kuda, bagal, atau keledai, bahkan burung. Nanti ada beberapa keterangan dari hadis yang menjelaskan hal tersebut. Pertama, setiap setan punya tanduk. Bagaimana tanduknya? Tidak ada penjelasan dalam hadis. Jangankan tanduk setan, tanduk binatang saja kan berbeda-beda. Tanduk kambing, tanduk sapi, tanduk apalagi, ada ular tanduk juga ada kan. Tanduknya beda-beda. Setan bertanduk. Dan ini bisa kita ketahui dari hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, juga Imam Muslim, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taharru bi salatikum tulu' asy-syams wa la ghurubiha fa innaha tatla'u baina qarnay syaitan. Janganlah kalian menyengaja salat ketika matahari terbenam atau ketika matahari terbit. Salah satu waktu yang dilarang sholat, ketika matahari terbit atau ketika matahari terbenam. Tapi undur beberapa menit setelahnya. Kalau kita mau sholat syuruq, jangan pas matahari terbit. Jam berapa terbit? Oh, jam 6 umpamanya. Pas jam 6 tidak boleh, haram. Tapi biarkan 10 sampai 15 menit berlalu sampai mataharinya keluar semua, baru melakukan salat syuruq. Kenapa? Fa innaha tatla'u baina qarnay syaitan, karena matahari itu terbit di antara dua tanduk setan. Apakah maknanya setannya besar sampai matahari juga berada di antara dua

tanduk setan. Bukan begitu maknanya. Tapi dalam pandangan orang, ketika matahari terbit, mataharinya jauh di sana. Setan ada di hadapan kita duduk pas kita mau sholat, pas matahari terbit. Sehingga kita menyembah setan. Sujud ruku kepada setan. Dalam pandangan kita seolah-olah matahari itu berada di antara dua tanduk setan. Tanduknya ya kecil, seperti umpamanya kita membentuk tangan kita begini. Oh, itu jam berada di antara dua telunjuk kita. Jamnya jauh di sana, telunjuknya dekat di sini. Tapi dalam pandangan kita seolah-olah jam berada di antara dua telunjuk kita. Atau bahkan coba ketika matahari terbit, kita ginikan dua telunjuk kita ini kecil, matahari jauh di sana, seolah-olah matahari ada dua di antara dua telunjuk kita dalam pandangan kita. Jadi ketika orang sholat pada waktu maghrib pas matahari terbit atau terbenam, baru kita sholat, maka setan duduk di hadapan kita. Dalam pandangan kita seolah-olah itu matahari berada di antara dua tanduk setan. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dan menunjukkan setan punya tanduk. Cuma tidak ada keterangan bagaimana bentuk tanduknya. Apa seperti kambing, seperti kerbau, seperti sapi, apalagi seperti rusa. Kalau rusa kan tanduknya itu bercabang gitu. Binatang aja beda tanduknya, apalagi setan. Wallahu alam bagaimana bentuknya dan ukuran dari dua tanduk setan, tak ada keterangan dari hadis yang sah. Kadang setan menjelma sebagai ular. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Ibnu Hibban dan juga Imam At-Tabrani dalam kitab silsilah al-hadis as-sahih dikatakan, berkata Rasul SAW dari Ibnu Abbas, al-hayatu maskhul jin kama masakhatil qiradah wal khanazir min Bani Israel. Ular itu termasuk salah satu bentuk penjelmaan jin. Sebagaimana monyet-monyet dan babi-babi dulu merupakan transformasi perubahan bentuk dari Bani Israel. Dulu Bani Israel dikutuk menjadi apa? Menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Kunu qiradatan khasin. Jadilah kamu seperti monyet-monyet yang hina. Itu kepada Bani Israel. Saking durhakanya Bani Israel. Nah, ular sama seperti itu, merupakan bentuk perubahan dari jin. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kana fatam minna hadithu ahdin bi'arus, fa kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal khandaq. Fakana dzalika al-fata yasta'dhinu Rasul sallallahu alaihi wasallam bi asnafin nahar fa yarji'u ila ahli fasta'dhanahu yawman faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam khud 'alaika salahaka fa inni akhsha 'alaika al-quraidah wa akhadha ar-rajulu salahahu thumma raja'a fa idza imra'atuhu bainal babain qa'imatan fa ahwa ilayhi birramh liyat'anaha bihi wa asabathu ghirah fa qalat lahu ukfuf 'alayka rahmak wa adkhul al bait hatta tandura man alladhi akhrajani fa dakhala fa idza bihayatin 'azimah man matwiyah 'ala al firash فأهوى إليه بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يد

tadri ayyuhuma kana asra mautan al-hayah awil fata. Qal faji'na ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadhakarna dhalika lahu wa qulna ud'u Allaha yuhyihu lana. Faqal istaghfiru li sahibikum thumma qal inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idza ra'aytum minhum shay'a fa'dhanuhu thalathata ayyam fa in bada lakum ba'da dhalika faqtuluhu fa innama huwa syaitan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ada seorang pemuda pengantin baru. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke khandaq. Khandaq itu parit, persiapan mau perang melawan orang-orang kafir yang akan menyerang kota Madinah. Dan orang kafir itu bergabung beberapa suku bangsa. Sampai berjumlah 12 ribu orang. Banyak tuh. Maka disebut perang Ahzab. Ahzab itu artinya beberapa suku bangsa bergabung. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat khandaq di sekitar kota Madinah. Khandaq itu parit. Besar, tidak bisa diloncati dan dalam. Kalau musuh mau menyerang harus turun dulu ke parit, begitu turun naiknya juga susah, lalu ditombak, dipanah gitu. Nah, ketika bikin khandaq, khandaknya kan apa ya, besar ya, apa panjang, jadi berhari-hari. Maka pemuda ini karena pengantin baru minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pulang menemui istrinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa senjata. Aku khawatir terhadap pengkhianatan Bani Quraidah. Bani Quraidah itu bangsa Yahudi yang tinggal di Madinah, mengadakan perjanjian damai, tidak boleh saling menyerang. Tapi si Yahudi kan suka khianat. Akhirnya kata Nabi, bawa senjata nih. Diambillah senjata itu oleh pemuda ini, kemudian dia pulang menemui istrinya karena pengantin baru. Apa yang terjadi? Dia mendapati istrinya itu ada di luar. Dia cabut tombaknya untuk diberikan kepada istrinya karena cemburu, ngapain istrinya di luar. Kata istrinya, tahan dulu senjatamu, masuk dulu rumah, lihat apa yang ada di rumah, apa yang membuat aku keluar. Dia pun masuk, ternyata ada ular besar melingkar di tempat tidurnya. Akhirnya dia mencabut tombaknya, kemudian ditusuk. Ditusukan ke ular tersebut. Ular itu balik menyerang lalu bergumul. Dua-duanya mati. Orang ini dicekik oleh ular tersebut, mungkin ularnya ular wallahu a'lam, mungkin ular piton. Kok ada di Arab Saudi ular piton? Ini kan jelmaan jin. Kalau ular asli mungkin ular namanya ular derik gitu, ular padang pasir. Nah, lalu dua-duanya mati. Kita tidak tahu mana yang lebih dulu mati, ularnya atau pemuda itu. Datanglah kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan seperti itu, dan kami berkata, berdoalah kepada Allah azza wa jalla agar Allah menghidupkan kembali orang ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mintakan ampun bagi sahabat kalian ini. Ya kalau sudah mati enggak bisa dihidupkan lagi. Lalu berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di Madinah ada jin yang sudah masuk Islam. Kadang jin yang sudah masuk Islam berwujud menjelma menjadi apa? Ular. Maka kalau kalian melihat ular di rumah kalian, azankan di rumah sampai 3.

3 hari. Kalau setelah 3 hari masih muncul ini ular, bunuh. Karena mungkin itu setan. Maksud setan, jin yang kafir. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Daud. Bagaimana caranya setan menyakiti atau mengganggu manusia? Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis tadi. Qala al-Qadhi, telah berkata al-Qadhi, kata Imam An-Nawawi, rawa Ibnu Hubaib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul, diriwayatkan oleh Ibnu Hubaib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi berkata, anshudukum bil ahdi alladhi akhadahu alaikum Sulaiman bin Daud, la tu'dhunana wa la tadhharu lana. Wa qala Malik, yakfi an yaqul ukhruj alayka billahi wal yawmil akhir an alla tabdu lana wa la tu'dhunana. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku peringatkan kalian kepada sebuah perjanjian yang diambil oleh Sulaiman bin Daud, bahwa la tu'dhunana wa la tadharulana, jangan kalian menyakiti kami dan jangan menampakkan diri kepada kami. Itu perjanjian antara Nabi Sulaiman dengan bangsa jin. Jadi dulu bangsa jin sangat-sangat takut kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa menangkap, menghukum, menyiksa, bahkan membunuh para jin. Nah, salah satu instruksi Nabi Sulaiman, la tu'dhunana wa la tadharulana. Jangan kalian menyakiti kami, para manusia, dan jangan menampakkan diri. Berkata Imam Malik, makanya cukuplah kalau ada ular di dalam rumah atau ada, kita tahu, bangsa jin di dalam rumah yang kadang mengganggu kita, cukup katakan ukhruj alaika billahi wal yawmil akhir, keluar kamu dari sini, kamu wajib beriman kepada Allah dan Rasulnya agar kalian tidak menampakkan diri kepada kami dan tidak mengganggu kami. Ingatkan dia dengan perjanjian yang pernah dibuat bersama Nabi Sulaiman zaman baheula. Ini perkataan Imam An-Nawawi mengutip pendapat Imam Malik dan seterusnya. Terus gimana sekarang kalau ada ular di rumah kita? Ini dirinci ada 3, ya. Pertama, azankan 3 kali. Kalau dia pergi, biarkan. Tapi kalau tidak, bunuhlah. Karena mungkin dia itu setan. Maksud setan itu jin yang kafir. Atau jin muslim yang durhaka, yang jahat. Atau mungkin ular yang sebenarnya. Ini yang pertama. Kedua, kalau ada ciri-ciri dia itu ular beneran. Disebutkan di sini, idza kanatil hayatu dzata tafitaini au batra faqtulha li'annahu hayya haqiqiyah. Kalau ular itu memiliki 2 cabang dari lidahnya, ular kan suka menjulur-julurkan lidah, dan itu berfungsi untuk apa? Ular itu menjulurkan lidah, mencium atau menangkap udara di luar mulutnya, lalu ditempelkan ke hidung. Oleh hidung nanti dikirim data ke otak. Dengan cara seperti itu ular bisa mengetahui ada makhluk apa di sekitarnya, ada mangsa atau ada predator. Kalau mangsa diikuti, dikejar, ada tikus, ada

apa aja dikejar. Itu dengan lidah yang dijulurkan. Bercabang kan lidahnya itu? Lidahnya bercabang, maka bunuh dia. Karena dia adalah ular yang sebenar-benarnya. Atau umpah kulitnya disebut laha khattan abiyat wakila aswadan ala zuhriha. Atau umpamanya ada garis-garis putih atau garis-garis hitam, orai welang. Dan disebut wal batra qasiratu zam. Terus di ujung, di apa namanya, di buntutnya ada semacam dua tanduk kecil yang bercabang. Itu di daerah padang pasir ada ular yang buntutnya itu menyerupai laba-laba, digerak-gerakkan. Kepala ular itu nyamar sewarna dengan pasir atau batu, jadi gak kelihatan. Kalau ada burung melihat buntut ular itu seperti serangga, seperti mangsa bagi burung. Gerak-gerak gitu, memang pancingan. Nah, begitu si burung menyangka itu serangga, mereka datang turun untuk menangkap, memakan yang dikiranya serangga. Begitu mendekat, baru ular itu kepalanya nongol, gep saja si burung itu ditangkap. Nah, itu ada khasnya di sana begitu, ular derik namanya. Nah, kadang-kadang ular derik itu buntutnya itu berupa sesuatu yang bisa digetarkan lalu menimbulkan suara derik. Itu untuk memberi peringatan ke predator. Ada saya nih, bahaya kalau mendekat nanti saya patuk gitu. Maka itu ular beneran. Karena itulah maka dalam hadis dikatakan annahu sallallahu samnaha an qatli awamiril buyut wa amar bi qatlil abyad wa dzawit tafitain. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk langsung membunuh ular secara umum di rumah dan memerintahkan untuk membunuh ular yang warna hitamnya ada putih dan memiliki dua cabang di lidahnya. Hadis itu muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang kedua. Jadi kalau ada ular di rumah, azankan. Kalau enggak mau pergi, bunuh, ya. Yang kedua, kalau ada ular itu kelihatan murni ular yang biasa kita kenal, bunuh. Tapi kalau ularnya itu hitam, mengkilap semuanya, azankan dulu. Yang ketiga, kalau melihat ular di luar rumah, bunuh saja sudah. Ya, inilah tiga rincian kalau kita ketemu ular yang diterangkan oleh para ulama. Jadi, salah satu bentuk jelmaan jin adalah ular. Kadang ada jin yang memiliki sayap dan bisa terbang. Tidak semua bangsa jin. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Hakim dari Abu Sa'labah. Dia berkata, berkata Rasul SAW, al-jinnu thalathatu asnaf, sinfun lahum ajniha yatiruna biha fil hawa, wa sinfun hayat wa kilab, wa sinfun yahluna wa yad'anun. Jin itu ada tiga golongan. Golongan pertama yang memiliki sayap dan bisa terbang di udara. Golongan kedua berbentuk ular dan anjing. Dan yang ketiga mereka yang disebut nomaden. Nomaden itu tidak memiliki tempat yang khusus, berpindah-pindah dan berubah-ubah wujudnya. Bukan seperti bunglon, kalau bunglon mah wujudnya tetap sama, cuma yang berubah apa? Warnanya. Di warna merah jadi merah, di warna hijau jadi hijau, tapi bentuk nama bunglon gitu-gitu aja. Tapi

Padahal belum cerita tuh. Tapi Nabi sudah bertanya, gimana tawananmu? Maka menjawab, ya Rasulullah, syakka hajatan syadidah wa iyalan farahimtu fakhoraitu sabila. Ya Rasulullah, dia mengeluh tentang kebutuhan mendesak, keluarganya yang kelaparan. Saya kasihan, lalu saya lepaskan. Apa kata Nabi SAW? Innahu kadzabaka wa sayaud. Dia bohong kepadamu dan nanti malam dia akan kembali. Kata Abu Hurairah, fa'araftu annahu sayaud. Kalau gitu saya tahu pasti malam dia datang lagi karena Nabi menyatakan begitu. Maka in farasadtuhu, aku ngintip-ngintip. Faja'a, dia datang lagi. Yahtu minat ta'am, dia mengambil lagi makanan. Aku tangkap lagi. Lalu aku berkata, la arfa'annaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bawa kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, da'ni fa inni muhtajun wa alayya iyal la'audu. Tolong lepaskan aku terdesak butuh, aku punya keluarga. Aku berjanji tidak akan kembali. Tidak akan mengulang. Farahimtuhu, aku pun kasihan dilepaskan lagi. Besoknya Nabi berkata lagi, hei Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Kata Abu Hurairah, sama. Dia mengeluh curhat karena terdesak kebutuhan dan punya keluarga kelaparan. Aku kasihan dan aku lepaskan. Apa kata Nabi? Amma innahu kadzabaka wa sayaud. Dia bohong kepadamu, dia akan kembali. Maka malam ketiga aku intip lagi, benar datang lagi. Aku tangkap lagi, lalu akan aku bawa kepada Nabi SAW. Wa hadza akhiru thalathati marrat annaka taz'umu alla ta'ud tsumma ta'ud. Ini kali ketiga. Kamu janji enggak akan datang nyuri lagi, ternyata kamu datang, kamu bohong. Mana ketiga nih? Kata orang Sunda mah mista, maja, utama. Enggak tahu apa artinya mista maja itu. Pokoknya 1, 2, 3, kalau udah 3 kali terus mengulang tidak ada ampun gitu kan? Taun mista maja utama katanya. 1, 2, 3 gitu. Orang ini berkata, "Da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha." Lepaskan saya. Kalau kamu lepaskan, saya akan kasih beberapa kalimat. Saya akan ajarkan beberapa kalimat yang Allah akan beri manfaat kepadamu dengan kalimat ini. Abu Hurairah itu sangat rakus kepada ilmu. Rakus kepada ilmu bagus. Yang jelek rakus kepada dunia, kepada harta, pangkat, jabatan. Kalau kepada ilmu bagus, harus rakus kita. Maka Abu Hurairah melepas. Apa ilmu yang kamu ajarkan? Orang itu menjawab, idza awaita ila firasyika faqra ayatal kursi hatta takhtimal ayat. Fa innahu la yazalu alayka minallahi hafid la wa la yaqribannaka syaitan hatta tusbiha. Kata orang itu, kalau kamu naik ke tempat tidurmu di malam hari, baca ayat kursi sampai selesai, Allah selalu menjaga kamu dan kamu tidak akan didekati oleh setan sampai subuh. Aku pun melepaskan dia. Besoknya Nabi bertanya lagi, apa yang dikerjakan oleh tawananmu tadi malam? Wahai Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha fa kharaitu sabila. Wahai Rasulullah, orang itu mengajari aku beberapa kalimat yang bermanfaat, aku lepaskan dia. Ma hiya, kata Nabi, apa kalimat yang diajarkan orang itu? Kata Abu Hurairah, orang itu berkata, kalau kamu naik ke tempat tidurmu malam hari, baca ayat kursi sampai akhir, lalu Allah

0: tidak Allah akan melindungi kamu dan tidak akan didekati setan sampai subuh. Apa kata Nabi SAW? Annahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Dia itu sebenarnya pendusta. Tapi kali ini dia berkata benar. Omongan orang itu benar. Ta'lamu man tukhatibu mundha thalathati ayyam ya Abu Hurairah? Kamu tahu enggak siapa orang yang kamu ajak bicara selama 3 malam? Hai Abu Hurairah. Tahu enggak siapa dia? Kata Abu Hurairah, "La, tidak." Kata Nabi, "Dzaka syaitan." Itulah setan. Ternyata itu bangsa jin. Bungklekan. Dan ketika bungklekan bisa diapa? Ditangkap dan tak bisa lepas. Tapi tidak harus dimasukkan ke botol. Kan sekarang ada grup apa namanya? Ghostbuster namanya, pemberantas setan. Kalau ada di rumah tempat tertentu angker, panggil acting apa, dimasukkan ke botol. Acting itu namanya bohong. Menangkap jin tidak begitu. Nabi SAW aja menangkap jin tidak begitu. Abu Hurairah menangkap jin tidak begitu. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan jin tadi menjelma menjadi apa? Orang. Orang biasa ya. Dan ini menunjukkan kadang ada orang yang serupa dengan orang lain. Konon katanya di sini di Selasa dulu beberapa puluh tahun yang lalu ada tuh. Jadi ada seseorang malam-malam kaketok tukang baso, meser baso. Utus tuh ayah neng sep. Besoknya tukang baso itu ngirim ke rumahnya. Iya, cenah tadi ayah nyuhunkeun, ah dah henteu. Dikirim baso tadi bengi nyuhunkeun, dah henteu nyaan cenah. Tamareun jin nanya, mareun jin nanya. Jadi kadang-kadang bisa menjelma menjadi orang, ya. Karena itulah maka jin memiliki kemampuan untuk menjelma menjadi orang. Cuma yang pasti para jin tidak bisa menjelma menjadi nabi. Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lainnya walaupun hanya dalam mimpi. Apalagi dalam realita, dalam kenyataan ya. Inilah beberapa bentuk penyamaran bangsa jin. Adapun bentuk asli, maka bentuk aslinya itu sangat-sangat buruk. Sebagaimana nanti akan diterangkan di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Mangga dari jamaah bapak-bapak dulu kalau ada pertanyaan dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Ustaz, kalau di rumah gitu ya, di rumah ada atau kita menemukan ular gitu. Apakah kan kita tidak bisa membedakan antara ular yang beneran atau ular jelmaan gitu. Bagaimana kita itu untuk itu kan kadang-kadang kita tuh setiap ada ular atau yang dibunuh saja karena tidak itu apa ular jelmaan atau itu yang penting kita itu ular ini pada dasarnya membahayakan. Jadi bagaimana kita dibunuh saja atau gimana gitu ya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tadi sudah dirinci. Pertama, kalau kelihatan ular itu ular biasa, ciri-cirinya kita tahu. Ular kobra, ular welang, itunya ular-ular yang biasa kita kenal, ciri-cirinya jelas seperti ular biasa, boleh dibunuh. Tapi kalau ularnya itu tidak biasa.

0: ularnya itu hitam. Semuanya serba hitam. Terus bentuknya juga tidak seperti ular biasa, kepalanya agak sedikit keanehan. Maka mungkin saja itu jelmaan jin. Mungkin jin muslim mungkin. Mungkin jin kafir mungkin. Kalau seperti itu azankan 3 kali. Kalau setelah 3 kali diazankan, dia tetap berada di rumah kita, bunuh. Tapi kalau ketika diazani dia keluar, biarkan dia. Karena itu jin muslim. Tapi kalau diazani 3 kali, bunuh. Karena pertama mungkin dia jin tapi jin kafir. Boleh dibunuh karena mengganggu. Kedua, mungkin jin muslim tapi yang asin muta'addin. Asin itu yang ahli maksiat, durhaka dan suka jahat kepada makhluk lain termasuk kepada manusia. Boleh dibunuh. Yang ketiga, mungkin saja itu ular beneran. Karena itulah maka walaupun itu jin muslim, jin kafir, tapi kalau sudah diadzani 3 kali masih ada, boleh dibunuh kata Nabi SAW. Dan mungkin saja itu ular beneran, maka boleh bunuh. Itu kalau kita temukan di dalam rumah kita, tapi kalau di luar rumah, maka ular apapun boleh dibunuh. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu di belakang ada? Pastikan mic kerangka kuping. Ibu-ibu pakai mic.
1: Untuk azannya tadi lengkap. Atau perempuan juga azan.
0: Azan ya, perempuan ada, juga.
1: Jika ya. Ada ular.
0: Taib. Kalau di rumah itu ada laki-laki, suruh laki-laki yang azan. Tapi kalau tidak ada laki-laki kecuali perempuan, laki-laki senang pada keluar rumpamanya. Boleh wanita azan. Seperti umpamanya ketika akan sholat di rumah, waktu sholat sudah tiba, boleh enggak wanita azan? Boleh, tapi hanya terdengar oleh diri sendiri. Tidak boleh umpamanya teriak sampai kedengaran sama tetangga. Ya. Kalau jauh dari masjid, tapi kalau ada azan dari masjid cukup. Tapi kalau umpamanya jauh tidak terdengar azan di mana-mana, di rumah, wanita boleh azan? Boleh. Asal dengan sesama wanita. Tidak ada laki-laki di sana. Nah demikian juga kalau di rumah ada ular. Tidak ada laki-laki, yang ada wanita, boleh azan. Dengan azan yang terdengar oleh ular tersebut. Kalau ular itu bangsa jin, lalu dia akan keluar, maka biarkan dia. Tapi kalau sudah 3 kali dia tetap ada, boleh dibunuh. Kalau emak-emaknya berani ngebunuh. Kalau enggak berani di gimana ya, tunggu aja suaminya, anaknya atau laki-laki yang ada di rumah itu. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya. Untuk sekarang sampai di sini saja dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, demikian embun pagi hari ini. Semoga bisa mensejukkan hati dan memotivasi diri untuk meraih ridho ilahi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan

0: مع تحيات الفجر للإعلام الإسلامي.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.

0: Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum. Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kamar 7 dan lain.
3: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
2: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Murotal Pagi. Insya Allah 30 menit ke depan kita akan kembali menemani kerabat muslim sekalian dengan memutarkan Murotal dari Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari di Juz ke-20 Surat Al-Qasas ayat 29 sampai dengan 41. Di dalam ayat ini menceritakan mengenai Musa alaihissalam pulang ke Mesir dan menerima wahyu untuk berdakwah kepada Fir'aun.

0: Santun dan Islami.
1: Santun dan Islami.
2: Aduh, Jan. Apane maning sing bodol ya, Jan.
3: Lah wong gari digawe bae kan aku mung bengkel dhewek.
2: Lah wong bengkel dhewek sing ngendi lah?
3: Lah kae sih, apa rikoro menangi Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga.
0: Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis, turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang original, ditangani oleh mekanik-mekanik handal, dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet, serta musola. Untuk booking service, hubungi 0821-33-34-6667 berkah motor Purbalingga di Jalan Es Parman nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas Wonge Dewek.
4: Riko, ana ngapa? Nembe kaya wene rene wis kucul kaya klambirung setrika. Ora ada duit apa kepriwe?
5: Riko maning, cuma wetenge iki wonten ora karuan kok. Kaya asam lambung lagi kumat ye.
4: Oh kue ngomong ya ye, Rika siki bisa rasa bingung-bingung perkara asam lambung naik utawa dua permasalahan perut sing kurang bersahabat. Rika jujur ikhtiar karungnya baik.
5: Apa sih kue?
4: Walmah
0: obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852-800-1045. Sekali lagi, 0852-800-1045. 145. Sakit mah, wal main aja. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif. Santun dan Islami.
1: Santun dan Islami.
0: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
6: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
7: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Pagi. Di sesi yang kedua sekaligus sesi yang terakhir di Murotal Pagi ini, menjelaskan mengenai termasuk bukti kerasulan Muhammad SAW dan juga kebenarannya adalah pemberitahuan kepadanya terhadap perkara-perkara goib yang hanya diketahui oleh Allah SWT. Semua ini dijelaskan di dalam Al-Quran di Juz ke-20 Surat Al-Qasas ayat 42 sampai dengan 56.

0: وهو أعلم بالمهتدين.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
3: Bagi orang yang ingin ikut kurban di tunas ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
2: Di Kurban Plus Tunas Ilmu, insya Allah sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimanah, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri.
4: Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air, dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
5: Nama Sutopo dari Jawa Tengah, Semarang tepatnya. Sebetulnya saya baru sekali ini ikut umroh melalui Biro Hijrah Al-Fatih. Tapi kesan-kesan yang saya terima, yang saya rasakan cukup mengesankan. Bimbingan-bimbingannya, ustadznya, kemudian pelayanannya, dan juga semuanya humanis, sehingga kami merasa tidak canggung dan bisa menjalankan umroh dengan baik dari berangkat sampai sekarang mau pulang ke Semarang lagi. Alhamdulillah semuanya lancar.
4: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdullah Zain LVMA.
6: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
4: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan.

0: Penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional Bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hussein LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-66-88-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
1: Deh, hotelnya main kok. Gue pun sini bong nang Rika dibuka jajal sih.
2: Iya, iya, buka kek.
1: Nah, dawek mlebu rumah kosong gue, alam disit.
2: Iya, iya, tak pilih nih gue. Assalamualaikum.
1: Mau mlebu rumah kosong, bukan salamnya dewek lah. Apa Rika orang ngerti?
2: Lah, ini tadi baru salam kum. Gagian lah, sepain geletak nyungkun. Tidak akan sengat kum.
1: Lah, Rika domongi bener-bener ke. Aja ngeyel.
3: Ya, kita mengucapkan salam bila masuk rumah sekalipun kosong. Tapi ucapan salamnya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau kita yakini di dalamnya kosong, tidak ada orang. Mungkin ada jin? Ya, mungkin. Mungkin ada malaikat? Ya, sangat mungkin. Tapi fahkum bidawahirikum walatahkum bisarairikum. Hukumi sesuatu berdasarkan yang zahir. Tidak menghukumi sesuatu berdasarkan yang tidak zahir, tidak terindrai. Ya, kalau di sana nggak ada orang, kita anggap itu kosong. Walaupun sangat mungkin ada jin dan malaikat di sana, ya, dan binatang seperti semut, kecoa, tikus. Tapi kita tidak bersalam kepada mereka. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu masuk rumah, buka pintu bismillah dulu, bismillah, lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu yang harus kita lakukan. Kalau rumah tersebut rumah yang baru saja kita masuki, mungkin kita baru pindah, mungkin kita baru ngontrak, mungkin kita baru beli, mungkin kita umpamanya masuk ke hotel, ke penginapan, ya, kosong, diberi kuncinya, kita buka, maka baca a'udzu bikalimatillahit tamati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan semua makhluknya. Baca itu, maka apapun yang ada di sana, baik setan dari kalangan bangsa jin ataupun binatang-binatang yang berbahaya, maka tidak akan memadaratkan apapun kepada dia. Tidak akan memberikan madarat apapun kepada orang tersebut. Ya, baca itu, insya Allah setan yang ada di sana tidak akan bisa mengganggu dan mereka akan lari, walau hanya dengan ucapan bismillah ketika memasuki rumah tersebut.
0: Tuh kan, apa kata Ustadz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel.
4: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
5: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
6: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
4: Murotal Al-Quran.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Kabar 7 dan lainnya.
8: Belasan SD di Kabupaten
4: untuk info.